0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpha Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-12.

0: Kerjong jong jong jong santana jeng jaka ngadutun we lumpang harita teh kadenge sora ayeuna meletek diga sora pangpung katincak pretek sada sora pangpung katincak ngan sora nahan teu sakoma tarikna tapi cukup pikeun santana mah matak ngabuyarkeun lamunanana reg kontan maneh ngarandeg langsung akilek malik ka palebah datang ka sora ayeuna unta Jaka nanyakeun bari rada kaget oge lantaran kumanehna mah teu kadengeun. Aya anu ngabretek, Jaka. Santana ngaharewos. Palebah mana? Palebah mana nu ngabretekna? Jaka ngarasa heran temong riuk beungeutna. Tah lebah dinya tah sorana mata. Santana gular-giler nitenana sakuriringna. Memang palebah dinya teh rada balatur tah hareum beungeut. Surup jadi pemegatan begal harita teh.
1: Awas Jaka.
0: Satuluyna Santana ngakorawok sakilat kabirengeuh aya anu ngaporebak ngacocok kapalebah manehanana nu taya lian ti pesok parati anu meh bareng jeung nyebuk na harita teh. Sret. Santana ngageser ka gigir. Serepet cerep. Peso dicapit ku dua ramor leungeun ka tuhuna bareng jeung eta plos korosak. Nu hiji deui nyerepet kana rungkun saliara lantaran Jaka rikat naker ngagunakeun gerakan cingkrak hap-hap pindah ka belakang tuku. Bener lah. Lain beja geuningan cingeusna kabina-bina usung esang Haji Mugdi teh. Kadenge aya nu nyakakak ti palebah rungkun nu hareum. Celewat. Disus ku ngalebat teh hiji jirim. Cregedeg teu jauh ti tempat Santana aya hiji budak ngora anu umurna iseun saeutik ti Santana ngapedega dina tandang sayaga si Suha ieu teh si Suha panyakana Santana mah ujug-ujug museur ka si Suha
1: naon Suha naon Suha nu bener nyarita teh Nu bener nyarita teh badaya ngalinur atawa henteu andika teh
0: maneh nanya kakak deui bari panonna rutret kaduanana seukeut nakeranan nah saha atuh andika teh gawe dedemitan ngabongohan bari taya pasuaran jeung kaula teh lain begal gunda mah begal gunda mah nyeun teh
1: kumaha
0: montong api-api bali lu deuleuk kurang ajar rumah sadidinya jadi usung esang Haji Mugni lain usung esang tapi Haji Mugni teh dunungan kaula
1: taeta deuleuh pasualanna mah
0: jadi anjeun teh kulantara ngadudungan ka si Haji Mugni jadi anjeun jadi usung esang Haji Mugni hayo ayeuna geura sanghareupan kaula si Sulanjana ye si Sulanjana deuleuh
1: Ayo, sia kurang ajar.
0: Ayeuna geura sing hareupan kaula si Sulanjana. Tah, ayeuna si Sulanjana yeuh. Anu rek ngakerecut dengan kahirupan si Haji Mugni. Jadi tenak kitu teh bari langsung nyeputkeun peureupna. Rasakeun kurang ajar. Bae deuleu. Dala si Santana oge haram kudu ngejat satunyang bae. Haram kudu ngejat satunyang bae. Santana ngareundeuk dina gerakan monyet ngemil.
1: Kuliwat
0: ka beulah ka tuhu dina gerakan tampere mepet bari langsung ngakempurkeun tajong sapu jagat kana kakemplong lawan. Rasakeun heuh. Montong ngalobakeun pamolah Santana. Montong ngalobakeun cetas Santana kurang ajar sia. Sata serat. Sulanjana narik suku katuhuna ka tukang cilek nyerong atuhu diperengan ku hiukna tenggelan kepang pikeun ngabajeg cecekolan musuh plos ukur ngahanca angin lantaran Santana rikat narik desukuna bareng jeung eta corelat manehna ngacaul kaluhur kaluhureun sirah lawan cedak tenggelan peureup nang hanca murmunan harita teh
1: iya dah setan teh sia pake nece sarupa si kurang ajar sia.
0: Daik teu daik kapaksa Sulanjana kudu ngagero sarta samemehna bisa ngayakeun hocah. Santana geus moreat ka tukang. Teu ampun deui cedak lembah suku Santana dina gerakan sepak kuda beger ngakempur bobokong nu jadi lawan.
1: Aduh. Sedan alas si kurajar si ah.
0: Surajana ayah nama ngekerung. Ngapa dengan kerak napa dan ngoleab ke hareup pluk nangkuban sedengken santana ngekilak saterusna Malik yang hareup sagembleng na kalawan anu harita keur ngacapa pangharita teh. Lain usumna ngala undur-undur atulur. Culanjana geus jebrok atuh deuleu anjeun teh.
1: Sedan alas ya. Kurang ajar sedan sia.
0: Lain ge ngala undur-undur atuh tatayit mah.
1: Naon atuh ka?
0: Keur ngagunakeun gerakan begunyungkur eta mah yeuh.
1: Sedan sia. Hayo maju deuleu.
0: Maju deuleu dua nana yeuh. Kagok yeuh pokna aing mah yeuh.
1: Pokna deui terus nangtang sorot panon Surancana ngakedur hurung beungeut peureum lir tambaga di beuleum taraning ke di kawasa ku amarah anu ngabebela.
0: Teu kudu samuna ka kitu Surancana. Betul kakara oge hiji atuh kakara oge hiji teu kahuapkeun geuning ku anjeun.
1: Santana ngahehe bari panona mah cingus nitenan gerak lawan. Babi buntung si kurang ajar si ah. Babi buntung kurang ajar si ah. Rasakan pemeles aing kurang ajar. Curebat. Surancana nyampe kius. Berup dan ngepelesurek ngacoco benget.
0: Ari Santana alias si Bang Brang tenemal tapi sakilat menehna cingkrak dina gerakan hap-hap binah langsung kirek nyerong sata langsung ngakiuskan perut planek mepeh cari hamlawana harita teh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
4: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
3: Linggi di Palimana, Ibu?
4: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
3: Ieu panyawat tos lami?
4: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
3: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama takinten teras.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
4: Propolis, Alpha Propolis.
3: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karosku ibu.
4: Alhamdulillah netadina alim emam ayah nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
3: Alhamdulillah mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha bu?
4: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos ayah setahun obat diabetes.
3: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu.
4: Mohon, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
4: Abdi 2 botol.
3: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
4: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
3: Ibu udah ngati mana Bu Alpha Propolis?
4: Radio Opis, lawan tina Radio Opis FM nya.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
4: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga bu.
4: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Pak Popoli.
3: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
4: Amin.
5: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos seberapa botol?
7: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
7: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio pis Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
7: abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Montong dedeuyeun deuleuh sia teh kurang ajar. Suranjana ngagorowok bari ngakentak mundur sarengkah plos kempuran santana poos leungeuna jadi maragang hareupeun musuhna. Potong deuleuh kokot teh dah. Suranjana nyorowok deui bari langsung ngahumbatkeun tenggelanana rek ngepang pigelang santana. Nu harita masih keneh maragang balukar poos tenggelanana orok kaya santana oge henteu cileureun. Sakilatna keur manehna geus bisa narik deui leungeun nu tadi dipake ngakempur. Cilek narik suku katuhuna marengan ditarikna leungeun sarta terus nyerong ka kenca marengan peureup kencana nu digempurkeun kana careham Suranjana. Ngan bae Suranjana oge lain kasebut ipis-ipis wawasena atuh harita teh. Narik suku katuhuna sarenggah ka tukang ngagunakeun jalan luar. Cilek katuhu ngarodo nu dituturkeun ku kempuran peureup katuhuna dipake mapag geupeureup kenca santana. Kempuran dua peureup akhirna diaduk. Sabot kitu ngakentak santana ngakempurkeun tajong sapu jagat rek ngahanjak ka kemplong lawan tapi sakeratna ka Suranjana geus hasil ngeserkeun badanna ka beulah kenca ngaparengan gerakna leungeun kenca katuhu. Cecekolan santana geus teu bisa disalametkeun deui peunang dipajeg ku tenggelan kepang bareng jeung eta kecrot. Peureup kenca Suranjana nyayang kana careham santana.
2: Aduh.
1: Santana ngagerung lamat nakeranan.
2: Aduh.
1: Bari ngajereg-jeg engke-engkean. Tapi sanajan kitu hojahna mah teu leungit santana teh sebut bae males narajang. Cumedapna ka Suranjana teu butuh mata kaget oge bari ngakirek manehna ngagunakeun pasangan serong. Srog maneh nangasupkeun suku katuhuna satengah lengkah ngaparengan gerakna suku kenca rada tarik ka gigir. Lol peureup santana nyampe ketuh dikelit ku gerakan bendung bareng jeung eta sukuna mata dihanap dipake ngael babaje ku kituna teu ngalobakeun di pamolah solontot. Tedebut santana tipe beuti susut teu beda ti pegunyungkur di kebon sampe.
2: Si lain aya nama anu keur ngalaun-ulur teh santana si teh. Nanaonan sia teh? Jiga susu jiga susungkur bagus aku nanyar sia. Hah?
1: Suranjana ngahehe. Males mapanas kalawana sedang santana can buru-buru pisah hudang lantaran karasa lungleng katur lengan harita teh. Bareng jeung eta curebat dampal suku Suranjana ngacengkat rek dipake najong kekemplong santana nu masih keneh ngakoler orok kaya. Najan keur kaayaan kitu oge henteu ngandung harti santana geus beakeun hoja harita oge barang karasa hiupna angin ti gigireunana ngakentak manehna ngagerakeun dampal deungeunna ka gigir dina gerakan srenang mayang. Ketu teu sarah deui memuncangan Suranjana bantrok jeung tenggelan kepang.
2: Aduh jadah siah. Jadah siah kurang ajar siah.
1: Suranjana nyarekan ngacerete bari terus ngacoluk ka tukang. Montong epes meer deuleu. Jamak atuh karek sakitu mah.
2: Cedaan urang ajar siah.
1: Santana ayeuna mah anu nyengseurikeun. Nyengseurikeun Suranjana anu harita keneh teu sirikna ti babaranting.
2: Celegedeg.
1: Manehna nangtung deui srog langsung ngawangun kuda-kuda pasangan pamonyet harita teh. Alah naon ieu teh yeuh
2: montong waka cetengiran santana sakeudeung deui sia bakal diruang deuleuh dinanya campah lawan mah. Suranjana oge teleh gereng syawas ya kurang jalan syawas.
1: Kata tantar parah deui sepuluh bay manehna narajang miheulaan.
2: ngakempurkan perupna nu diparengan ku gerakan sapu angin tapi kapaksa poos lantaran Santana kalawan sakilat naker geus hasir ngegeserkan kuda-kudana ngaloba suku katuhu ditarik kagigir setengah lengkah bareng jeng eta jurelat Santana ngaronjangkeun deungeun rek dipake newak leungeun Surancana anu keur nyelodor ka hareup nu maksudna rek dicentok bari langsung rek disampakeun ku besetan tunyelan tu uruk kana dada tapi Surancana oge anu memang geus sureti kana pancingan lawana rikat meneh ngaluncat bari nacongkeun dampal sukuna ngabarengan gerakna leungeun katuhu nu ditilepkeun pikeun nyatok gado ngan bae Santana oge lain deui cingeusna. Maneh narikat ngarempot dina gerakan monyet ngemil nyerempetkan gado anu rek digunakan ke musuhna. Sedeng tenggelan kepang nages dihematkan pikir ngebajek memuncangan lawan. Tapi deui-deui Surancana bener-bener mangrupa hiji lawan anu hese pisan digadabahna. Nah kentak manehna narik deui sukuna. Sedeng leungeun anu tadi masekon ayeuna muka sarta langsung ngagampleng mepepuh ceuli.
1: Aduh,
2: bangkieung. Santana ngakerung deui bae, ngan henteu wae nepi ka ngakedebut mah. Lantaran kuda-kuda Santana nambleg pageuh, tapi gerakan Surancana setik ogeh henteu kaneg. Sepruh. Surancana ngakempurkeun peureupna bari dibarengan ku besetan tuurna. Jejrot. Peureupna nyayang kana careham.
1: Aduh.
2: Besetan tuurna geus teu bisa disingkahan deui. Ngahancah hulu angan.
1: Aduh.
2: Santana ngagerung deui bae bari badana langsung ngakedebut nangkuban. Tumedapna kajaka anu cita tadi gawe nangan ukur nyaksian. Lain deui nyangaranjugna geus sajungjungeun rek maju tapi ngadadak ngarengkok deui. Kapireungeuh harita kene oge Santana geus ngakulinyal hudang. Serat nyabut siku-sikuna Santana teh langsung disabetkeun rek dipake ngababuk bincurang nu jadi lawan harita teh. Nah, awak ngagunakeun si Santana. Nah, make ngagunakeun si Santana, ha? Geus bosan ngadupeureup. Surancana ngahehe deui bae ngayehkeun. Cerak. Manehna ngacaul ka tukang set ngalugas bedogna pikeun aningan pakarang nu jadi lawan. Montong kelakanya capek Surancana. Santana ngagantawang pinuh ku wanen. Sok sanajana ari dina jejeroanana mah ngaku ieu nu jadi lawana teh kacida beuratna. Kukituna geus teu kudu panjang demikir. Jreng bae manehna luncat harita teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng pribados kararasan dina dengge teh nuju sareng teh linanya tehnya.
5: Mohon. Mohon
4: nu pamiling kita di mana teteh?
5: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
4: Kecamatan?
5: Surade.
4: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
5: Lambung.
4: Teras?
5: Radang usus.
4: Mohon.
5: Batu ginjal.
4: Tos sabar alami teteh?
5: Atos sausum.
4: Tos sausuman ya.
5: Mohon.
4: Tos lalandong ka mana wae teteh?
5: Tos ka itu ka dieu wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
4: Pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
5: Alfa propolis.
4: Mohon. Siap sabra botol teteh?
5: Atau siap dua botol.
4: Sareng ayeuna pangintengnya?
5: Mohon. Mohon.
4: Takumah teteh sareng sena ngalatan dong alfa propolis panyawa teteh. Teme kan di check upnya?
5: Mohon.
4: Naon wae nu tos damang teh?
5: Alhamdulillah lambung tos teu aya.
4: Alhamdulillahnya.
5: Ginjal teu aya.
4: Alhamdulillah. Sareng sena ngalatan dong alfa propolis alhamdulillah nama panyawa lambung tos teu aya tos sehatnya?
5: Ya alhamdulillah.
4: Mohon alhamdulillah.
5: Pirobihan.
4: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
5: Amin.
4: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
6: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hoax.
7: hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: 0813-8000-6860.
9: TSA? Bukan.
8: TSPA?
9: Bukan.
8: Tesa?
9: Bukan.
8: Ya terus apa dong?
9: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
8: Obatin pakai apa?
9: Nih, cobain. Tetes mata, Tesma Aini.
8: Hah? Tetes mata, Tesma Aini?
9: Iya, tetes mata, Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
10: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
9: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
9: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
11: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
12: 102,4 FM Radio P.
13: Radio P.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Santana ngegero lirih lantaran kumanehanana kerasa benturan bodog lawan teh kacida tarikna dampal dengena kerasa komper sing siremen kurang-kurang nama siku-sikuna oge geus pasti lesot tina ceklanana sata tacan oge manehna reureuh tina karewas nanyaho-nyaho aya anu ngakeduk neumbrag dada na mana horeng peureup kenca surancana saeutik oge kumanehna henteu katiten harita teh bareng jeung eta bedog surancana geus ngahiup deui rek narok sira ngan bae santana ngagentak cingkrak hap-hap pindah lep manehna ngareundeuk bari langsung ngakilek nyerong curela siku-sikuna nyerepet rek ngamangsa beuheung lawan ku gerakan teladi noktrok orokaya surancana tetela leuwih cingeus rikat manehna munur salengkah sret ngegeserkan kuda-kudana kebelah katuhu ngeparengan gerakna bedog ngewong kebelah kenca tetela punuk santana jadi bulan-bulanan bedog sulanjana puguwe tumerapna ka santana malain deh ngaranjugna sureti yen punukna rek ditigas kuno jari lawan rek ngejar sieun teu kaboru babakuna mah sieun terus disusul tepus akhirna nekat untung-untungan lap kila kebelah kenca santana teh sawuk siku-sikuna ditojos genina gerakan celali noktrok kahareup rada mancok aluhur sulanjana kacida ruasna aduh setan teh lantaran ti corona diancam ku gerakan ulain takis-takiseun mun segena teh eta siku-siku santana piraku henteu matak tobros genggerong sulanjana kukitu narikat manehna narik digerakan bedogna dibarengan ku ngacauhan oge ngacauna badan ka tukang lantaran pamikiranana kadongdora bedogna bisa ngahakan punuk musuh ari genggerong kudu tobros kusi-kusi guma
2: setan kurang aja sia
1: hal ieu teh lain deui nguntungkeunana kana posisi santana harita satu harita keneh oge ngagentak manehna ngasupkeun suku nu ngagunakeun jalan cero nyusul tepusku gerakan siku-siku anu rek ngahanja genggerong dina kayaan keur kieu jelas pikeun sulanjana mah teu ujug-ujug pisan ngagunakeun pakarangna lantaran kasaimbangan badana tacan pisan dikawasa bener-bener ku kituna pikeun nyalametkeun diri ngan ukur bisa ngajorerat ka gigir ngan ukur pisan ngajorerat ka gigir kitu ge bari satengah ti babaranting sanu daek atuh ari genggerong kudu jadi korban mah di lain-lain oge apana eta teh kaasup kana permati anu kudu dijaga ulah nepikeun ka kabeunangan orokaya gerakan santana saeutik oge henteu kandeg kalawan sakilat tangker manehna necehkeun sukuna ka gigir dina gerakan sepak kuda beger cedak teu ampun deui nyayang kana puhu pingpingna sulanjana
2: aduh bodoh ada deh
1: sulanjana ngegerok cerek-cerek munur sabot kitu rikat santana ngakilak nyerong sabuk siku-sikuna nyuruntul terang satekah pola sulanjana nakiskan pedogna najan dina kaayaan kuda-kudana geus pajengjar deui-deui santana ngegerok lirih dampal leungeun anu keur nyekel siku-sikuna karasa nerep teh panas sing sireumeun dina kaayaan kitu kasempatan anu kacida hadinapikeun sulanjana rikat manehna ngangsrodkeun sukuna pikeun mancukeun kuda-kudana sedeng leungeun kencana mepeuh pigelang santana anu keur nyekel siku-siku nu diparengan ku ngaheumpatkeun bedogna rek narok sira
2: rasakeun kurang aja sia
1: santana ngegero pigelang asa potong tap siku-sikuna mah henteu resot kukituna najan bari kurang sampurna manehna masih keneh pisan nakiskeun siku-sikuna ngahadang gerakan bedog anu jadi lawan harita teh
2: terang
1: kiwol satuluyna bedog lawan dihakan ku gerakan tapi kurang harita teh bedog sulanjana murag lesot tina panyekelanana tapi susanajan kitu gerakan leungeun kenca sulanjana saeutik ogeh henteu katiten ku santana
2: sebuk cidak
1: Nah, hanca cukang irung santana.
2: Aduh, strong.
1: Suranjana maju deui langsung nyusul tepus ku gempuran dabal suku.
2: Cedak.
1: Nah, hanca hulu angin santana. Kleap.
2: Kedebu.
1: Santana rag-rag diuk.
2: Montong wakah yang rere sasoranganan santana. Urang rere duaan ya dari ya.
1: Suranjana ngahehe. Bari kop nyokot bedog nanu tadi murag harita teh sabot kitu. Ngekentak santana ngegurinyal hudang. Celegedeg. Langsung ngebangun kuda-kuda. Bari henteu nemala sakemek-kemek acan hatena kaget oge nahanu jadi lawan teh hebat-hebat teuing atuh.
2: Masih kena ya hate santana.
1: Suranjana ngahehe deui bae popokanana ngahampasna keranan. Numata karasana ku santana kacida asa dihina na ku kituna amarahna beki ngapudaya loay harita teh.
2: Naon ngamak mah ngamak. Atuh kumaha santana ieu teh?
1: Teu kudu ngalobakeun catur Suranjana. Haram pikeun si santana kudu ngejati pakalangan, tapi najan kitu. Kaula hayang nyaho heula, naon sababna pangna Andika ngamusuh ka kaula? Pagi oge kakara ayeuna, tapi ujug-ujug ngajak ribut keningan. Santana neuteup seukeut kana jadi lawanna.
2: Eta. Teu kudu ngalobakeun tatanya Santana. Nu jadi sabab bongan Andika jadi pakacarna jadi usung esangna si Haji Mugni eta nu nyababkeun kaula ngamusuh ka Andika. Anggur mah geus samat indung bapa Santana. Lantaran ayeuna oge Andika rek ditigas jangga rek ditugel jangga ku kaula.
1: Jadi tanah kitu teh bari langsung ngepresat ka hareup ngahumpatkeun bedogna nu bener-bener rek nigas beuheung Santana.
2: Rasakeun sia Santana.
1: Baraya. Teu gampang nyambut nyawa teh Suranjana. Diwati Gusti Allah, aduh moal aya nu pisan nyabut nyawa kaula.
2: Santana ngahualkeun lap maneh nangareuneuk nyemputkeun sirahna dina gerakan monyet kemil.
1: Bareng jeung eta hiuk siku-sikuna disabetkeun ka luhur pikeun mapa gerakan bedog lawan, sedeng leungeun kencana sakilat mata dihanap dina gerakan jembel.
2: Nya, cek aing oge kumaha sia teh? Wani ngalawan ka aing mah Santana sia teh, ha?
1: Santana ngagerung bari ngerepeng. Awak nepikeun ngarempeyek balukar tenaga hembatan pedog nu jadi lawan anung-anung tenaga bobot ratusan kati. Tapi najan kitu, gerakan cemel Santana teu kaneg.
2: Bulat
1: ngacemel kulit beuteung Suranjana.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jam motel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
3: Kumaha apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sahabat?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ning, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas we nya panya.
4: Mohon
3: pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
4: Ti Babakan Nasol.
3: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah,

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Aduh, jadah sih, jadah kurang ajar. Make jumal-jumal karena kulit beuteung aing sakurang ajar ya.
2: Wah, pokona mah gelut nasa pabodo so pinter we sasurang jana.
1: Ah, kurang ajar sih kata wewe jumal-jumal sih kurang ajar sih. Ah, aing lain na wewe atel kurang ajar sih deh. Palaki aing mah ya.
2: Sulang jana ngegerob bari ngegurubug. Bedog nama celeng kakewengken bari jeng eta. Siku-siku santana oge mura gelantaran dampal leungeunna teu kuat nahan sing sirimeunana anu leuwih ti ukuran.
1: Oh. Tamat ayeuna oge riwayatna nikah teh Santana sia.
2: Surajana nya kakak bari nyampe ka hareupeun Santana. Nu kaayanana keur salang-seling cedak dan teparah deui sirahna dikepang palebah puhut teulina pisan.
1: Aduh. Aduh, dobat, aduh, ya Allah, dobat, aduh.
2: Akhirna Santana ngoceak, awakna ngekaleong.
1: Cekuk, aduh,
2: Disusul tepusku kempuran perupna, nyayang kena careham Santana. Nusa terusna dituturkan kutu nyelan tuurna ngepeset kena hulu angan Santana.
1: Aduh.
2: Santana ngoceak deui baik barengan padana kedebut sata kernas sata les kapiuhan Santana teh teu kuat nahan kanyeri na dina badan akibat gempuran-gempuran Sulancana anu terus marek-marek ka manehanna.
1: Setan kurang ajar, setan teh kurang ajar ya.
2: Siaka teu sirikna ngacerit mirengeuh kaayaan Santana teh beda ti kapas kaibunan. Data parah deui pesat manehna nyampeuk bari langsung ngakempurkeun peureupna ka Sulancana. Tapi nya kitu atuh. Ngaran-ngaran nu geus dikawasa ku amarah alias hawa nafsu sagala rupa oge sok bari jeung kurang jejeuhan. Tumelapna ka Sulancana teu kudu ngalobakeun deui pamola. Ukur ngageserkeun kuda-kudana bari jeung langsung ngael babajeg teu hese solontot. Jaka ada kikusruk haya dituturkan ku tenggelan kepang cedak nengal pisan kana punuk jaka harita teh.
1: Ya sakali ini kurang ajar lihat
2: jaka nangkuban beungeut na sagembleng na awor jeung taneuh garing les baya ka oge kapaehan nurutan Santana harita teh.
1: Teu burung beres geuningan yeuh jang. Teu burung beres ieu teh nya.
2: Kadenge nu nyarita bari ngahehe tukang ngerungkun saliara. Pecenghul jirimna temong nutaya lianti pabana geningan nyerengeh nyamperken ka Sulancana.
1: Aduh, lajengna dikumahakeun ieu abah teh yeuh. Abah, dikumahakeun ieu jelema teh yeuh. Wah, beresan we. Beresan we duanana oge tuman yeuh. Jelema kitu mah.
2: Pabana teu kirim-kirim harita teh.
1: Oh, mangga bah. Mangga bah dah. Jadi beresan bah? Ya beresan lah. Dong kagok dermang kima beresan dia. Beresan. Mangga bah?
2: Koloyong Sulancana nyokot bedogna ketejep kepal basan tanah nuker ngebengkang. Eug ditetep heula sakeudeung. Geus kitu heat. Bedogna dihembatkeun. Tu diincer peheng na pisan Santana. Hatena geus ujub ria tak kabur pisan. Yen Santana teh ayeuna baris dicabut nyawana. Sakumacang jeuna tadi basa keur padungdung.

0: na eta sora tegak keurem hanaruan. Tapi teu puguh ti mana jolna sora eta, lain ti luhur lain ti hanap oge lain jol ti madhab papat. Puguh we tumarapna ka pabana nepi ka matak ngapirigi di kukurayeun bulu punuk harita teh. Hai. Saha nika nu sabenerna? Saha nika sabenerna yeuh? Hah? Pabana bari curang sileung ngareretan ka madhab papat. Nyata ka kaler ka kulon ka kidul jeung ka wetan.
1: Perlu nyaho saha kaula. Anggur mah ciga andika gera ini tah bawa dah. Tapawa ubar pamuna keur nguparan anak andika. Tah buru-buru ini tanyen.
0: Pluk hiji bungkusan murag hareupeun pabana. Sakitu panon teh sirikna dipolototkeun dipakeni tenan sakuriling mungkingna. Ngepluk na eta bungkusan teh teka nyahuan di mana jolna. Barit-barit teka dengi ayah nukurusa korosok atau ngeresek teka tempo ayah dangdaunan anu oyag. Istuning rineh simpe sabuderna ari lain gerem nanu hanaruan ayah sora tanpa jirim.
2: Hai, kisilah. Ia mah tambah kawaranan welah kurang mah. Tanpa penasaran teing, salol weh. Salol kaulah hayang mireungeuh jirim Andika. Hah? Sok, salol we kulah hayang mireungeuh jirim Andika di mana? Hah?
0: Pabana neger-neger maneh

0: perlu. Ayo nama terserikna. So, perlu ini. Ini tanya. Ini. Namun tak ini alamat cilakanya. Perlu ini. Ini dia. Ini buru-buru.
1: Ayo nama terserikna ngeceleger. Bareng jeng eta ting pelesur opat peso barati trub-trub. Ngurilingan badana pabana. Nuker nga jeng-jeng hooken.
0: Yah, demun anjen te purbu ini. Ulah macar kau datang teingan. Ini sih, ha?
1: Pokna dei pinuh ku ancaman hari tate.
2: Ayah. Nah, ayo deh. Sahanya. Sahaya deh. Ayah sorat tanpa diri, mida. Aduh. Ayah. Aduh.
1: Dari pabana ngabedi gidig. Kumatere kitu atu ngadenge geremna nu hanaruan geges matak seber. Katamah dari mirenge burberna peso barati ti unggal madhab. Nungges tangtu. Ditengor kenanak nah jilengen ges lain dari matak miris nah ditate. Lengen anu kacira tapisna. Oge tanda eta jelema anu ngegerem teh memang hiji jelema anu ngus muncak luhung elmuna harita teh. Ngus kajudi ku ati kareka ku kudrat nuboga gawena pasti manusia nular biasa mun teu disebutkeun dedemat dedemit mah pasti anu mancala putri pasti eta teh tah ngus kitu memang mikir kadinya ngus teu kudu mikir deui dua kali. Kopabana kana bungkusan rigidig sulanjana dikumanehna dipanggul dibawa ingkah tidinya.
2: Aduh. Aduh. Untung kene sakieu oge aya. Untung kene sakieu oge aya. Aduh. Peso barati teh henteu narantrem kana awak aing. Aduh. Berat sajana aduh aing aya. Nah, maneh mah kieu sajana aya. Nepi ka gareuneuk kieu ieu beungeut jadi hideung kieu awak gareuneuk. Aduh, make naon eta ilmu naon jelema diaduh.
1: Pabana ngagerentes jero hatena bari ngungkug mangula sulanjana. Awakna ngadadak paranas tiris kawas nu malaria bekah kawaya harita teh. Sajung napa bana nepi kales na teu tembong pecenghul teu tukangeun rungkun saliara ayan wijil anu teu kurang teu leuwih hiji aki-aki iseud saeutik saluhureun aki gurnita tokroh-tokroh kundang iteuk muru peso-peso baratina anu masih keneh narancep dina taneuh sarta kope tadi rawatan. Geus kitu keteyep eta aki-aki teh kalebasan tanah diteuteup teu sirikna teu ngiceup-ngiceup.
0: Deudeuh teuing dalu. Ngora-ngora. Geus ngarandapan musibah nu pohara. Alah. Teung teuingeun. Aduh, teng teingan. Dasar numurugul ya maya. Aya maksud ngahangu nyawa batur. Pangrasa hirup teh diatur kumanehanana. Aduh, kacida jelema teh ya maya.
3: Mung sakitu nu kapihatur, serial Dongeng Sunda, Si Bang Brang Makalangan. Antos bagian sarajengna, emut Dongeng Sunda Bah Damis, emut Jamu Tetes Alpa Propolis.
4: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpa Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna Bu?
2: Pokoknya mah lemes enggak, pokoknya mah terbiasa dibayangkan. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngegeder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos seberapa lama Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mentek ah percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, ayeuna mah burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha Bu konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamangin Allah, tapi kan kita sudah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar Bu.
2: Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba. Dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleut
1: nah. Terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Terus iyalah istilah terus bosan ngelalanung teh.
0: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu naon teh padaharan teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa paregel. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikencak kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak, berobat?
1: Teu acan. Dianggap teh lah ieu mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ngadangukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Payana bade mese ka kangge panyawat naon, Bapak? Ya
1: leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu. Ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Si aya kolot nyarita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 taunan mah.
1: 10 taun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai tinggal pret, gening kitunya, tada vertigo, abis puyeng wae, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu, lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan yang benar wae, Pak?
2: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu ke iya.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu ta. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae. Sampean teu baal kitu ta lah sakedeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 hebat ya, bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngalahatnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umurna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis kitu soalna ieu tos karaos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah kitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu Pak panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut camutatus Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Di sabaraha botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, bapak linggih di palimana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hayang umat sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngodo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok finish ngod kita eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap teh kitu.
0: Terus sok aya eungap omingnya.
1: Nah,
0: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
1: Ka dok. Sareng ka herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal,
1: ya,
0: tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Tah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah abdi ngocetnya sok bersyukur kitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok itu. Da ka abdi propolis. Karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah ayeuna
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah.
0: Oh, ibadah lancar.
1: Oh, ibadah lancar dari mah kamah juga pak capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: ayeuna mah saatos tak konsumsi alfa propolis.
1: Nah, alfa propolis alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: pak. Lancar alhamdulillah lancar ubah dari mah lamun hulang sare teh riet pak. Udang sare udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, meni berak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming, konsumsi alfa propolis itu tosep seberapa botol,
1: tilu.
0: Pak? Tilu. Tosep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, ayo nanti tilu, yang ayo aja.
0: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
1: Tilu.
0: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol
1: tilu, dinya. Tilu botol.
0: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nah.
1: Kaiji.
0: Oh, di botol
1: kaiji saya, Pak Hiji, ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
0: Mohonnya, jadi botol pertama saya perubahan, Pak Oming.
1: Perubahan, ha.
0: Alhamdulillah, begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan, naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab, nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming, ayah pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan, motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
1: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Ayah, ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu, anu sajen gitu, anu badan. Kos Abli badan ka propolis, mangga sama. Cocok Abli mah, gitu nih. Ya. Alhamdulillah.
0: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Oh, amin.
0: Pak Oming tambah rezeki nya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede, Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nurdlutun Nisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Tertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, tertigo mah lami. Tos wae ti jaman mana teu kaetang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah
1: nya. Nya eta mah tertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping di sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna ma?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha ma?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damanges kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol ma?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan, nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes, sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, tuh hatur nuhun karena kesaksiana. Mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis, janten tambi sehat, rezeki oge tampilan ceramanya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat dibotol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol kita acan sehat masih kene aya, namungnya alhamdulillah hari damang mah atos mungnya badai diseraskan wehla gitu dugi kasehat.
0: Bapak uninga apa propolis di mantan, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadie sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa hati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM

Sesaat lagi, Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102.4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
3: Bu Rema.
2: Ibu linggih palihan mana, Bu?
3: Sukamana, RT 22 RK 04.
2: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
3: Dari cangkeng, lutut. Sok liur, Ibu.
2: Sok liur. Ayap lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
3: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas.
2: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
3: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
2: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
3: Alpha Propolis.
2: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
3: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah karena selama gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
2: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
3: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag didik lante capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
2: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
3: Ayah nama sa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
2: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
3: Tinu radio.
2: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
2: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
0: Info Alma.
2: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng setruk ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka ka puskesmas tapi teu acan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Lieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
5: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uningati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
5: Ayana teh majeng katilu penginten.
4: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
5: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damal panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Uci nya.
5: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
6: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
1: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
6: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
1: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
1: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
1: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak
6: iya.
1: Ya?
6: Iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
1: Pak ya?
6: Iya.
1: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 atau 68, 67 mungkin.
1: Oh,
6: 68.
1: 68
6: iya,
1: usianya
6: iya.
1: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
1: ya?
6: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
6: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya. Menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis, Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari, RT5, RW5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
2: Bapak, tos ngaleut Alpha Propolis, tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama Paranto ngaleut jamutatus Alpha Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
2: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu, ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu teh tes Alpha Propolis sim kuring ge, alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
5: tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya?
4: Pandangan kabur,
5: ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah. Sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin,
4: ya, gitu.
5: Amin.
4: Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo,
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Alpas. Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya, konversi dari positif ke negatif, butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palih mana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ya, panyawat tos lami.
5: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
4: Pami ya panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah.
4: Uhum.
5: Ayeuna mah sakinten.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat naon karaos ku Ibu?
5: Alhamdulillah tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
4: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
4: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radiopis, dina radiopis FM-nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
4: Mohon.
5: Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Abi gaduh penyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana.
4: Mohon.
5: Konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bunya.
5: Amin, amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulit.
1: ringan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam petis mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diterjang gelombang tinggi, mercusuar pelabuhan Cikidang Pangandaran diganti baru. Berawal dari game online, pria beristri asal Lampung culik warga Taraju, Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pembangunan rambusuar baru di pangkalan pendaratan ikan PPI Cikidang dan muara sungai Cikidang Kabupaten Pangandaran kini terus dikebut. Penggantian total ini dilakukan distrik navigasi Tanjung Intan setelah rambusuar lama rusak diterjang gelombang tinggi. Berdasarkan pemeriksaan teknis, salah satu tiang pondasi mercusuar lama mengalami korosi dan patah pada bagian penyangga. Kondisi itu sangat beresiko membahayakan keselamatan perahu nelayan yang keluar masuk alur pelabuhan. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Rianto bersama timnya yang selama ini lakukan pendampingan keamanan dan keselamatan pekerja di lokasi mengatakan pembangunan mercusuar yang baru sudah berjalan sekitar 15 hari. Menurutnya, di ujung muara dan PPI Cikidang dibuat yang baru, selanjutnya yang lama nantinya akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus.
5: Sudah berjalan sekitar 15 hari perbaikan. Membuat yang baru, jadi di ujung abrasi muara dan PPI Cikidang ini. Yang lama nanti akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus dan juga sudah pada rusak. Sehingga membahayakan terhadap keselamatan para nelayan yang baik yang keluar maupun masuk ke PPI Cikidang maupun masuk ke muara Cikidang. Kami dari tim Sar Barakuda juga pendampingan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan karena pembangunan ini adalah di atas air ya.
1: Selain mengebut pengerjaan fisik, distrik navigasi Tanjung Intan juga dijadwalkan menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran bersama 150 perwakilan nelayan Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Mercusuar Rabu 9 September 2026. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi, Senin 7 September menyatakan, tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
6: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini adalah melalui media game online, perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
1: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana. Musik. Suasana tegang dan haru mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Asep, seorang anggota Linmas yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di Simpang 3 Dobo, Kota Banjar. Rekonstruksi yang digelar Polres Banjar ini memperagakan 49 adegan yang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Aksi reka ulang yang digelar langsung di lokasi kejadian perkara menyedot perhatian ratusan warga. Tangis histeris keluarga tak terbendung, bahkan istri korban jatuh pingsan saat menyaksikan detik-detik aksi keji yang merenggut nyawa suaminya. Terduga pelaku, Sarif alias Uup, memperagakan rangkaian aksi penganiayaan sadis menggunakan pisau dan sebatang kayu hingga korban tewas di tempat. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi, Senin 7 September menjelaskan, aksi nekat pelaku didasari rasa sakit hati dan dendam yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena menilai korban kerap mengolok-oloknya saat bekerja bersama. Pramono menyebut dari 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, pihaknya tak menemukan fakta baru yang signifikan, namun sejumlah adegan tambahan memperjelas rangkaian kejadian dan semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan sebelum pembunuhan terjadi.
2: Fakta baru yang signifikan tidak ada, hanya mungkin tambahan-tambahan kegiatan yang memang itu untuk memastikan, untuk lebih meyakinkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
4: Sambil mabuk,
2: ya itu kelas. Tidak dalam posisi mabuk ya, tapi tidak melakukan penyelidikan tentang mabuknya, tapi ini terkait dengan perbuatannya yang telah kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Terungkap memang sebelumnya ada informasi dari saksi tersangka itu minum minuman keras, tapi untuk kapasitasnya, kadarnya sampai dengan mabuk dan lain sebagainya, itu ternyata tersangka masih bisa kita minta keterangan dengan jelas.
1: Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku telah mempersiapkan pisau dari rumah sebelum menemui korban. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya dibekuk petugas di kawasan Pasir Koja. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kabar gembira menyapa para pengayuh becak lanjut usia di kawasan Priangan Timur. Ratusan unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi disalurkan di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Bantuan ini hadir untuk mengurangi beban fisik pengayuh lansia sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebanyak 160 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ciamis bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN di Aula PKK Ciamis. Bantuan difokuskan bagi pengayuh beca berusia 55 tahun ke atas agar tetap produktif tanpa harus menguras tenaga fisik di usia senja. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mewanti-wanti agar bantuan ini dijaga ketat dan tidak diperjualbelikan.
2: Peduli untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis, hari ini kita menerima bantuan beca listrik gratis sebanyak 160 unit gitu.
1: Sementara di Kota Tasikmalaya sebanyak 220 unit beca listrik siap diluncurkan. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman, menegaskan bantuan ini menyasar pemilik maupun penyewa beca lansia yang telah lolos verifikasi ketat sejak awal tahun. Fiman menyebut Pemkot Tasikmalaya bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan beca listrik ini ke dalam program ekosistem transportasi hijau Rabu Biru. Lewat program tersebut, para ASN didorong memanfaatkan jasa beca listrik setiap hari Rabu guna menekan emisi si gas buang.
3: Di atas 55 tahun, jadi penerima manfaatnya ini yang di atas 55 tahun. Itu bisa mencari nafkah dengan nyaman, kemudian juga produktivitasnya juga akan berlangsung lebih lama ya. Itu dan yang penting juga ini menyediakan sarana transportasi, bukan hanya saja kita berikan becaknya gitu, tapi ini harus terintegrasi dengan program prioritas daerah juga, seperti contoh di Rabu Biru.
1: Gelombang bantuan berlanjut ke Kota Banjar. Sebanyak 200 unit beca listrik buatan PT Pindad senilai Rp22 juta per unit diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjar Sudarsono di Banjar Convention Hall. Sudarsono berharap beca listrik tidak hanya dipakai untuk mengangkut penumpang umum tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi daerah mulai dari berjualan produk UMKM keliling hingga memperkuat ekosistem di kawasan-kawasan potensi wisata Kota Banjar.
4: Kita seluruh masyarakat sekarang menikmati dulu kebagian, kan biasanya euforia dalam satu minggu pasti banyak, ramai sekali dengan beca listrik gitu ya, lihat dulu lah, mudah-mudahan nanti ada dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan sebagainya gitu, apalagi kan jarak di banyak tapi tetap
5: kita ada tren nanti SM misalkan naik beca untuk berangkat ke kantornya misalnya.
4: Nantilah kita lihat dulu lah, 1-200 itu nanti seperti apa, kalau misalkan ternyata banyak yang pada tidak dimanfaatkan, nanti kita upayakan ASN minimal seminggu sekali ke kantor nanti.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: 102,4 FM Radio P.
8: Radio P.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
2: Imunomodulator.
3: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
2: Terlalu sensitif.
3: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
2: Nggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal
2: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
4: Aya panyawat naon di selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabotol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
5: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dede. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
2: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
1: Demikian info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
5: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari. RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang Kecamatan Rancah.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
5: 62.
4: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Panyawatna teh lambung teras kebas-kebas ieu tangan kiri kanan sareng lutut sesah bade gogo teh gitu.
4: Ibu ieu panyawat tos lami?
5: Atos lami, panginten aya, ya malambung mah aya 10 tahunan.
4: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
5: Biasa we sok ka dokter
4: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Nganggo alfa propolis.
4: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
5: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
4: Alhamdulillah, mohon.
5: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
4: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
5: 2, majang kadua ayana teh.
4: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
5: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
4: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
5: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
4: Ibu udah ngati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
5: Di radio Pis Ti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
5: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu sumangga ngonsumsi Alfa propolis, mangga wae dongkap ka pisti amis ka stadion.
4: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdi nya Bu, mudah-mudahan
5: sama
4: konsumsi ieu landong jamu terus Alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar
5: nya. Amin, amin, amin.
6: Jamu tetes Alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
1: Oke, kita bungkus ya.
3: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 0 Genep, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajina nyetel, hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
5: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Dikencak gitu ayah. Dicobi, weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
4: Bapak tahu kamana wae gitu, Pak? Berobat?
5: Gak acan. Mulai dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Nguping, birahi nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
4: Ada ngukeun naon, Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu geung ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
2: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: pamitra sadaya. Di hiji sakola rakyat, aya khusus kelas pikeun manuda nu can bisa maca jeung ngitung. Harita sababaraha urang murid keur paloba-loba omong nyaritakeun pangajaran. Aya nu nyaritakeun pangajaran bahasa Indonesia, matematika jeung sajabana. Saurang murid nu sirahna rada molenas nu tayalian aki rayud harita keur ngitung ramo. 1, 2, 3, 4 sami sareng 12. Eh, mending ramo leungeun aing aya 12. Cing, ngitung nama ke ramo suku. Jung harita aki rayud ngangkat suku duanana, tuluy dijagragkeun dina meja, prak ngamimitian deui ngitung. 1, 2, 3, 4 sami sareng 12. Eh, gening sarua bae. Ramo sungguh oge aya 12. Rasaan mah hitung teh teu salah. Wah, ilaga ye. Ramo aing jadi nambahan. Ulang aki rayud ngahuleng, tuluy ret ka baturna saurang awewe kolot nu tayalian Nenek Gio. Harita Nenek Gio keur ngagawean PR basa Sunda. Siga nama PR na teh can kaburu kagawean sabab di imahna diganggu bae ku incuna. Kadenge harita Nenek Gio gegerendengan.
1: Naon hartina paribasa? Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Cek, naonnya? Geuslah, ngarah tereh bisi bu guru kaburu asup. Rek dieusian we sugan bener. Cikaracak cak cak cak. Naonnya? Oh, cak-cak meureun. Iyalah cak-cak. Piraku cakar mah. Terus, ninggang, gang-gang. Moal kitu maksudna gaang. Geuslah, aduh muruak ganti. Tah, ayeuna batu. Batu, ke-ke-ke-ke. Tu-tu. Moal kitu huntu mah. Untuk terus laun-laun ke-ke-ke laun-laun un-un oh meureun jadi alun-alun ayeuna legok legok jadi naonnya legok gok gok gok geus lah paduka dengina tungtungna ok meureun jadi cilok iyalah cilok oge tungtungna ok. Cing, ayeuna mun dihijikeun jadi kumaha yeuh? Cak, cak, ngegel gaang, teu make huntu. Tempatna di alun-alun, dihakan ku tukang cilok. Nyalah kitu.
0: Gutrut Nenek Gio teh nulis nu bieu diomongkeun kumanehna. Aki rayud, nempo Nenek Gio siga nu husu, manehna jadi panasaran, tuluy nyamperkeun. Nu maksudna susugana Nenek Gio bisa ngabantu miceun kaheran manehna nu cek rarasaan manehna mah ramoleungeun jeung sukuna teh jumlahna jadi nambahan. Mong kadenge harita aki rayud ngomong rada alon.
2: Nenek Gio, geus ngagawean PR-nya. Geuning Nenek Gio mah teu ngitung ramo. Kalahna teu tulisan naon ku hanteu. Dewek mah tas ngagawean PR berhitung. Tapi hese pisan. Keder ngitung na? Ari pang na keder teh. Ieu ramo leungeun jeung suku dewek jadi nambahan jumlahna. Cing pangitungkeun ku Nenek Gio. Bener teu ramo leungeun jeung suku dewek sarua 12? Pan kuduna mah 10 lain.
0: Nenek Gio kerung teu ngarti ku pananya aki rayud. Teu lila pok manehna nyarita.
1: Ari aki rayud teh eling teu? Pan ayeuna teh bagian pangajaran basa Sunda. Gening los-los kana ngitung ramo sagala. Pan aya PR tita ngahartikeun paribasa. Tuh, dewek mah geus angges. Ngahartikeun paribasa. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Pokona dewek mah pasti meunang punten 10.
0: Ulang aki rayud teh ngahuleng, nginget-nginget pangajaran poe eta. Bari nepak tarang manehna kukulutus.
2: Aduh, nyanya. Na ari dewek pohoan teh gabina-bina. Kieu ari geus ngolot teh. Sok loba poho. Mangganing buku pangajaran bahasa Sundana teu dibawa.
0: Cikikik Nenek Gio seuri.
1: Alus atuh euy. pasti Aki Rayun bakal disetrap.
0: Kepeng Aki Rayun ngagebeg ruas. Beungeut na katampo pias, tuluy ngagerendeng ngomong sorangan.
2: Wah, cila kakaknya kiuma ya. Cikene kamari oge, aing teh geus disetrap gara-gara teu dipotong kuku. Ayeuna kudu nangtung deui diharep. Hay, Negio. Hari nu ngajar bahasa Sunda teh, guruna awewe nya. Ya gajalah, ya beneran ya. Gajinlah disetrap oge. Dan guruna awewe ngodak ini, gelis onggo. Adanya Aki Rayun nyarita kitu, Nenek Gio ukur ngadilak. Satu kangen bangku Nenek Gio, aya saurang murid lalaki nuker hulang-hulang bae. Sakapeung Gutrut nulis, tuluy ngahuleng. Sarta gesek-gesek tulisana teh dipupus ku curuk nu dilamot heula. Huleng deui manehna teh ngahuleng, Gutrut nulis deui, gesek deui dipupus. Kitu jeung kitu we katempona teh. Nepikeun buku nu geus garaling juruna teh jadi lecek. Mentok itu Aki Rayun gancang nyamperkeun. Unaon wakungu? Aya kasunitan? Nanya atuh ngadewek.
3: Sok, lebah mana nu hesena?
0: Wakungu matana ngadilak ka Aki Rayun. Tuluy Gutrut deui nulis. Kabaca ku Aki Rayun, Wakungu nulis kalimat kieu. Contoh binatang melata adalah kura-kura atau wakuya. Aki Rayun ngahuleng, telila kok ngomong ditujukeun ka Wakungu.
2: Geuning binatang melata teh jawabna kura-kura atau wakuya?
0: Ditanya kitu ku Aki Rayun, Wakungu gancang nembal.
2: Nya heueuh atuh kura-kura, ari geus naon? Pan dina dongeng sakadang kuya maling cabe oge kitu. Manehna teh ladaeun tuluy ceceuleuweungan. Suhah lata-lata, suhah lata-lata. Tah kitu. Pokona mun ieu jawaban disalahkeun, dewek mah rek protes euy.
0: Hari murid nu sejenna, nu sarua para manula ngadenge carita Wakungu kitu teh ger harita saleuseurian. Komo Bahrawi mah, manehna kuat kanangtung dina bangku bari moyok Wakungu.
2: Dasar murid jadul, sok nyanyahoanan. Piraku kuya disebut binatang melata.
0: Ya, ari binatang melata mah ciri-ciri nateh mun lempang terlalu akliek. Contohna nyaeta bagong.
2: Ya Wakungu ka Bahrawi saking ku keuheul ceg kana sandal capit pelawar dipangpengkeun ngarah ka Bahrawi.
0: Dan edas rikat Bahrawi harita teh ngelok atuh sandal teh milepas ka hareupeun kelas. Kiliwing, pluk, sendal teh murag, pas pisan kana meja guru.
2: Kepeng, Wakungu rewas beungeut na katempo sepa.
0: Kaayaan di kelas, harita jadi rame kunu pating corowok moyok Wakungu. Ngan teu laju kitu na teh, sabab harita saurang guru awewe asup ka kelas. Siga nama eta teh guru anyar. Dakarek harita bu guru asup ka eta kelas. Atuh jep, kaayaan di kelas teh jadi jempling. Ari Wakungu, barang nyaho aya guru awewe asup ka kelas teh, gancang manehna mere komando ngawilujengkeun. Sabab Wakungu di kelas eta teh, manehna kapilih jadi KM.
2: Tuluy Wakungu ngetrok meja tilu kali.
0: Atuh sakabeh murid kompak ngomong kieu.
4: Wilujeng enjing, Bu.
0: Tulila kadenge bu guru nembal.
1: Wilujeng enjing, abah-abah, sareng emak-emak.
0: Geus ngomong kitu mah, bu guru gancang muru meja rek nunda tas. Ngan kaget pikeun manehna, sabab dina luhur meja katempo ngagoler sendal capit butut nu geus copong lebah keuneungna.
2: Cenah bu guru teh kana eta sendal, tuluy ngabagi reret ka murid-muridna.
0: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wani tanggah. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta Wakungu, harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy manehna ngagerentes ngomong jero hate.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu?
7: Mm-hmm.
6: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapa jawat terus berapa lama, Bu?
7: Lami terus welasan tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
7: kan tas nyobian ku herbal nusanes ku bi**, tapi teh ayah yuna nih
6: teh
7: perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya, eta teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya teh sareng natuur.
6: Ibu nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji
7: kedua,
6: alhamdulillah.
7: Sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
6: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna sareng ti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
7: Mohon ayeuna ge embon bade ngagaleh deui.
6: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpha poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpha propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
0: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah. Gitu.
9: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
10: Pak. Iya,
9: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
10: Iya.
9: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
10: 67 atau 68, 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
10: Enggak, asli.
9: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
14: Sakabeh murid tungkul eueuh nu wanita tanggah. Komo neuteup atawa melong ka bu guru mah. Sedang nu boga dosana nya eta wakuwu harita matana meletet maling teuteup ka bu guru. Tuluy manehna ngagerentes ngomong jero hate. Wah, tetela. Bu guru nu anyar teh ngora keneh jeung lumayan geulis. Aduh, Muga-muga we gara-gara sendal aya dina meja aing disetrap. Pan lumayan tah bisa nangtung deket Bu Guru. Bu Guru, harita lajag lejeg bari ngajingjing sendal capit. Anak Lila kadenge manehna nyarita.
1: Ieu sendal boga saha? Geuning aya dina meja Bu Guru.
14: Ngadenge Bu Guru nanyakeun soal sendal, Rika tua kuwu ngacung bari ngajawab. Nu abdi Bu, ngahaja ku abdi teh dialungkeun kana meja Bu Guru. Bu Guru ngahulang sakudeung tuluy ungut-ungutan.
1: Oh, jadi ieu sendal teh nu si bapa? Ulah lalawara atuh ari nanaon teh. Sok yeuh gerang deui.
14: Cek Bu Guru bari tuluy nyamperkeun ka Wakuwu mikeun sendal. Bari ngadaregdeg Wakuwu nampanan eta sendal rap dipake deui. Beres make sendal, ana celengkeung teh Wakuwu ngomong. Abdi moal disetrap, Bu. Pantos cucungah ka ibu. Ditanya kitu ku Wakuwu, gelenyu teh Bu Guru imut. Seblak, hate Wakuwu mani nyeblak. Sarta tulila pok manehna ngomong deui. Nuntos-entos mah pami aya murid anu ngunghak campelak ka guru teh, biasana mah sok disetrap. Nya kitu dipiwara ngadeg dipayun. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, Bu Guru teh nyerengeh seuri. Oh, eta mah teu kalebet kasalahan ageung, ku ibu oge dimaklum. Beres ngomong kitu, Bu Guru ninggalkeun Wakuwu muru kana meja nu aya di hareup. Atuh Wakuwu bati colohok bari ngomong jero hate. Cadol teh. Panas aing geus siap-siap rek nangtung di hareup. Kari-kari dibebaskeun tina hukuman. Na kudu nyieun kasalahan naon deui nya supaya aing disetrap titah nangtung di hareup. Pokona ku aing rek diakalan supaya aing disetrap. Bu Guru harita geus diuk dina korsi khusus paranti guru. Tuluy manehna mimiti cacarita ngenalkeun diri ka murid-murid manula nu aya di eta kelas.
1: Hapunten ka abah-abah sareng ka mama. Bu Guru teh kenging tugas ngajar di ieu kelas. Nepangkeun nami Bu Guru anu katelah mah nyaeta Lilis Sukaesih.
14: Saleresna Bu Guru teh numutkeun SK mah salaku guru olahraga.
1: Mung kumargi abah-abah sareng emak-emak tos sarepuh upami dipasihan pangajaran olahraga teh bilih maropo.
14: Kukituna pangajaran olahraga khusus kanggo kelas ieu mah diteu ayakeun. Tah ayeuna tugas Bu Guru di ieu kelas nyaeta ngawulang pangajaran basa Sunda.
1: Atuh sateacan kana pangajaran ayeuna Bu Guru bade ngabisin heula. Nya ieu mah sakantenan etang-etang ngawanohkeun. Cobi mana anu nami Aki Rayud?
14: Nami Bu. Cek Aki Rayud nangtung bari ngacung.
1: Bahrowi anu mana?
13: Iya Bu, abdi mah di dieu.
14: Cek Bahrowi sawa maneh nage ngacung bari nangtung.
1: Nenek Gio.
14: Cung Nenek Gio ngacung di barungku ngomong tarik.
1: Yeuh, Nenek Gio mah nu ieu. Hiji-hijina murid awewe di ieu kelas.
14: Beres ngabsen murid nu opatan, Bu Guru Lilis harita neruskeun ngabsen murid nu sejena, nu sarua kaumarula nepikeun ka imeut. Satuluyna Bu Guru Lilis nangtung bari nyekel buku pangajaran basa Sunda, ngong kadenge manehna ngamimitian nyarita.
1: Perhatosan kasadayana, ayeuna Bu Guru bade mariksa PR basa Sunda. Margi saur guru nu tipayun, cenah aya PR nya eta ngahartikeun paribasa. Cobi kaluarkeun bukuna.
14: Beres Bu Guru Lilis nyarita kitu, kaayaan di kelas jadi saheng. Sabab unggal murid pada ngaromong. Aya nu kukulutus pedah bukuna teu kabawa, aya nu amek-amekan pedah can kaburu ngagawean PR. Komo Aki Rayud mah? Manehna cilingcing cat ka ditu ka dieu bangun anu sasah. Sabab harita teh buku nu kumanehna dibawa, nya eta buku matematika. Satuluyna Aki Rayud nyamperkeun Nenek Gio sabab sakanyaho manehna, Nenek Gio tadi geus ngagawean PR basa Sunda. Atuh pok Aki Rayud harita nyarita.
2: Teh Gio, kumaha ieu deweknya? Teu mawa buku basa Sunda. Tadi isuk teh bukuna diinjem ku Incung. Kumaha carana nya supaya dewek salamet? Nya maksud teh ulah dihukum.
14: Hulang Aki Rayud ngahuleng ngan teu lila serengeh manehna seuri. Satuluyna ngagrentes ngomong jero hate.
2: Aih, pan tadi aing teh hayang disetrap supaya bisa nangtung dihareup deket Bu Guru.
14: Ya beneran ye. Ari Nenek Gio Manehna siga teu malire ka Aki Rayud nu harita ngajak nyarita. Samalah nenek Gio kalah nyelengkeung ngomong kieu.
1: Bu guru, yeuh Aki Rayud teu ngadamel PR. Samalah mah teu nyanak buku-buku na acan.
14: Ngadenge nenek Gio ngomong kitu, Aki Rayud lain ambek. Tapi manehna kalah nyerengeh seuri bari kadenge nyarita.
2: Muhun Bu guru, pangajaran bahasa Sunda mah abdi teh teu nyanak bukuna. Malah ku abdi bukuna oge disosoe.
14: Aki Rayud caritana teh siga nu ngahaja mancing emosi Bu guru. Nu dipalar sangkan manehna disetrap, dititah nangtung dihareup deukeut meja Bu guru. Ari Bu guru lilis, ngadenge Aki Rayud teu ngagawean PR bahasa Sunda teh samalah teu mawa buku-bukuna acan, komo ngadenge majar bukuna oge disosoe. Manehna katempo baeud. Tuluy nyamperkeun Aki Rayud sarta pok ngomong teugeug.
1: Kumaha Aki Rayud? Baruk bukuna disosoe? Eta hartina Aki Rayud ngahina Bu guru. Pokona Aki Rayud kudu dihukum. Hayo, nangtung dihareup.
14: Kadenge Bu guru ngomong kitu, Aki Rayud curing hak bari kadenge manehna ngomong bangun anu bunga.
2: Kumaha Bu? Baruk abdi dihukum? Janten abdi teh disetrap?
1: Oke, siap Bu.
14: Dirumin Aki Rayud ka hareup, jeung manehna nangtung deukeut meja Bu guru. Sanggeus nangtung dihareup, mata Aki Rayud delek deui ka Bu guru lilis. Ari sakapeung mah manehna teh ngajak seuri. Ari Bu guru lilis diajak seuri ku Aki Rayud teh kalah kerung. Tuluy manehna neruskeun ngaroris muridna nu dibere tugas PR bahasa Sunda. Nempo Bu guru lilis nguriling teu daek cicing. Aki Rayud jadi keuheul. Sabab kahayang manehna mah Bu guru lilis teh diuk dihareup dina kursi khusus paranti guru. Saking ku keuheul, teu sadar celengkeung teh Aki Rayud ngomong ditujukeun ka Bu guru lilis.
2: Bu guru, calik atuh. Ulah ngurilingan bae kelas. Pantos disayogikeun kursi khusus kanggo Bu guru.
14: Iuk Bu guru lilis ngalieu ka Aki Rayud. Bari harita teh beungeutna rada nyureng. Caturkeun wakuwu. Barang nempo Aki Rayud disetrap teh, hatena jadi manas. Satuina manehna ngagerentes ngomong jero hate.
2: Wah, Aki Rayud mah hade milik. Manehna bisa disetrap nangtung deket kursi Bu guru. Pokona aing kudu disetrap siga Aki Rayud.
14: Pansarua aing ge teu mau buku bahasa Sunda. Wakuwu harita teh geus teu sabar hayang gancang dipariksa, sangkan kanyahoan madehna ge teu ngagawean PR. Malah bukuna oge teu mawa. Ngan Bu Lilis harita teh masih kene sibuk mariksa murid nu sejen. Sigana wakuwu geus bea kasabaran, antukna celengkeung teh manehna ngomong.
2: Bu guru, abdi oge teu ngadamel PR, Bu.
14: Malah mah teu nyanak buku-bukuna acan.
2: Eta tudah bukuna teh disesoeh kupun bojo, basa pasea tina soal dengan sangu.
14: Yuk Bu guru Lilis ngaliek ka wakuwu. Sarta kadenge harita manehna nembal.
1: Oh, wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah. Ari Aki Rayud mah bukuna teh disesoeh ku anjeunna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap siga Aki Rayud.
14: Huleng wakuwu ngahuleng, teu nyangka Bu guru Lilis bakal nyarita gitu.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Assalamualaikum, Pak.
15: Waalaikumsalam.
6: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
15: Bapak Mbing.
6: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
15: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
6: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
15: 55.
6: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
15: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
6: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
15: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
6: 10 tahun ya, Pak?
15: Mohon.
6: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
15: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
6: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
15: Wah, tosku herbal nusanes, terus dirawat, terus berkali dirawat lah, aduh. gitu teh iya.
6: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae Pak?
15: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah lambung eta mah alhamdulillah nya henteu moal wae sampean teu baal kitu teh lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70%an lah pengin teh karaos kitu.
6: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di manten Pak?
15: Di Radio Peace FM Ciamis.
6: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
15: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya bobo 7 tetes.
6: Mohon.
15: Aya genep tetes gitu.
6: Oh genep aja sekali ngalahnya.
15: Mohon.
6: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos Bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Pak.
15: Ya maka masyarakat Desa Margaluyunya umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalna ieu teh karaos pisan gitu hasiatna ku abdi gitu lah cek bur lah gitu.
6: Alhamdulillah nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan Bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat
15: rezeki bagi
6: sadayana tambi lancar banyak.
15: Amun amin amin amin amin.
6: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
16: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Dengan Bapak siapa ini Pak?
18: Bapak Sakum.
17: Bapak Sakum dari
18: NPEN
17: Kecamatan Mundu ya?
18: Kabupaten Cirebon.
17: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
18: Iya betul.
17: Iya iya iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
18: Sudah. Dua kali ini
17: ya, ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
18: Ya mata kadang-kadang burang loh Pak. Enggak jelas.
17: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
18: Suka berair ya.
17: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
18: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
17: Enggak begitu buram lagi
18: enggak,
17: ya.
18: Enggak.
17: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
18: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
17: 20 hari ya.
18: 20 hari ya, 17 hari lah.
17: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
18: Sehari 2 kali, Pak.
17: Dua kali ya,
18: dua tetes.
17: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh, tapi dua tetes ya Pak ya.
18: Dua tetes iya betul.
17: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
18: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
17: Iya.
18: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
17: Tesma Aini.
18: Iya. Barangkali cocok.
17: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
18: Iya.
17: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
18: Iya.
17: Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
19: 102,4 FM Radio Peace.
20: Radio Peace.
19: Sahabat sehat keluarga
21: Anda. Oh,
1: Wios atuh teu nanaon, ari disesoeh ku istri mah. Ari aki rayud mah bukuna teh disesoeh ku anjeuna. Eta kaasup kana pelecehan. Janten perlu dihukum. Tenang, wakuwu mah moal disetrap si aki rayud.
14: Hulang wakuwu ngahulang, tenyangka Bu Guru Lilis bakal nyarita gitu. Wah, sial. Aing salah ngomong. Mun tadi teh ngomong disesoeh ku aing gitu. Mereun aing teh bakal dibere hukuman disetrap si aki rayud. Aduh, kek, kumaha carana nya? Gerentes wakuwu bari katempo kerung mikir kumaha carana sangkan manehna bisa disetrap siga aki rayud. Ayeuna caturkeun Bahrowi. Horeng manehna ge boga pikiran siga wakuwu sarua hayang disetrap supaya bisa nangtung deket korsi Bu Guru Lilis. Lila Bahrowi kadenge ngomong, nurutan wakuwu ditujukeun ka Bu Guru Lilis. Bu Guru, engal atuh abdi parios. Abdi ge sami teu ngadamelan PR. Komo abdi mah? Buku bahasa Sundana oge tegaduh-gaduh acan. Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka Bahrowi di barung ku nyarita kieu. Oh kitu? Janten Bahrowi mah tegaduh bukuna nya. Tos teu nanaon, ku Bu Guru oge dimaklum ari tegaduh bukuna mah. Tong salempang, pokona Bahrowi ku Bu Guru moal dihukum. Sabab eta mah teu aya unsur kasengajaan. Teu ngadamel PR teh margi tegaduh bukuna teh nya. Bahrowi harita teh ngahuleung. Teu sangka Bu Guru Lilis bakal ngajawab sarupa kitu. Bahrowi terangna kerung siga wakuwu, mikir kumaha carana supaya disetrap siga aki rayud. Ari nenek Gio, ngarasa can dipariksa ku Bu Guru Lilis teh, manehna jadi eleke sekeng. Siga namah manehna teh geus teu sabar, hayang gancang pamer, pikeun macakeun PR, ngahartikeun paribasa. Bari satengah nangtung, nenek Gio nyarita ditujukeun ka Bu Guru Lilis.
1: Bu Guru! Abdi mah murid anu pang taatna, PR oge tos rengse.
14: Lieuk Bu Guru Lilis ngalieuk ka nenek Gio, satuluyna nitah nenek Gio supaya kahareup.
1: Oh, sae atuh hari kitu mah. Cobi nenek Gio kapayun, bacakeun PR-na, supaya nusanes tararangeun.
14: Teu ngadago dititah dua kali, tiriling nenek Gio kahareup, jeung nangtung deukeut papan tulis. Satuluyna nenek Gio macakeun PR-na, nu mangrupa harti paribasa. Ieu pokna teh.
1: Jika racak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Hartina, cak-cak ngegel gaang temake huntu, tempatna di alun-alun dihakan ku tukang cilok.
14: Ungut-ungutan, ngadengin nenek Gio macakeun PR-na. Sarta telila pok manehna ngomong.
1: Tah, si, pantiasa ngahartoskeun paribasa teh. Pokona nenek Gio ku Bu Guru dipeunteun 10. Tos, ayeuna geura calik deui.
14: Tiriling nenek Gio balik deui kana bangkuna. Caturkeun deui Bahrowi jeung Wakuwu. Harita maranehna keur pating haruleng, bakuna mah ngarasa bingung, dumeh can manggih akal, kumaha carana sangkan maranehna disetrap siga aki rayud. Sarengeh Wakuwu seuri, siga namah manehna boga ide. Sarta telila gutrut nulis dina kertas sacowir. Satuluyna kertas teh dilipat-lipat, lung dialungkeun ka Bahrowi. Pluk eta kertas teh murag dina luhur bangku hareupeun Bahrowi. Satuluyna lipetan kertas teh ku Bahrowi dibuka, breh teh aya tulisan nu unina kieu. Bahrowi, kumaha mun urang duaan nyieun kaributan di ieu kelas? Supaya urang duaan disetrap. Carana urang duaan pura-pura pasea tuluy jogol. Sugan bae urang duaan dibere hukuman sina nangtung dihareup. Beres maca eta tulisan, liat Bahrowi ka Wakuwu tuluy unggut. Atuh Wakuwu oge katempo unggut, bari ngacungkeun jempol. Caturkeun Bu Guru Lilis, harita manehna geus rengse mariksa PR. Satuluyna ngincig leumpang muru korsi guru. Atuh aki rayud nu keur nangtung gigireun korsi guru, kacida bungahna. Paroman aki rayud harita teh katempo marahmai, manehna sura seuri bari ret deui ka Bu Guru Lilis. Hate aki rayud sesebelakan. Jantung naratug tutunggulan, nempo Bu Guru Lilis lempang muru kalebah manehna. Ngan barang rekgek pisan diuk dina korsi guru, teu sakara-kara Wakuwu jeung Bahrowi harita teh kadenge pasea. Duanana paheuras-heuras genggerong, teuing soal naon nu dipake pasea kumaranehna. Da kadengena teh nu hiji ngomong ngaler, sarta nu hijina deui ngomong ngidul. Kenapa siapa loba-loba omong? Satu inanu dua anteh ujug-ujug garlut manipa puket. Kurentel kaditu kurentel kadia, gelut nateh siga budak. Atuh sapada harita kaayan di kelas teh jadi rame. Sakabeh murid eueuh nu cicing sungutna, pating corowok siga nu mere sumanget kanu keur gelut. Bu guru Lilis jadi sasah ku ayana eta kajadian. Satuluyna manehna nyamper kanu keur gelut, maksudna mah arek misah. Sanggeus aya di lebah dinya, krewek harita leungeun Wakuwu jeung Bah Rowi teh direwak sarta dipisah supaya gelutna ulah katutuluyan. Nuker garlut kapaksa eureun gelutna. Sabab bu guru Lilis harita teh geus bisa misah. Sanggeus duanana dipisah. Ngong kadenge bu guru Lilis nyarita. Nanaonan ari Wakuwu jeung Bah Rowi? Kalakuan teh kawas bolon bae. Era atuh geus karolot. Jeung marebutkeun naon atuh? Tadi kadenge ku bu guru aranjeun duaan pasea teh siga teu nyarambung. Nu hiji ngomong ngidul, nu hiji ngomong ngaler. Geus geura damai. Sok sasalaman silih hampura. Wakuwu jeung Bah Rowi dititah damai teh pating haruleng. Sarta telila Wakuwu harita teh ngomong. Ari damai mah soal gampang, Bu. Mung abdi sareng Bah Rowi moal disetrap kitu. Pantos ngadamel kaonaran di kelas. Tuluy ditema ku Bah Rowi. Muhun Bu Guru, pan ari ngadamel kaonaran teh tos ngalangar tata tertib sakola, pira ku teu disetrap? Ari aki rayud, pira oge nyesoeh buku di pasihan hukuman? Muhun Bu Guru Lilis ngahuleng, can ngarti kana maksud jelema nu dua. Ngan telila Bu Guru Lilis ungut-ungutan tuluy pok nyarita.
1: Oh, jadi aranjeun duaan teh hayang disetrap? Sok atuh, ayeuna Bu Guru rek mere hukuman. Aranjeun duaan kapaksa disetrap.
14: Ngadenge Bu Guru Lilis nyarita kitu, Wakuwu jeung Bah Rowi mani caruringhak. Tuluy Wakuwu harita teh kadenge nyarita. Duh, nuhun pisan Bu Guru. Abdi sareng ieu pun Rowi bade disetrap. Ngadeg dipayun pangintennya. Caket aki rayud. Burileng mata Bu Guru Lilis harita teh ngaburileng. Satuluyna kadenge manehna ngomong nadana siga nu emosi.
1: Nangtung diharep kumaha maksudna? Heurin bari naoge? Jelema satilu-tilu kudu nangtung kabeh diharep. Sok ayeuna aranjeun duaan ku Bu Guru disetrap minangka hukuman kanu geus nyieun kaonaran. Hayo, geura nangtung di luar. Tuh di ditu deket tiang bendera.
14: Kepeng Wakuwu jeung Bah Rowi harita teh ngagarebeg. Satuluyna duanana silih reret, koloyong indit kaluar ti kelas, jen duanana narangtung deket tihang bandera.
19: Baraya Radio Peace,
20: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
21: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
21: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
22: Pak Aca.
21: Bapak Aca teh ti palih manten.
22: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
21: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
22: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit. Tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
21: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
22: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
21: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
22: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
21: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
22: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
21: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
22: Ti radio.
21: Nah, alhamdulillah aya karosna konsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
22: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG, alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
21: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
22: Amin ya Bapak.
21: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Baraya Radio Peace.
20: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
19: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
3: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
3: iya.
9: Kecamatan
3: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
3: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
3: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
3: Iya.
9: Beli yang kedua.
3: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
3: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
3: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
3: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
3: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
3: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
3: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
3: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
3: Amin, nah, amin. Gitu.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
3: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
3: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai antimikobakteri. Antimikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik, dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat, ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu?
4: Mm-hmm.
3: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
4: Lami itu 11 tahun.
3: Sate acana ngangge jamu tetes alpa propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
3: Teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
3: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
4: Nambah hiji.
3: Nambah hiji
4: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
3: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, khasiatan tapi maksimal bunasnya.
4: Ayo, nanti yang penuh badai ngagal, dari...
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya, bidung hati abdi, saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai diterjang gelombang tinggi, mercusuar pelabuhan Cikidang Pangandaran diganti baru. Berawal dari game online, pria beristri asal Lampung culik warga Taraju, Tasikmalaya. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Pembangunan rambu suar baru di pangkalan pendaratan ikan PPI Cikidang dan muara sungai Cikidang Kabupaten Pangandaran kini terus dikebut. Penggantian total ini dilakukan Distrik Navigasi Tanjung Intan setelah rambu suar lama rusak diterjang gelombang tinggi. Berdasarkan pemeriksaan teknis, salah satu tiang pondasi mercusuar lama mengalami korosi dan patah pada bagian penyangga. Kondisi itu sangat beresiko membahayakan keselamatan perahu nelayan yang keluar masuk alur pelabuhan. Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakyo Andrianto bersama timnya yang selama ini lakukan pendampingan keamanan dan keselamatan pekerja di lokasi mengatakan pembangunan mercusuar yang baru sudah berjalan sekitar 15 hari. Menurutnya, di ujung muara dan PPI Cikidang dibuat yang baru, selanjutnya yang lama nantinya akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus.
5: Sudah berjalan sekitar 15 hari perbaikan, membuat yang baru, jadi di ujung abrasi muara dan PPI Cikidang ini. Yang lama nanti akan dirobohkan karena sangat membahayakan dan penyangganya juga putus dan juga sudah pada rusak. Sehingga membahayakan terhadap keselamatan para nelayan yang baik yang keluar maupun masuk ke PPI Cikidang maupun masuk ke muara Cikidang. Kami dari tim SAR Barakuda juga pendampingan keamanan dan kenyamanan serta keselamatan karena pembangunan ini adalah di atas air ya.
1: Selain mengebut pengerjaan fisik, Distrik Navigasi Tanjung Intan juga dijadwalkan menggelar sosialisasi keselamatan pelayaran bersama 150 perwakilan nelayan Pangandaran dalam rangka memperingati Hari Mercusuar Rabu 9 September 2026. Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung. Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi, Senin 7 September menyatakan, tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
6: Nah, ini ada modus yang unik. Pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini adalah melalui media game online. Perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya. Cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
1: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana. Musik. Suasana tegang dan haru mewarnai rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Asep, seorang anggota Linmas yang bertugas sebagai pengatur lalu lintas di Simpang 3 Dobo, Kota Banjar. Rekonstruksi yang digelar Polres Banjar ini memperagakan 49 adegan yang memperkuat dugaan pembunuhan berencana. Aksi reka ulang yang digelar langsung di lokasi kejadian perkara menyedot perhatian ratusan warga. Tangis histeris keluarga tak terbendung, bahkan istri korban jatuh pingsan saat menyaksikan detik-detik aksi keji yang merenggut nyawa suaminya. Terduga pelaku, Sarif alias Uup, memperagakan rangkaian aksi penganiayaan sadis menggunakan pisau dan sebatang kayu hingga korban tewas di tempat. Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi, Senin 7 September menjelaskan, aksi nekat pelaku didasari rasa sakit hati dan dendam yang dipendam pelaku selama 4 tahun karena menilai korban kerap mengolok-oloknya saat bekerja bersama. Pramono menyebut dari 49 adegan yang diperagakan dalam rekonstruksi ini, pihaknya tak menemukan fakta baru yang signifikan, namun sejumlah adegan tambahan memperjelas rangkaian kejadian dan semakin memperkuat dugaan adanya perencanaan sebelum pembunuhan terjadi.
2: Fakta baru yang signifikan tidak ada, hanya mungkin tambahan-tambahan kegiatan yang memang itu untuk memastikan, untuk lebih meyakinkan tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh tersangka.
4: Sambil mabuk,
2: ya itu kelas. Tidak dalam posisi mabuk ya, tapi tidak melakukan penyelidikan tentang mabuknya, tapi ini terkait dengan perbuatannya yang telah kemudian menghilangkan nyawa orang lain. Terungkap memang sebelumnya ada informasi dari saksi, tersangka itu minum minuman keras, tapi untuk kapasitasnya, kadarnya sampai dengan mabuk dan lain sebagainya, itu ternyata tersangka masih bisa kita minta keterangan dengan jelas.
1: Terungkap dalam rekonstruksi, pelaku telah mempersiapkan pisau dari rumah sebelum menemui korban. Usai kejadian, pelaku sempat melarikan diri ke Bandung sebelum akhirnya dibekuk petugas di kawasan Pasir Koja. Atas perbuatan kejinya, tersangka dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
3: www.radioprssanijabar.net.
0: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Kabar gembira menyapa para pengayuh becak lanjut usia di kawasan Priangan Timur. Ratusan unit becak listrik bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi disalurkan di Kabupaten Ciamis, Kota Tasikmalaya, dan Kota Banjar. Bantuan ini hadir untuk mengurangi beban fisik pengayuh lansia sekaligus menggerakkan roda ekonomi daerah. Sebanyak 160 unit becak listrik diserahkan secara simbolis oleh Bupati Ciamis bersama Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional YGSN di Aula PKK Ciamis. Bantuan difokuskan bagi pengayuh beca berusia 55 tahun ke atas agar tetap produktif tanpa harus menguras tenaga fisik di usia senja. Bupati Ciamis Herdiat Sunaria mewanti-wanti agar bantuan ini dijaga ketat dan tidak diperjualbelikan.
2: Peduli untuk masyarakat khususnya di Kabupaten Ciamis, hari ini kita menerima bantuan beca listrik gratis sebanyak 160 unit gitu.
1: Sementara di Kota Tasikmalaya sebanyak 220 unit beca listrik siap diluncurkan. Wali Kota Tasikmalaya, Fiman, menegaskan bantuan ini menyasar pemilik maupun penyewa beca lansia yang telah lolos verifikasi ketat sejak awal tahun. Fiman menyebut Pemkot Tasikmalaya bahkan melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan beca listrik ini ke dalam program ekosistem transportasi hijau Rabu Biru. Lewat program tersebut, para ASN didorong memanfaatkan jasa beca listrik setiap hari Rabu guna menekan emisi gas buang.
3: Di atas 55 tahun, jadi penerima manfaatnya ini yang di atas 55 tahun. Itu bisa mencari nafkah dengan nyaman, kemudian juga produktivitasnya juga akan berlangsung lebih lama ya. Itu dan yang penting juga ini menyediakan sarana transportasi, bukan hanya saja kita berikan becaknya gitu, tapi ini harus terintegrasi dengan program prioritas daerah juga, seperti contoh di Rabu Biru.
1: Gelombang bantuan berlanjut ke Kota Banjar. Sebanyak 200 unit beca listrik buatan PT Pindad senilai Rp22 juta per unit diserahkan langsung oleh Wali Kota Banjar Sudarsono di Banjar Convention Hall. Sudarsono berharap beca listrik tidak hanya dipakai untuk mengangkut penumpang umum tetapi juga dapat dioptimalkan untuk mendukung kegiatan-kegiatan ekonomi daerah mulai dari berjualan produk UMKM keliling hingga memperkuat ekosistem di kawasan-kawasan potensi wisata Kota Banjar.
4: Kita seluruh masyarakat sekarang menikmati dulu kebahagiaan. Kan biasanya euforia dalam satu minggu pasti banyak, ramai sekali dengan beca listrik gitu ya. Lihat dulu lah. Mudah-mudahan nanti ada dimanfaatkan untuk kepentingan wisata dan sebagainya gitu. Apalagi kan jarak di banyak kan juga terkait.
5: Kira ada tren nanti SM misalkan naik beca untuk berangkat ke kantornya meninggal ya.
4: Nantilah kita lihat dulu lah. Bisa 200 itu nanti seperti apa. Kalau misalkan ternyata banyak yang pada tidak dimanfaatkan, nanti kita upayakan ASN minimal seminggu sekali ke kantor next year.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
0: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Rengsai Kapidangke, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

nyutat riwayat pahela nyungsi lalakon pihari wayang mengandung perlambang jasa nati para wali natrat dugi kaki wari dipupusti tur dijungjung di rumah sarta diraksa.

gentur kang tinutur gentra kang cinarita gelis kang kapiwarti enggal anu kasarios. Ngawiasakeun kawontenan nagara Paranggubarja. Nagara kajinan Sang Nalendra bibisik Prabu Kalagubarja remagantian Patih Kalasrengi lan Senopati Kalabadra. Sami tungkul kamari keludat nyembah dari mang sabda azrih ningali pamor Nalendra. Watak wantos Sang Nalendra gagah sakti mandraguna. Jangkung gede si Mardada Bewo si Murustayap.

0: kesang nalendra kawat aling lisan mekaten pengantikanipun.
1: Ayah!
0: Pati, subah ka dieu kaharep diuk nalan Senopati hae.
2: Ulem. Abdi Gusti nampi kana pembagi. Kalayan unyuk sumangga atuh aya pikeresan naon tansah diajeng-ajeng.
0: Tunggu ti,
2: mangga paduka.
0: Senopati Kalabandra.
2: Unyuk sumangga ngahaturkeun nampi kana pembagi kalayan hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga celogong.
0: Malum ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung biritna sacarana-sacarana. Bilih aya cara nu kacandak ti desa nu kabantun ti kampung nu kajingjing ti pakemitan anu teu sapuk sareng mamanahan. Malum anu disuhunkeun paduka. Ya, iya. Senopati dimaklum ku kulai.
2: Aya pikeresana
0: aya nang acuh purwa panjenengan kersa nimbalan. Ari sabenerna purwa dihaturanan linggih Kipati jeung Senopati Kukula. Sabenerna dina waktu ayeuna kula meunang kaprihatinan anu luar biasa.

kaula teh asa kringnang tunggalang layu peting tega kana sare urang tega ninggalkeun dakar upama lompat ka tempat sare ngalukur guguling anu digugul dipake tilam ka eli sabab kaula ngadenge saur panita cenah eta manusa mua meunang panghampura ti pangeran sanajan jung ka kidul bra kawetan ka kaler ka kulon mua meunang panghampura tanpa rido kampura inung jeung bapa ari sedengkeun kaula teh hirup can bisa mulang tarima kanu jadi bapa nyaeta Kangjeng Rama Suwargi kakasihna nyaeta Kangjeng Rama Kalaruci numutkeun sejarah nu geus katarima ku kula ari Kangjeng Rama ngemasing pati tumakaning perlayana teh nyaeta kuleungeuna si Panu Dewanata anu kiwari jadi raja nagara Astina can sudirasa ningati lamun kula can bisa maehkan eta si Panu Dewanata.

0: Itungtung susah mana nu taya sudah. Gunirahangan di kasang dah. Patih kunaon maneh ngalamun ngahurang ngarang meneng ae. Namane teh sanggup. Eh apa jejerih patih ae? Paralun maklum anu kasuhun ninggalih di pamrihah punten anu diteda paduka. Awon kapi unyu. Coba nanging parendene kitu. Dina abdi Gusti sumangem dina waktos ayeuna sanes mapatahan. Nanging ieu mah pandangan. Coba.
1: Pandangan naon atuh kaya sok?
2: Pamandang di
1: sarita. Nyeng.
0: Naon pandangan nu bakal dikaluarkeun?
1: Sok kaya abuskeun aspirasi.
2: Baris ka harti.
1: Anu baris ka harti nangrongan.
0: Upamina bae ayeuna urang ngayakeun serangan ka nagara Astina. Bener? Bakal pinangih sangkaan suran boh ti pihak itu boh ti pihak ieu. Eh? Kitu malawi.
3: Nah mane teu satuju eh?
0: Sanes teu satuju. Nanging ieu teh bakal seueur anu korban ku ayeuna perang. Anu kaemut ku abdi Gusti rahayat bakal katalangsar. Sarang henteu sakedik waragan anu bakal ansur anu bakal kaluar.
3: Saraja katangtuan pamikiran maneh kumaha ayeuna hae?
0: Nanging sing upami emut abdi Gusti kana wartos anu kenging dipercaya.
3: Naon?
0: Dina waktos ayeuna teh cenah numutkeun wartos eta Raja Astina teh Prabu Pandu Dewanata teh nyaeta nuju aya di alas Pringgan Dingasala aya di alas Kendrayana.
3: Nah kenal keur moro
0: sanes margi ari Pandu Dewanata teh cenah kagungan putra nyaeta ngalahirkeun garwana Dewi Kunti Naliberata tapi eta jabang bayi teh masih keneh kapuntel ku nyaeta pamungkusna eta bayi. Jadi buntelan eta bayi teh teu aya hiji pakarang anu teurak nyoehkeun kana eta buntelan mayit jadi masih keneh kabulan ku eta bayi. Oh ku eta bayi
1: lain mayit atuh bayi
0: urang terus terus terus punten Ki Adi punten deui manusia masuk salah
1: cumuhun eta oge cumuhun. Hari jelema matungku tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti saja merubah janji sore sajen tara kapake isu eta jelema heuda urang mah teu cicing dina hiji martabas sanes
2: ieu
1: tetep aya dina sifat eueuh gingsir urang mah nya eueuh
0: ieu tak itu paruka. Jadi dina waktu ayeuna teh Prabu Pandu Dewanata teh aya di alas Krendayana nyaeta supados eta bungkusan bayi teh tiasa direjet ku makhluk-makhluk leuweung nanging dugi kadanget ayeuna teh teacan hiji teacan aya hiji sato anu garalak oge tiasa nyoekeun eta buntelan kana eta buntelan bayi teh
3: hebat kumaha eta orokna hirup di jero
0: lumawi saurna teh hirup ukay-ukayan wae.
2: Totonyok
0: malahan ti jero teh.
3: Tuah hebat. Jadi ayana si Pandu Dewanata ayana aya di alas Kendrayana.
0: Urang kapinu gawe paduka. Ayana upami teh mah palay males pati ka Pandu Dewanata ulah ngalibatkeun ulah dia mah tamtama anu seueur paduka. Kumaha abdi Gusti sareng ieu pun adi Senopati atuh salira antos wae di dieu sawis abdi Gusti anu bakal ngajugjug ka eta alas Pringgeringa calak bakal dibumuhan. Iya.
3: Hebat kula boga pati ha
2: cemerlang jamaah
3: hayang sabaraha gaji maneh bulan hareup ti
1: ya wios asa THR ayeuna Gusti
2: nya
3: naon THR
1: ye tunjangan hari eta teh geuning hari kiamat
2: ye raya
1: kitu kulan Gusti
3: sanggup maneh.
0: Sangem abdi Gusti syukur bagja kumbayangan eh?
3: Lamun kitu sarana maneh kur bisa mawas sirahna si Pandu Dewanata
0: sanggup abdi Gusti sangem paduka. Nanging dinten iraha ieu teh waktos anu sae
3: ulah diisuk pagetokeun ayeuna maneh kudu lumampah
0: Bade ngebantun wali balan tamtamawe ari dua kombi.
3: Bawa.
0: Ki Adi,
4: Ulan.
0: Urang sami lumampah dina waktu ayeuna.
4: Atuh sae mangga.
0: Urang sasarengane dina waktu ayeuna. Hai, sajumlah wala dia balan tamtama. Ayo siapkan tenaga jeung pikiran urang sami lumampah ngajug-jug ka alas Krendayana. Nyaeta urang ngalan nyawa si panu Dewanata dina waktu ieu. Nggih, mangga. Amit paduka syukur bagja kumbayangan kana kasanggupan maneh ayah.

kan sudah sani ati aiku pamasan nenyo bugang maneh padu.

0: para panayagan ano Charole?
1: Ayan!
2: Ran!
0: Minal Aidin wal Faidin.
1: Apunten ti abdi lahir sareng mati.
0: Dina sasih Februari ayeuna teh.
1: Sumuhun Februari kula.
0: 87 ninggang dina caketna Idul Fitri.
1: Cantenan kula.
0: Hapunten lahirna sareng batina ka sadayana we nya. Ayeuna jisim abdi teh kengeng pancen.
1: Bade angkat ka mana atuh kula?
0: Bade mios ka hiji leuweung anu disebut leuweung Krendayana.
1: Olaras.
0: Nyaeta numutkeun bejah tinu beunang dipercaya.
1: Sumuhun.
0: Raja Astina anu ngaran Panu Dewanata teh cenah di dinya ayeuna teh keur merbayak sanyeun kemah.
1: Laras.
0: Nyaeta hayang mukakeun bulan orok.
1: Olah putra
0: anu geus mang bulan-bulan acan keneh kaluar tina buntelan eta
1: jabang bayi.
0: Jabang bayi sugane atuh beunang kuing dipaehanana eta panu teh nya.
1: Laras kaji bonus
0: bejana panu teh pitak cina.
1: Oh,
0: ayo dulur-dulur ah.
1: Mangga didoakeun we sing salamet.

0: naon
1: karunya ka si bungsu aya di dagoan
2: ngen di dagoan di dieu
1: sok tinggalin wae sedang
0: boyo di dagoan anak di mana
2: di dieu
0: iya di dieu na di mana
2: sadah ayam kongkorongo
1: sadah ayam
2: yap di dia di dagoannya di gang
0: gang naon
2: gang garongan
1: di dagoan di gang hijan
0: dagoan di dia ya di perapatan hijan
2: oh
0: hei hei penayangan
1: ayah naon suja
0: dek mari lumur hari mana kau nari mate hate?
1: Terus kembali kurang.
0: Teh hate teh tunjangan hari tua. Nah, makai bujang-bujang nah pedit tunungan anak.
1: Terbaratos, kembali ke kini sarung kemeja artos.
0: Nah, kening tunjuk rasa.
1: Wow, unjuk rasa tuh hari ini
0: pasti ayo ah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nepangkeun sareng Ibu saha ya, Bu?
1: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
0: Linggih di Palimana, Ibu?
1: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
1: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
0: Ieu panyawat tos lami?
1: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
0: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
1: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
0: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
1: Propolis, alfa propolis.
0: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes alfa propolis khasiat saunan karosku ibu.
1: Alhamdulillah nutadina alim emam aya nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersatuang.
0: Alhamdulillah mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
1: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya satahun obat diabetes.
0: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
1: Mohon, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes alfa propolis?
1: Abdi 2 botol.
0: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
1: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
0: Ibu udah ngati mana, Bu, alfa propolis?
1: Tadi opis lawan tina radio opis XM nya.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes alfa propolis?
1: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
0: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
1: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah pak atos pak popoli, alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi pak popoli.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
1: Amin, amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantos nama nganggoana teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha, Bu, karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
3: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah

0: Lah panon utami nanu titinggalana kirang jelas kita gitu, abdi ke usia matos 10 tos 60 tahun langkung 60 hiji namun orang teh hoyong sehat salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis si amis
1: nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite
0: abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Peace Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

Lampahipun aletan ti nagara Paranggubarja. Patih kalah serengilan Senopati kalah badra kairing wulat dia balad tam tamba. Ngalet ngang keringa banalet mat-matnya tang pinang metu alas manjing alas lumampah. Sikap pedang tam sirka tapi ini canda sapanah limpung gitu.

0: mah eta kasarius nyaeta dihiji leweng anu kareh kabana sapon kaselama ngumpeng ari anu jadi ratu di Islam ngumpeng taya sanes nyaeta Dewi Durga atanapi disebat Batari Durga anu dina waktos ayeuna ieu Batari Durga teh nuju pinangih jeung kaprihatinan margi tempat-tempat masyarakat di Islam ngumpeng teh dina waktos ayeuna diamuk gajah-gajah anu dipingpin ku Gajah Sena ngamuk ngawak ngawik meureun tadina salah sayos masyarakat teh sok ngaheureuyan eta gajah anu mamalana dina waktu ayeuna ngaruksak kampung padesaan seur anu ngungsi paburisat masyarakat anu ngulon ngetan ngidul sangalih alayan wayana parantos gempungan anu disawalakeun taya sanes pikeun ngayakeun perlawanan ngusir gajah-gajah anu ngaruksak halumampah Batari Durga kalau dia ada bala tam-tama ayo siap sikap pedang tamsir kan abdi cara sapana limpung alat-alat yang saja banang
1: ini manga-manga
0: ayo kurang ketua kumbu ayam manga gajah-gajah ayah kasebelan-kasebelan tuh

apa?

0: Ngali kayaan hamba rakyat di Islam mengumpeng paburantak anu ngulon ngetan ngidung ngalernya tadi amuk ku gajah-gajah anu dipimpin ku gajah panggede naknya etak gajah seda bari jeng gajah te bodas rupana unirak ngandika dah tobating tobating unin omo uken Dodoy
1: Oci
0: Dama jeng sajabana anu dina waktu ayeuna menta supaya siapkeun tanaga jeng pikiran ulah tinggalin alat-alatnya eta urang ngusir gajah gajah anu ngaruksak tatanen tatanen nepi ka beak komo itu mah kebonjang dasri anu dina waktu ayeuna ludah suuk ansur sampeuweuh da puguh teu dipelak tadina oge dah tabateuing tabateuing da kuaha sakitu maneh dina waktu ayeuna cum anu kudu pangheulana mimpin ieu sajumlah dulur-dulur urang anu ngabogaan tekad ngusir gajah
2: sumuhun kulan sumuhun mangga mangga mangga mangga mangga ningakeun jisim abdi oge kulan gusti oh gusti ratu
0: naon
2: punini kulan
0: ku gajah
2: sanes muntaber
0: sikasebelan suka teh heuh ku gajah
1: suka teh gajah
2: mohon kulan gusti
3: komo abdi mah punaanak
1: kunaon tadi mah
0: nah kunaon anak maneh ditewak gajah dipaehan gajah dijejeg gajah apa kunaon
2: sanes abdi pun anak mah jiga gajah rupa rasun
0: meni ngaroda wae kaing teh meni rupa-rupa wae meni teu sarerius teu sarerius
1: teu pernah pisan
0: meni teu relevan jeung lalakon
2: mohon kulan gusti dina waktu ayeuna kedah kumaha atuh carana
0: coba baik minta supaya mikir aing kasian gajah kunaon
2: Ari numutkeun beja mah cenah saurna kasieun gajah mah ku iguana.
0: Atuh maran iguana na kudu neangan ka si Saswa. Si Samseng Gunawan.
2: Mohon kulan Gusti, alain kasieun gajah mah ku sireum.
1: Bener. Dina sultan ge pan.
2: Teu mungkin gajah anu sakitu gede na sieun ku sireum. Pek pikir. Ayeuna gajah anu sakitu leutikna oh gajah rusak itu gede na sireum rusak itu letik piraku mah kejengsian ku sireum
1: asa teu mungkin
2: peke pecahkan aina sireum cina cicing di harapan gajah cina di jejak dah pahe hatu
3: oi ku kitu tema koi ku kitu tema nya coba lamun sireum abus kana celina amat kau digibrikeun menimung eleh mane wawat mah
2: cing kumaha pandangan tijang dahu
3: oh iya tiji sima abdi makulan tiji sima abdi makulan daya deh dina waktu saya nama lintang tikedah nyian ranjau wesen
0: ranjau kumaha
3: sen urang nyian lombangnya anu jero
0: dah gajah ke merenya hon jadi tete lombang anu jero
3: ente kapan tiluhur nari munandai kujukut tadi mana kajajak tek kita gajah tek bakal ngegebrus
0: dadah tei dadah teuing tersangka mana jenius
2: nyumun kulan gusti
0: kapan gajah naik lain hiji kumah lamun batur na ngamu
2: tau pami ngamu kurang lompat
0: hei mene kabina-bina teuing sakait teh kabina-bina teuing kabina-bina teuing toba teuing hayu dina waktu ayeuna mah siapkeun tanaga jeung pikiran belah mana cara tete cicingna gajah teh di mana cara cicingna
2: mana cicingna nya
1: sok dina ruang biasa eta
4: ledung
3: lain euy uing dek nanyakeun
2: naon
3: gajah naon anu sukuna dua
2: nah maka jeung aya gajah sukuna dua
1: jawab sukuna
3: aya
2: gajah diteuk-teuk nu hareup leunana jadi dua nu tukang
3: ah lain
2: nah kumaha kitu gajah naon
3: ari gajah nu sukuna dua teh nyaeta gajah mada
2: bener
4: Ingetin tadinya.
2: Teinget karena sejarah gajah mada di Majapahit. Raja di Majapahit teh raja teh yang buruk kapan.
3: Tayeuna uing dek nanyakeun hayam naon nu sukuna dua.
2: Gampang
3: Naon?
2: Hayam muruk.
3: Alah, indah hayam biasa ge dua.
2: Tapi aduh ampun. Ceur katipu dinten ieu abdi. Ampun teuing. Hu. Hayo, urang geuning tah.

gajah anu keur darpa oge aya nu hareureuy. Palih kulona gajah nu panggedena bari bodas rupana nyaeta gajah sena. Sing paruringkak bulu punuk. Resetna gajah anu sakit

0: Agung. Nah, asa kamina-mina teuing tingali itu Barnas.
1: Bulan.
0: Dahu. Udin. Emen, Naryat.
2: Lagi bulan Gusti.
0: Ateng.
2: Bulan.
3: Tingali Radi.
0: Tingali itu Radi gajah tapi kalau bak itu.
2: Waduh, teu sangka teuing itu. Tingali Geraji Gopar. Nya.
1: Aduh, tobat iya itu tuh gitu. Ditumpukan bodi. Naon laneuh bulan ditu naon ngumpulna gajah teh. Teu sangka. Kumaha tu carana dina waktu ayeuna Gusti da seueur teuing geuning gajahna.
0: Nah, make sieun sagala. Sok dina waktu ayeuna mah wayahna, wayahna usir, usir. Piraku urang masalah ku manusa anu loba akalna. Kumaha wae carana malalikir, malalikir. Menta supaya nyebar ulah ka gunung kabeh manehna lieureun.
1: Ya

0: maneh surai, maneh belah ditu kuring di dia, maneh dadang cobek belah kidul, tak gitu maneh belah, belah kulon maneh, maneh maneh jadi belah, belah kulon maneh, belah kulon siap iya lain lamun dikeresakeun memenang hiji we itu gajah anu gadingan tuh.
1: Ada
0: eta di lumayan gadingna duh dijual teh payu teh teh. Unglakeun ku aing dah. Benang hiji we. Gadingna lumayan.
1: Lumayan.
0: Nah, keur naon aing maneh gadingna? Wis si beleguk maha teh teh. Teu nyahoeun. Keur naon? Keur topi. Kulitna keur topi mah ngomong teh ka mana karep wae eh geuning mane Rohman
1: si Rohman
0: ari gading mah gunana nya eta keur ngalatai ceuli tuh kalayan sajabina tikeun ngalatai ceuli teh bisi aya nu nongtot moal
1: eta ubarna
0: nya eta ubarna teh disuntik

0: Dari Durga anu parantos sayogi panah-panah.
1: Kurang ajar bangsat. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang rasakan. Ku aing dipentang seri panah dina waktu ayeuna panah pusaka bangsat.
0: Lajeng nyanak gunewa lan panahna.
1: Rasakan, kurang ajar.

0: geningan temempan ayo kabur geningan itu gajana mudak mudak mudak sing bisa nyelametkeun diri sewang-sewangan
1: aduh kabur ya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teh acan di angok cai panas kitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 08
6: 081380006860 081380006860
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Air.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Kawin.

0: terus lampahkipun ieu Batari Durga miwah sajumlah hambaraya anu dibeberi ku gajah-gajah tur ieu gajah nu panggedena Gajah Sena anu terus ngobrot ka Batari Durga. Tuna lampah eta kacarios nyaeta ieu Prabu Panu Dewanata anu nuju masanggerakan sasat patungon ieu jabang bayi anu masih keneh kabulen itu kaayaanana.
1: Tetuna pohuangi bosiang ti merdih kana asihna Gusti menta kana murahna anu kagungan.
0: Manakung kanu maha agung mujabrata ka hayang maha sukma supados ieu jabang bayi tiasa kaluar anu kabulen kubulenanana anu hese pisan ditobroskeunana liat sareng sajabina. Margi parantos disaemarakeun pakarang-pakarang di nagara Astina teu aya anu mempan nyewekeun kana ieu buntelan jabang bayi itu kayana.
1: Tapi aneh oge ajaib buntelan teh bet ngagengan malahan ieu jabang bayi na ukei-ukeian dilebetna.
0: Nawiskeun ieu jabang bayi teh hirup mulus rahayu di ieu lebet buntelanana.
1: Yama Widura atanapi Arya Widura anu nyarengan Panu Dewanata tekantun para petugas anu ngiringa jagi
0: alu mampah iye Arya Widura
1: eladala Raka Prabu Kakang Semar iye nun cepot
2: abdi urang
1: dawela abdi naon maneh
2: abdi ieu nuju ngaliwat kulang
1: syukur syukur syukur syukur.

0: siap linggih Rai Widura. Kamana Kakang Semar?
1: Itu saurna teh nuju ngaliwat sareng Astra Jiga dawa.
2: Kamana wanak dah?
0: Ya. Kamana bapak dewek euy?
2: Alah, bukan ada mah teh paling kareng,
0: karunya bapak dewek di bawa leleuweungan jadi leuweung.
2: Dan itu malu paling kesempatan.
0: Oh. Sok minang leungit tepugu hideung awakna teh dinu poe ka cicingna teh.
2: Heeh.
0: Kamari mah aya nu nyangka lanak. Ka bapak dewek eta da kukuncungna percis ye. Ya. Parantos sataun euy.
2: Duh, di dieu Akang teh.
0: Kajadian ti kawit lahir.
2: Leres.
0: Nyaeta Gusti Ratu Dewi Kuntilanak Brata Garwana Gusti Prabu. Nangis we. Hujan cisoca tras-trasan ras kajabang bayi anu dilebet buntelan.
2: Tangis di lupae.
0: Aitaun murang kalih nate dilebet nate hirup kene toto nyokwe.
2: Kuri jalanan.
0: Rajin ditoong kureta dewek nepi kapegeke tenoong eta. Noong noong orok kajero. Oh jebret nate di jero nonyok le. Binaonan ieu budak euy.
2: Sok aya kaanehan
0: budak. Aya kaanehan teuing geus kumaha teh. Ieu teh putra nu kadua.
2: Ieu teh.
0: Nya. Kamari sida wala kadé kitu euy.
1: Jang.
0: Ha?
1: Kadari ieu jang.

0: paning kieu teh nyaeta kaagungan tanda-tanda kakawasaan Allah. Bisi maneh teu percaya tah kitu kajadian dunya teh aneka ragam rupa-rupa. Ya. Supaya urang hirup ulah noyo deuing di dunya. Oh ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa gerepek ti poe ka poe kajadian teh beda-beda. Nya eta pangeran pika kitu ye. Nyen kajadian teh aduh rupa-rupa. Nu matak dina lebah dieu urang sararea cing waspada cing ati-ati cing permana tinggal.
1: Ati-ati wae urang
0: bangsana. Oh anu penting mah agama euy.
1: Agama tak kadeh.
0: Agama ulah poho.
1: Agama
0: kemana kau? Aduh, ayeuna lamun silaing mikir, hirup dudunya terus tanpa agama.
1: Wah, waktu mangkrung.
0: Yakin bakal ngagencet nadunya.
1: Tah,
0: cing ingat dah urang teh bakal balik deui. Kada eueuh. Beh dituna urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asyati Allah mulang deui ka
1: Allah.
0: Halo, tadi lebah dia lamun hayang balik deui kada pangbalikan.
1: Acarana teteh.
0: Tapi ayeuna ngareuyeuh nikeureuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disahadapun mumuncangan.
1: Kudu dikareuyeuh.
0: Teh. Ya. Daone sa aya sakalima.
1: Matak abdi puasa.
0: Samakeun.
2: Katuleukeun mah.
0: Heuh, ayeuleukeun mah da sagala rupa oge. Pokona anu penting heula ayeuna mah penting bucu baca.
1: Baca we.
0: Nya.
1: Ulah tinggal
0: leunteung wawasan. Sanajan urang hirup teu sakola, teu ngalaman sakola baheula nepi ka tamat.
1: Teu jiga batur
0: urang mah. Atuh aya daek mah maca koran Giwangkara, maca koran Galura PR. Hujang. Apan saeutik gedena eta teh bakal nunjang kana pengetahuan. Kirana urang teu nyaho, di mana geus dibere nyaho ku berita. Apan meureun nambah wawasan nya. Heeh kitu. Urang teu kurang-kurang di urang ayeuna. Aya percetakan di Geger Sunten. Percetakan buku-buku Sunda, buku-buku pelajaran bahasa Sunda. Ah pokona mah kumplit teh di dinya mah. Kang Taufik patuturun patutur-tutur.
1: Patutur sirah.
2: Haji Taufik Paturrahman.
1: Paturrahman.
0: Tak patutur-tutur Pak Haji Taufik patuturun.
1: Paturoh
0: deh he patutur-tutur gitu. Jadi kumaha patutur-tuturna apan Kang Opik boga duit dewek nungnya celok apan patutur-tutur jadi elah ampun atuh cina urang butuh naon oge cina mau burung di ladenan ku kasepuhan dia ti jonol mah Bapak Haji Sidik.
1: Heeh.
0: Walah. Ya.
1: Wah.
0: Ingah urang hiburan heula ya.
1: Nya sok ka dinya ulah bingung teuing bari nage.
3: Luhut.
1: Hiburan.
0: Heeh. Naon? Hayu siling eudeuk hiburan eudeuk. Lain kuring mah keur ngaliwat ya cicing lanan.
1: Paingan ditak tadi ngabuang.
0: Bisi tutung sakitu. Eh puguh dewek mah ngeuna liwat tutung ge. Seungit. Heeh. Juragan Panung kamari euy dibari liwat tutung ku dewek. Heeh. Nanaon cenah maneh teh cepot make jeung tutung-tutung teuing. Ai dewek ngalewo si krekes krekes si digegelan. Ompa di foyok ai di daerah geuna urang euy. Datang dewek mun ngagebeg Gusti Panu. Era urang. Heuh. Aduh, nungguan orok keceuy anu kabulan kene duh. Ya. Cingah da lagu ah.
1: Ya sok ka jare sayog.
0: Heeh.
1: Sayogi. Kantun munut we kayaknya ka tukang kenal.
0: Hei Berlin.
1: Nah,
0: Berlin. Cing dewek pangandanganeun euy.
1: Ya.
0: Hayang lagu dek teh lah.
1: Hayang jagjagkeun cangkeng jeung lain.
0: Lah kenangan kumaha hayang lagu polos tong mo naek keboy euy. Heeh. Lah geus heubeul ye euy.
1: Ya geus heubeul teh polos tong.
0: Cing kayaknya ah. Cina ibu juru kawi, ibu Neni Hayati sareng Cucut.
1: Cucu
0: nya
1: Abah
0: mengingat alam katuka ngarahmatkeun ka Pak Ana ye. Nya.
1: Polos tomo Kakang.
0: Polos tomo naek geboy.

0: Hei.
1: Huhu.
0: Sok
1: adinya bae. Ka Alaksana ieu. Di warung nasi teh nya Soekarno Hatta buah batu.
0: Bebas.
1: Iya, omat kitu ari akang barang daharinya teh ulah diitung.
0: Moal.
1: Moal.
0: Siasat.
1: Iya, ka warung makan Mega Mulia di Cikalong.
0: Cikalong
1: gitu. Sok ah.
0: Sae bah

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning.
1: Teh robihna
2: ya. Teh perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten mohon. 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saran ti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ini kayaknya bener badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura, iya.
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya, sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis, ya, Pak, ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
6: Iya,
5: kan,
6: iya.
5: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah, Pak, ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti,
6: iya,
5: Pak, ya?
6: Iya.
5: Pak, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya,
6: iya,
5: ya, Pak, ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak,
6: iya,
5: ya?
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli, gitu, ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total, ya, Pak, ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ini sampun ai.
1: Eres acara.
0: Dawelu, naon? Dia syah. Gusti batur mah bingung ieu mah rengkenekan.
1: Ulah bingung teuing we, Kang
0: mah bareng. Lain nek teh ngimpi pecing jeung euy.
1: Lain ngimpi naon dong?
0: Serius gitu. Waktu dewek di pencetan ku si Laing pan geusna teh dek teh teu inget. Tarik teh inget. Bapak tinggu geunah.
1: Galapet sugeura.
0: Heeh. Malahan dewek teh bisa jajampean heula. Biasana mah pan memeh sare teh dug. Turu gulingan jati, badan turu ati tanghi, roh madep maring Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kitu. Heeh. Teteh lain dikalimahkeun lain dijampekeun wungkul heug pigawe talaah pikiran. Hartina dug turu teh dug sare. Gulingan jati. Jadi urang teh kudu sajatina. Nyata roh teh ngahadep ka anjeuna. Tong borok keur sare. Memeh sare. Sanajan urang salilana hirup teh kudu kitu.
1: Saliring-liring dumadi.
0: Saliring-liring dumadi sarengkak sare paripola ulah lat. Eling kanu kagungan. Ulah leupas eling kanu boga.
1: Leupas kade.
0: Naon sababna? Da urang mah teu boga naon-naon. Dayana upaya na teu dayana teu upaya oge urang mah ukur gagaduhan lain gaduhnyaan. Pek pikir. Aing ngingker samantena titipan. Muga jeung titipan titipan naon na iraha nitipkeunana. Aing nitipkeun mah kudu ka saksi. Tah barangna tuluy aya ijab kabul. Urang jeung pangeran. Ha dibere atuh ku pangeran. Ah. Ai hartina dibere mah hiji barangna, dua nu mere, tilu nu dibere kudu ka saksi. Cing bener ngomong teh ah. Lain muni asa pinter heeh. Nah kudu kumaha atuh? Ah, pokona mah deukna nya pati pusa teh teh ditu dina kun payakun. Jadi jeung ngajarna radi jadi manusia teh dijadikeun teh kumplit. Panonan ceulian jeung sajabana. Kariprak urang pigawe laksanakeun. Tah yeuna urang kari nyukurkeun. Ai geus karasa mah. Ai sia mah syukur teh kudu karasa heula. Rumasa. Karasa naonana? Karasa kapan urang teh teu milu ngiceupkeun panon, nganukur ngarasakeun kapan ngiceup. Teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa di kaluar ka jero ti jero kaluar. Nganukur ngarasakeun teu milu ngageunut-geunut jantung. Nya. Teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur. Di gararawena teh kapan? Bener. Urang mah ukur ngarasakeun. Tayna urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu. Apa eta teh lebar. Kitu. Mentak cing bener ngomong teh ah cing pi naon pi karjeun batur. Lain beda ahli tauhid. Oh, da ulah fikih wae atuh. Ilmu teh kudu dipapai kabeh. Ulah ngan eta wungkul. Sagala rupa oge kudu nyaho. Pada sakola teh aya pelajaran, teh pelajaran itu, pelajaran ieu, pelajaran itu, pelajaran ieu tah didinya bakal aya profesi. Nya eta maneh teh kuatna dina naon? Naha pinter maneh teh dina matematika? Naha maneh teh dina kimia? Naha dina fisika? Dina sejarah, dina P4? Dina basa? Dina basa? Cing jadi ahli. Tuh, kitu. Kitu cik aing. Da kurikulum agama teh teu saeutik, loba.
1: Loba akan
0: diguar. Dina macana wungkul we, ilmu tajwid kapan? Tuh. Aya ilmu naon? Idgham bila mana perlu. Bila guna, belegung. Tah kitu idgham biguna. Idgham ihfa. Nun paeh nya ngareupan sin.
1: Naon disebutna?
0: Disebutna teh naon teh?
1: Naon teh disebutna?
0: Naon ihfa kitu?
1: Ihfa.
0: Naon nun paeh yang hareupan lebaran nu paling susah mah dieu. Montong diheureuykeun. Nah, ada teh ilmu maca. Aja lebaran nu heureuy mah. Ah, ngan ulah diheureuykeun. Ah, henteu. Nya nu penting mah dina amalna ulah diheureuykeun. Sanajan pinter maca ari amalna salah. tetep salah ka itu geus da amal nu bapa bakal kabawa ka itu mah pek pikir ku si leuing
1: laksanaanana we
0: daek mikir henteu ah borora ah mikiran nu kitu geus sia doraka teh kana agama sia nyebut kitu lain mikiran cepot
1: mikiran maneh
0: heeh geus sia aya mah pigawe we sewang-sewangan da parduaen oh kang aen kamari ini ka sekolah ya ampun ai
1: uyu
0: ada mun ka betrik jang oh atuntong pun lanceuk wae hiburan teh kuring oge kudu
1: kudu wae ngajag-jageun tuh
0: kuring mah ieu ras inget kanu di lemur
1: ada
0: tak
1: pas ditinggalkeun
0: geus lila ditinggalkeun eta ieu murang kali ayeuna teh jadi ngagedean budak teh
1: kitu akang
0: jeung bulenanana ieu teh putra nu kadua ti garwana Gusti Prabu teh da garwana teh dua Gusti Kuntinali Brata sareng Dewi Madrim
1: kadua teh
0: nya ari nu cikal mah Raden Yudhistira ayeuna teh nya kitu murang kali teh parantos pinter ngaos nya
1: lucu tah murang kali teh
0: lucu pisan tamu murang kali teh nu cikal duh keur kasep teh nurun ka dewek meureun nuju nyiramna resep ka dewek hey
1: naonana nu jiga akang
0: dina bangirna naon teh dina cantik bulu panona eh make aha dina ramona ah ya mun teu percaya ka aing teh
1: akan mun urang mah teh akan mun kana oli
0: mere
1: kang ember dik
0: tah si Sugano ka aing ngahina pisan nya
1: geun ngewa pisan
0: Sugano ngewa pisan si eta mah ka aing teh cing ah teh lagu ah
1: sok ka dia lagu naon
0: Polostomo Nubia
2: naik edot
0: mong tukang kenangna sian ngaco
2: bolornya kirakeun lalajo
0: dek ngahayang lagu eta we ah
1: lagu naon akang
0: lain
2: lagu kelepat
0: naon
2: lagu kelepakan
1: boletra
0: maka jeng boleh nang monte
1: lagu kelepakan kemang walu
0: lain mereka mentah lagu etaweh lagu Kang Sreng
1: Kang Sreng
0: iya
1: Kang Enteng Kang Sreng akan nama
0: berenang nyangakun iya kasadayana weh penggemar Giri Harja Tilu nu di kidul sakidul nu di kaler sakaler nu di wetan sawetan nu di kulon sakulon nya kumeh sadayana ieu nya nyangakeun lagu Kang Sreng nya nu di kaler ka kidul nu di nya sok ah
1: kajabar
0: rung kajapanyak
1: sorkeun

0: Nah, suara naon di jauh?
1: Suara naon lah, karena
0: nah, hanya pihujanan gitu. Ah, maunya sakit bengkasnya.
1: Mendingan ngebrak.
0: Sakit ngebrak pihujanan. Widura, kaulah nu, kaulah raka Prabu. Suara naon eta? Kang Kulan, iya jisim abdi nun. Naon ngaguruh gitu kang? Palang siang ayana.
2: Naon si moncong ngeredkeun wae jeung aing kana bujur teh ngeredkeun wae. Jeung nijak di kana indung suku mun nyeri sa.
3: Nyeri kukuan.
0: Dah, dora, sada toke nya euy. Lain ai dedengan kuring mah sada sisir kerep. Nah, teh teh da wala mun jara rauh teuing da wala lah. Nah, sia teh cingtong sok kitu teuing da wala lah. Sada kuntung euy. Naon teh euy, naon ribut euy. Aduh ampun ding aing. Siapa nak gitu ka aing teh? Oh.
4: Hei. Ulah kaget jelema. Ulah kaget ye.
0: Loh, lah naon? Dulu itu aya nu ka dieu dulu.
1: Gitu.
4: Hei. Ulah kaget aja.
0: Aya naon po? Gan. Gusti Prabu Kulan itu nguningakeun aya jalmi ka dieu gigi kulan. Widura, lolanun kula. Awas priatna jeung hati-hati bisi aya hal-hal anu diharepkeun.
5: Teu ngadapal kalanun.
0: Kakang Semar.
5: Iye, Nun.
0: Kade cing hati-hati
4: di malam.

0: wayang itu.
1: Kasih lagi kuring dola.
0: Kuring? Ah, siapa orang no?
2: Ngaran kuring teh osid.
0: Hei, moya. Ah, air canu diikat siapa orang no?
2: Kak Aka termasuk jawabannya.
1: Ngaran kuring lan?
0: Oh, siapa?
1: Si Wea.
3: Aduh, si Wea.
0: Wea mana?
1: Pemain AC Milan.
0: Oh, pemain badminton.
1: Lain, lembung.
0: Ayo, canu hidung, sahanu pakai kupu jilina hulu na.
1: Pak, walar kanya pak.
2: Apa ke pang jawab kanya kusi lagi?
1: Iya ulan.
0: Oh.
1: Satria baja hitam.
0: Oh, eta teh. Ari eta naon juga kuhu.
1: Ieu Gusti Panu Dewanata lain kuhu beulung. Geus atutong dijawab pot.
0: Aye kan urang ngagak juga udang.
1: Da ieu teh Gusti Widura. Junungan dewek disebut kuhu. Heuh. Gede-gede darajat deweknya aja gunungan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisa tadi nama ambil jeung ngalandungan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning ati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku, ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah teh nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak? Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin. Mohon.
1: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
6: ketiga botol
5: ya.
6: Iya.
5: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya
5: ya, bu ya, ibu merasakan iya sendiri gitu kan ya, enggak
6: iya.
5: Penanya perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: bu ya,
6: iya.
5: Enggak mengada-ngada ya bu ya.
6: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
5: Yeah. Untuk informasinya, assalamualaikum yeah warahmatullahi wabarakatuh.
6: Salam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dewanata Arya Widura. Semar Astra Jingadawala kaget ningali ieu anu nemes sumping.
1: Pati utusan ti nagara Paranggubarja nyata pati kalasrengilan kalabadra airing ulat dia balat tamtama.
0: Kunirahangan dika.
2: Weh, ulah kaget Prabu Panu Dewanata.
0: Unggawa
2: kula.
0: Anjin apa kangaran kaula?
2: Memang anjin Prabu Panu Dewanata. Ayata sahara.
0: Ya adik kaula Widura.
3: Widuri itu sing.
0: Cing mana teka mana karepu ayah cepot?
3: Bundanya kulan ayah.
0: Kamana karepu sih ya? Peke kayaknya gerak. Epa. Kak bapak nyebut Asia mah.
2: Mulai dari ini, Panu.
0: Kelanan Ari Anjin sah.
2: Ngaran kaula.
0: Pino
2: Kalasrengi.
3: Sarengi cina. Kalasrengi ada tanya Asem dia gini. Asem lu baru leud.
4: Lain dia wajah ke mana karepe ngomong katanya. Ini tu jumpe. Ini tu jumpe. Dengan ngomong, belum ngomong. Oh, baru kena wahyuri mana lain. Oh?
1: Di mana?
2: Di negara Paranggubarja.
1: Muntah salah mah di negara Paranggubarja teraja nak kalaruci bahula.
2: Kudu make jeung ditanya deui mangkelung model gieu. Dina harti geus boga dosa anjeun Panu Dewanata. Rumasa anjeun geus nandasara Ramana Gusti Prabu Kalagubarja ti nagara Paranggubarja.
1: Memang kalau rumasa tapi da puguh salah manehna
2: ya, sanajan bari nanti kitu. Ieu kaula pancen ti Sang Dalendra. Pikeun metik pati ngaran nyawa Andika. Sok kaji urang perang kiringa perang teh kemana.
5: Mana?
2: Giri gara perang sama seri gurung. Oh iya gara perang sama seri segara. Nempada suka permana. Anak menak tunggal anak menak.
1: Kamana karep ngomong teh jadi cinak na anjin.
2: Aing dek malas pati. Kudu ka bawah hulu anjin.

0: Terus kena bikin plastik kesah yang widih. Kalasrengi.
1: Yes, saya.
0: Kula Widura untuk make jeung nangtang-nangtang lansia kaula Raka Prabu. Sok jeung kaula urang bitetama kurajar.
1: Hayo, kaula mawasa jumlah urang dia balatam-tama.
0: Naha kaula teu mawa? Sok hayangnya ho. Urang buktikeun dina waktu ini.
1: Urang ngajar roboh dadamu, rontok igamu.
0: Coba sawah maju urang ngajar.
1: Jadikan sawah komunikasi.
2: Yang aing sawah. Tong make jeung dunungan aing sok.
1: Sok sia da aing wanieun.
2: Sok sia kira-kirana aing wanieun ka mana henteu?
1: Ih. Naon ieu maksud teh?
2: Eta pikir ku sia wanieun teu aing ka mana?
1: Lain dia maksudna si lain naon?
2: Aduh, mun alah butek pisan aing. Malat kawin-kawin aja ni sekolah lagi tu memang gelut ya. Ya.

0: Widurati pun balang nanging panu Dewanata sakilat ngarawel ieu Widura anu kalasan teu tebih ti panu Dewanata piragragenan. Aduh nuhun Raka Prabu.
1: Aduh Agan selamat Agan.
0: Selamat cepot.
1: Alhamdulillah dola naon tinggal ieu selamat deuleuh nuhun Gusti. Dibuberik abdi ya tidak gor dugi ka panjang irung abdi. Lah sieun tiba reto na panjang mah deuleuh. Mun kitu-kitu wae dijin omong semua. Budak sakola geus nyarah hoon sieun geus panjang.
2: Modal teh.
1: Di dijin modal hareupeun dunungan teh.
2: Pake musafir.
1: Dipake musafir.
2: Jeung kesempatan
1: eta. Aling Widura urang panah eta mangkluk modek kitu rasakeun denawa kalasrengi moal serba bisa mutuskeun jiwa raga anjeun oge ngaburak barik pula dia balat tamtama anjeun lintang ti ieu pusaka
0: lajeng wae ieu panu Dewanata ngangkat benewa lan nyabut panahna rasakeun kurang aja.

0: Gusti, ya mun hirup deula sakedap mah Gusti abdi bade amanat.
1: Amanat naon atuh bari naon ge?
0: Gusti, engke sangkanya ayu suasahan nguburkeun ayeuna Mang Kaning Mang Ardi parentos maot. Ya,
1: musuh rek kawalungan gitu.
0: Ya hiji deui Gusti Senopati, ya aduh Gusti nya atuh inci kene bieu cocorowok kana ari uswa.
2: Sianya cek aing oge.
0: Mang urang mah ulah dikukum mah.
1: Mending ngagrup kayaknya. Taluk bener Kang ditu nama.
0: Urang mah leutik kene jeung urang teh boga aki jeung nini indung jeung bapa teh sarang-sarang ngandalkeun uing.
1: Ya, dijieun rancatan mah.
0: Uing teh dijieun rancatan, wajak joge uing mah ulah dikukum mah.
2: Nah, tos sia tadi aiwa, ai tadi wani ka aing.
0: Ayo tadi mah udah lo bawa batu.
1: Wah, pasti rakan rek
2: menang. Hei, lajun wani saya mah lo bawa batu. Tete konsekuen tenyatria tete gitu teh. Tenyantana saya gitu balik ke tu beji gitu.
0: Balik ke tu ongkosan.
2: Waduh, itu kamu musuh minta ongkos. Coba tengok kena kulit bengis ya.
3: Kalian minta kena barang.
4: Masa untung nih.
1: Dihirupan
2: ge
1: untung
2: gitu.
0: Dihirupan ge untung sia. Sok atuh ongkosna kada da jauh kana gara uing teh bari sakalian keur meuli beas.
1: Ya. Sareng rek barang penta we ka dina.
2: Ye. Tong borokeun si lain aing geus can gajihan.
1: Aga ge digerang.
3: Ngajulut kana dugulnya.
2: Sarua we jeung ngajulut kana butak. Gitu.
0: Oh, geuni sarua butak jeung uing.
2: Sarua. Aya pa aya sisini rada gini tak taget jadi anu butak dagang termos.

0: Dura, kaulah nun kula. Kadek sing hati-hati. Cepot, abdi ulan. Itu kadek orok anu aya di luhur batu besi kumaha onam. Ih, abdi mah sareng pun bapa nalingakeun itu we sing tuang putra. Nya. Itu kulan. Pinasti kersak yang tumampara. Barang parantos reng sepito tamas sareng urang nagara parang gubarnya. Aya wano jajangkung gede wano jadenawa anu lumpatan lumpat sakalumpat lampet.
1: Nah,
0: kaula nun tulungan tulungan manusia, bau-bau urang manusia. Dah dora dengi kejaya jurig deui jadi bau-bau terasi cenah. Lain bau manusia naik manusia bau gitu.
1: Bau lah mesti kita
0: minyak. Buat tak bentong darah naik ya, wah. Jadi manusia teh bau.
1: Bau sate kelek
0: lah. Pangapunten manusia. Pangapunten manusia. Ya onoy sana kunti anak. Dulu itu aya kelong wewe deui mun sareuk kitu. Pangapunten manusia. Kade widi bisi ngadon demit eta teu pinodam.

0: Nata Raja Astina oge Widura kagetan ningali Iaya Wano Jajangkung Gede Sihungan kakasihna Batari Durga. Yah, pangapunten Satria Prabu. Saha anjeun? Di mana reka mana sahaya?
1: Lain dewala tingali susu namun inuh nur gitu. Jong badak bebang bikeji ke gitu gitu. Oh.
2: Jika imas dede gitu ta.
0: Ya. Upami di pesantren ngaran kaula teh Durga.
1: Dur bedug rata dulu.
0: Durga laras laras Prabu Panu Dewanata kaula teh dina waktu ayeuna sejadi munut tulung wireh dina danget ayeuna kaula teh jeung masyarakat kaula diserang ngumpeng nyaeta katarajang diserang ku gajah malah aya gajah anu panggedena eta sihungna gadingna meni seukeut gede barina sakti nu taya papadana panah sagaro papanah oge teu memper.
1: Nah, mun ngadeuleuleung kitu euy. Lamun jadi sinen teh teu euy duh si geuleuleung ngaranana ge. Heuh.
0: Oh jadi anjeun trek menta tulung laras laras Prabu Pandu Dewanata. Hari itu sahanu diikat ngisiupan wae.
1: Nah atuh ieu teh urang aing teh kudu bolotot. Aing mah bakat ngiciup jelema mah. Ah eta mah bogoheun mah ka dewek. Dewek ngiciup biasa, pajar keut ngiciupan.
0: Tobat, tobat teuing itu nu hideung make jeung kulat kelet sagala.
1: Eta bapa di meuni beberenjen kolot-kolot. Ah, cucu ngiksia.
0: Geus tong mana karepa deuleu. Si udon teh. Tulungan di mana gajahna pinas di kesak yang tumampah.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka rengkel ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tipe pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minapar.
2: Bapak Saptar.
1: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
2: Di Cibogo, Desa Kadupana, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
1: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
2: Satu botol.
1: Ayeuna bade meser deui kasabaraha botol?
2: Dua botol.
1: Kadua kali berarti nya, Pak, hina meserna.
2: Dua kali.
1: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
2: Di pinggang, pimbing, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
1: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis.
2: Ya, abdi tetep pesan obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
2: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna, abdi teh nyalari ka dieu, abdi teh ka Ciamis.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unesco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan anu sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana na patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat panya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mah seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu karaos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan, maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan paham-paham yang merusak dan mendangkalkan akidah. Baik ia bernama materialisme, baik ia bernama sekularisme, baik ia bernama banjirnya maksiat dan munkarat, baik ia bernama banjirnya peradaban dan kebudayaan yang menghancurkan moral daripada anak-anak kita, sedikit demi sedikit melenturkan dan melunturkan nilai-nilai keimanan kita, untuk kemudian pada waktunya nilai iman itu akan bertukar dan berganti menjadi nilai syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau pada sisi lain, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada kehidupan kita. Sedangkan kita sama-sama maklum bahwa di dalam pandangan agama Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini. Untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah, nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah subhanahu wa ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, "Ma ta'buduna min ba'di?" Masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah subhanahu wa ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus soleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berfikir "Ma ta'buduna min ba'di?" Malah yang kita fikirkan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa, nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan, nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita. Sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal. Mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, "Kau belajar komputer apa tidak?" Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, "Matematikamu nilainya berapa?" Yang ditanya, "Kau kenal Allah? Kau rukuk dan sujud kepadanya? Kau pernah datang ke masjid?" Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita. Mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik. Mereka kita tinggalkan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali ke tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram, mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi.
0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal, Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu. Orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu. Mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat. Burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk toyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang enggak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, enggak mau didengerin. Burung dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya anu. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk tatayyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan. Au sahiro lahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'ur rahmin. Tidak masuk surga. Ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga. Siapa itu? Pertama, mudminu khamrin. Orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya. Tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan sihir jelas: sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi Muhammad dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar, bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudhu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun mauna, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali. Tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan. Saudara ada pada posisi di tengah. Lalu bertiga ini ketabrak mobil. Menurut perhitungan, saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh. Dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah. Pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya. Itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan kazzabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan bisa, tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsin lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar. Membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi.
0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
2: keluarga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu, cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia, pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu, wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru, bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu? Setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu, bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan, bukan kasihan, gemes. damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam, tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya, manusia sudah sedemikian buasnya, sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan, bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala, bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka itu wajar, tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya, al-qatil wal-maktul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri, sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain, tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang. Tapi sama juga, bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik, jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga, berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping. Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita, berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba. Kepada mereka yang melaksanakan riba, walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah, harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut. Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir.
4: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim, bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, Ara'aita allazi yukadzibu biddin fadzalika allazi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama, beragama tapi dianggap dusta, salatnya dusta, puasanya dusta karena agamanya sudah berdusta? Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali, kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim. Dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu. Bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik.

0: Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain gak? Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya, kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun, ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yaumazahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zakhfi, berpaling pada hari peperangan. di saat menghadapi musuh. Kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring bener. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja dalam kondisi yang sulit lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja rame-rame teriak Islam, tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam, pak saya Islam banget pak. KTP saya Islam pak, pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Gak dikejar-kejar, aman. Masjid rame, masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan dola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid, aman. Islam, selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola beda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam, ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fid din, mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahfi. Para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya. Menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah, saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Pi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pemi telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabraha lami, Pak?
1: Lami eta pemi jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos ting nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemain iya teh ayah sakedik maya non ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitunya sarang di sana lagi alhamdulillah tepatos kan iya ting vertigo alhamdulillah dan nate tepatos ting puyong pemain kemurung mah asam muter pemain iya teh pas jantung ayah nama te mung ayahnya sakedik deh minten dan nama sabotol nyobain tuan ayah nak ngagaleh nu kedua anak mudah-mudahan ayah.
2: Bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis dikonsumsi teh 3 kali sa dinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sepertos tadi teh gaduh panyawat jantung vertigo kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge yeuna mesa botol membajang aya nu kadua na miten mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miten urang ge tadi insyaallah sehat deui miten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ya karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasaktian, tip pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, Ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan. Tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan. Alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya, ku abdi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu, naon keluhan anu
2: karas bapak. Keluhan tidak sampean, tidak sampean tak sangkel, renyem,
1: mohon
2: dari pargal,
1: pargalnya
2: itu jantan abot lah. Tak satu nama salah apa pomoris,
1: apa propolis,
2: apa propolis. Alhamdulillah.
1: Ayah karaos,
2: ayah karaos lah, ayah di lah, ayah karaos lah gitu tak.
1: Oh, pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare pe antenya.
2: Barare kapur mah, barare jam dan ada hareras.
1: Hareras.
2: Ayah nyerian sekedik, kayak nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abotna sakedik deui kitu
1: ieu teh.
2: Sari teh aya mentak bade namahan deui nanya namihan deui
1: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genep teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun
2: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
2: Alhamdulillah geus hampang jantan kana urang tenteh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darahnya sabaran namanya teh
2: 150
1: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nah bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ay nggak mama nggak mau sali
2: ay mohon
1: dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis piraji nan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Nah dikenca kitu aya. Dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
2: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
2: Tayana bade mesek ka kangge panyawat naon Bapak ieu?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
2: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami tinggi teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap
2: we. Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
3: Karaksa botol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya?
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangebandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha teh sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobo.
2: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polip
2: nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah ayeuna mah sareng senang ngaleut teh nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunah bentes.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya, eunah mah.
2: Da kapan mah kot malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Alfa propolis ceng teh.
2: Nah, suruh hatur nuhun tehnya.
3: Nya,
2: sami. Assalamualaikum.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampean nya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok dieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Dina vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos bae damang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Na mege dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nepi ka hiji karaos
0: teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
1: Jamu Tetes Alpa Propolis Midangkeun Serial Dongeng Sunda Dina Jejer Carios Si Bangbrang Makalangan.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis. Ya Alpha Propolis, khasiatnya berlapis-lapis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka-13.
2: Deuh teuing jalu ngora-ngora geus ngarandapan musibah nu pohara. Teung teuingeun Ki Murugul aya maksud ngahangu nyawa batur. Pangrasa hidup teu diatur kumanehanna. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Waras jalu. Cunduk bajuna ti timur datang atmana ti wetan. Waras. Temekaning waras waluya jati sampurna. Waluya jati kersanan maha suci. Poh. Poh. Poh. Waras jalu.
3: Embun munanana santana ditiupan tilu kali. Sarta urat beuheungna disasar diurutat. Lirekoneng katetesan apu kulisik nyah santana beunta. Terus rucang riceng kawasa anu mentah sare tibrana karanan. Geus kitu koloyong eta akaki teh nyampeurkeun jaka anu keur ngajapa pangkene. Heug dibalikeun sinenang karak.
2: Aduh. Ieu hiji deui diaduh.
3: Prak diurutan hulu angena jaka jeung urat-urat beuheungna. Kulisik nyah jaka lilirat cenah kapayahanana. Korejat manehna hudang. Kalayana teu samar teu kepalingan najan bener taya anu nenerangkeun jeung nuduhkeun. Tapi da puguh karasa jeung rumasa. Harita teh duanana sabada santana jeung jaka sedih teuteup buk brek duanana marunyungan ngarau dampaleungeunna si Aki teh. Duh. Aki. Aki. Aduh, ya Allah, ya Robi. Duh, Aki, aduh. Aduh. Hapunten Ki, sim kuring Ki. Aduh, sami-sami Ki. Ukur sakitu sora santana anu kaluar. Marengan merebai harita teh merebes. Milih ngabaseuhan dampal leungeunna. Ku kitu teh mah tina ku ngarasa bagja kamina bina naningan gunung panggedena. Rumasa santana boh jaka ditumbu umur saperkara kitu atuh kadua perkara na ngarasa bingung tetimu susah teu bisa. Teka tepi ku ati teka hontal ku akalna kudu kumaha nya ngareka carita pikeun ngebrehkeun ka tumarimaanana. Teka panggih pibasaeunana ieu sababna santana katut jaka ngan ukur bisa ngebrehkeun katu marima anana ku juuhna mudal cimata.
2: Duh. Allah, ya Robi. Ki. Sim kuring ngatur kenuhun. Aduh, Aki. Sami sim kuring aduh ngatur kenuhun, Ki. Duh, ya Allah. Ya Allah. Anu maha agung, maha welas, maha asih kasakuma makhluk anu kumelip di alam pawenangan. Ya Allah, ya Robi.
4: Meungeus jalu. Meungeus jalu. Pantang lalaki mamudal kenci mata.
3: Barigog si Agi Cingogo. Si Aki terus cingogo sarta sirah santana jeung jaka dicengkatkeun.
4: Cengkat kasep.
2: Duh, Aki,
5: Sim kuring haturkeun sewenuhun laksa ketika bingahan. Aki parantos mihawatos kadidi abdi duaan. Nyai tina bahaya pati nutos tekin tenyantongna. Santana ngarigah rita teh.
2: Ya Allah, aki.
5: Duh, aki sami ki. Duh. Sim kuring rupina mah eteng haturkeun nuhun. Tina pitulungna salira aki. Aduh. Aki, aduh.
4: Tekudungan nuhun kenjaru. Lantaran geus jadi kewajiban, nulung kudu kanu butuh, nalang kudu kanu keun susah apanan. Sok sanajan antara hidup jeung nu tadi teh can karuhan. Mana nu bener, mana nu salah?
3: Si Aki bari nutret kanu duaan
5: ngemung Aki rupina mah itu ngawitanana. Semun Ki itu memang ngawitanana. Duh, abduaan nu jojongjon we lumaku. Ujug-ujug eta mah teu gugur teu angin. Anjeunna teh naraja ngabongohan Ki.
3: Santana mere katerangan sakadarna nu ngebrekeun yen pihak manehanana henteu ngerasa salah.
4: Oh, begal sugan siga namanya. Begal eta teh juga nama.
5: Saha Neski, pargi nguping popokana nama. Sapertos anu bade ngarah pati. Walon santana deui.
4: Kasamaran meureun. Hidup duaan disangka musuhna.
5: Kitu ge saneski. Sanes kasamaran bagi benten dina pokokanana.
4: Ari kitu matak teu kahara ti adunya. Matak teu kahara ti mun kitu mah nya.
5: Leres aki. Margi radaosan mah. Abdi teh teu kagungan kalepatan kamaranehanana.
4: Cok hidup. Cok hidup kita sete nanti. Cok perasaan hidup kita mah. Ya.
5: Daras aturan-aturan mah. Tegangan musuh ki.
4: Oh, cok hidup. Cok hidup. Terasaan tembaga musuh teh. Cok itu mah boa. Malah geus bisa ditangtukeun. Pasti manehanana oge bakal kitu pokokanana seperti hidup. Moal salah aja teh. Pasti bakal kitu eta teh. Jadi manehna oge terumasa boga kasalahan naon-naon. Jadi coha gelama hidup ngaku aya dina pihak nu bener. Itu oge nya kitu keneh. Pada ngaku aya dina pihak nu bener. Tapi pan akhirna diributan. Aneh lain.
6: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
6: Di palih mana?
7: Di Galunggung, di pada Kembang.
6: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
7: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong Alpa Propolis.
8: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
7: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
8: Oh,
7: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
8: Panyawatna on manawi.
7: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
8: Lambung.
7: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot gitu.
8: Mohon.
6: Sabadana mengkonsumsi Alpa Propolis kumahata karawasna atanapi katingalina kuaha ku putrana
7: katingalina alhamdulillah gitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
8: mohon mangga uningakeun ka kanca anu sanesna.
7: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung kemalihan maupun biang sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alfa propolis ti radio panten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami panten asim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis panten.
6: Hatur nuhun.
7: Engga sami-sami Bapak.
6: Pamugi sing naras sehat.
9: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
11: Assalamualaikum Bapak.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Maaf, dengan Bapak siapa?
12: Saya dengan Bapak Junaidin.
11: Bapak Junaidin?
12: Iya.
11: Alamatnya?
12: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
11: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
12: Yang kedua
11: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
12: Untuk ibu saya.
11: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
12: Ibu Darsi.
11: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
12: Umurnya 64.
11: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
12: Tinggalnya di sebelah.
11: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
12: Matanya perih, gatal dan berair.
11: Oh, berair, merah.
12: Merah ya.
11: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
12: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
11: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
12: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
11: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
12: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
11: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
12: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
11: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
12: Amin. Amin.
11: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barokallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dede, Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Radlatul Nisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan Peace 102,4 FM.
14: Radio Peace Ciamis.
15: Radio Peace Ciamis.
14: 102,4 FM.
15: Sahabat sehat keluarga Anda.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Duka atuh Ki, dararaosan abdi mah. Abdi duaan teh telepat. Santana keukeuh kana pamadeganana. Kitunya. Nyamun kitu mah bener-bener ieu mah aneh. Aneh bin ajaib ieu mah ye.
2: Si Aki ngahehe deui.
1: Aneh kumaha kitu Ki? Santana jadi ngarasa penasaran baku nama dengar ti ku popokanana si Aki.
3: Aneh jalu. Da upama seug sarasa hiji aya nu bener remal tu. Pasti moal timbur di butan. Komo upama seug bener dua pihak kana nama. Pira aku atu. Jauh weh, karena ayah di butan deh lain, Tapi danya tatu. Geus kitu meureunan sifat na manusia mah. Bet sing sarwa aneh. Geura eta nitena nu keur pasea. Mimitina parearea omong. Itu neug treug da ngarasa bener tea. Nu ieu mungelehan maneh. Da ngarasa bener deui bae. Anu akhirna mah gapruk bae galungan. Nu kitu teh lain aneh. Bebeneran diperebutkeun, tapi akhirna jadi diadu, jadi parasea. Cing. Nu kitu di mana benerna? Ceuk itu bener, ceuk ieu bener. Mana nu salahna? Da eta benerna atuh bener ceuk sorangan. Lain bener ceuk umum atawa bener ceuk hukum. Ku kituna jadi leungit we bebeneranana teh. Da kitu lain.
2: Laras Ki. Demutkeun mah nya laras. Demutkeun karenya nama. Santana jadi kababakeun ngahehe. Seuri kunu seuri deui bakuna maharita teh. Laras atuh kitu ye.
3: Nya kitu atuh. Ay. Nah, ieu teh. Bet kala katutuluyan ngawadul deui ye teh. Ke ari hidup teh duana.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengete nuju sarang tehlinanya tehnya.
2: Mohon.
1: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
2: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
1: Kecamatan?
2: Surade.
1: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
2: Lambung.
1: Terus?

0: radang usus, batu ginjal.
1: Tos apa alami teteh?
0: Atau seusum?
1: Tos seusuman ya, tos lala nong kemana wae teteh?
0: Tos kak itu kak dewe lah gitu, tapi tacan ayo pirobihan.
1: Tacan ayo pirobihan mohon. Tahina kan teteh ngalah tandong naon teteh?
0: Alpapropolis.
1: Mohon, siap sabra botol teteh?
0: Atau siap dua botol.
1: Sarang ayin apa intinya ya?
0: Mohon.
1: Taku mah teteh sarang sena ngalah tandong alpapropolis apa nyawa teteh? Tapi kan di check upnya.
0: Mohon.
1: Naon wae tos damang teh?
0: Alhamdulillah, lambung tos teh ayah.
1: Alhamdulillahnya.
0: Ginjal teh ayah.
1: Alhamdulillah. Sareng senang lihat lendong alpa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos daya tos sehatnya.
0: Ya alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Wirobihan.
1: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh yang ngaldamang ya tehnya.
0: Amin.
1: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya.
5: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas.
6: Yang ini ya iyonya madan kadulu.
5: Sebelumnya
6: babar pisan itu
5: enggak sama sekali
6: enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas
6: mata. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya. Sedikit-sedikit lah gitu.
5: Sedikit-sedikit.
6: Iya.
5: Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: botol, Bu, ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata.
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
5: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum
6: iya.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Sange Santana jeung Jaka Rini teh tempat-tempatan tokro-tokro si Aki Kunang itu kakarayapan sieun ti Tajong. Ari nilik dina barugana mah sasatna. Sareatna moal aya anu nyangka jalma eusi anu tingkat pangarbisana, tingkat elmu penemuna lain bantrak-bantrakeun eta si Aki teh. Aki Adiwijaya teh ya. Sedengkeun Santana jeung Jaka saja jalan teh teu budu bari galecok nyaritakeun nu bieu cikeneh kalakonan. Aduh. Teu kaharti. Naon Kang? Kang eta naon Kang? Aduh teu kaharti ka. Teu kaharti saur Aki Adiwijaya cenah duaan. Tapi kan kapan sih dikan saurang? Si Sulanjana wungkul. Waduh, bisa jadi kak. Duaan eta mah. Duaan bisa jadi. Nganu saurang de nyumput. Piraku ari Aki Adi ngabobodoh mah tuh. Jaka condong kana keterangan Aki Adiwijaya. Duh, ya bisa jadi mungkin cuma tuh. Meureun kitu sigana mah. Tapi nah saha tuh meranehna teh nya. Aduh, dengar tinggal nyerang atuh. Santana kawas nu bingung mikiranana. Ke. Tadi pan nyebutkeun waktu di dinya tarung jeung si Suranjana nyebut-nyebut yen urang teh usung esangna Padi Mugni. Tapi yang bener urang malin usung esang tapi urang pagawe. Sabatutna dah Haji Mugni teh lundungan urang. Tah, begitu Kang Tata nyebutkeun yen urang teh anak buahna atawa lundungan ka Haji Mugni, langsung nyebutkeun eta si Sulanjana teh tak eta masalahna cenah. Jadi berarti boga masalah teh Haji Mugni. Mana teh boga masalah Haji Mugni, tapi ting saha jeung titing mana? Aduh. Tapi ya aya perasaan lain ye. Naon kak? Tapi moal kitu pabana mah nu saurang deui teh jaka ngasongkeun pamanggihna nu dina seuseuhanana mah memang turupanana teh teu nyalahan. Ramalan taksiran jaka memang teu nyalahan. Bener oge nya. Bisa jadi atuh. Lantaran tadi teh kungsi nyabit-nyabit Haji Mugni sagala.
2: Benar.
1: Moal salah deui. Pabana lah eta mah. Lantaran manehanana kungsi diragragkeun ku Kang Tata. Nya, meureun Minang Saraya ka si Suranjana. Jaka nyaritana dari anak keranan. Aduh. Nya memang bener kitu ngan berat we nya lah. Lamun segeru bantrok deui teh tingkat pangaribasana eta si Sulanjana teh leuwih luhur batan urang jaka. Santana ngerasa seunggah nyang hareupanana babakuna mah geus karasa pait peuheurna. Kapan tadi oge upama seug taya nulungan mah hanteu sigana mah aya bahan manehna duaan geus kalungsar jadi babatang. Tapi ku Aki Adi mah teu mangapul ya pan Kang. Ah. Wah, tekung si diributan si gana mah. Ah, nyamonya tuh. Manya maka jeng tukul diributan. Damun teu digebah mah. Moal daraikan ingkah atuh eta dua jelema teh. Oh, si Sulanjana jeng si Pabana. Tapi bener oge nya Ki Adi. Duh, anak itu mah Aki Adi Wijaya teh lain ipis-ipis wawasena. Ya kamun kitu mah. Santana ngararet ka Jaka gigireunana. Puguh we atuh. Cacakan saneatna masih ganu geus tokoh-tokoh nakernya di geus rempo saneatna mah. Teu weuheun pan hiji tokoh dina dunya kajawaraan hiji tokoh apan katulir mah geus kolot pisan. Teu bisa nanaon. kitu panteu beuheun nu kitu teh padahal pinuh ku elmu panemu jeung campai pamake da kitu jaka dina dunia kajawaraan mah. Lamun kitu mah perlu diguruan ieu mah yeuh. Jadi ari Kang Tata aya maksud ngaguruan ka jelema eta? Heeh, ka Aki Adi. Dia kan nanya bari Malik. Nya atuh. Tamun kitu mah kuring milu. Milu atuh kuring wage. Ya hayu we. Alus we urang teu telepek heula tadi teh nya. Lah, mah susah susah maluruh lah. Untung tadi Akang tanya heula di mana eta Aki Adi Wijaya teh dumukna. Teu kiraha ta miangna. Coba degiraha. Jaka tetelepek nanyakeun ka Santana. Ah, engke we lah. Ada urusan urang geus beres lah. Ari pagawean kumaha di Haji Mugni? Kade urang cul pagawean urang depan pokona teh pagawean keur kahirupan urang. Keur boga bekal lah ku gawe pan urang teh. Lamun teu barang gawe di Haji Mugni mah moal bisa ku kumaha atuh. Ah. Yah. Urang minta eureun heula we sakeudeung mah naon hesena atuh. Na ari Santana lebar yeuh. Hese nengan gawe atuh yeuh. Pokona mah hese nengan gawe teh. Tong kitu wae urang teh. Maluruh maluruh. Naon teh? Urusan kana penjahat. Udah teangan ditelusuri. Tapi gawe mah ulah nepi ka eureun yeuh. Jeung pokona mah lamun tema Santana eureun di tempat Haji Mugni na teu melang kitu. Lamun nepi ka melang kitu ku Santana. Coba kuring nanya ye. Teu melang kitu Santana teh ye. Jaka ngarenyuk bari ngareret ku juru panon ka Santana. Ari Jaka melang teh melang ka saha? Sugan eta bisi melang ke manehanana kitu. Bisi melang ke manehanana pokona mah. Naonan ari maneh Jaka? Santana ngagebes bari nyigeung. Nya. Pokona mah pasti lah melang ningalkeun nu herang mah tuh lah nu aneh noi demplon donto kitu aduh. Sigana eta malah ningali nu dipi ka melang ku Santana mah aduh. Lamun seguring teu ninggalna pipina atuh eulah pipina mereka ngencrong kitu kinclong kinclong kinclong. Sigana mah ninggal rarae eta nu geulis mah sigana mah. Matak ti jadi keutuma. Matak ti soledad kutu ah cek berbahasa tema. Pokona mau langkah dinya lah. Kanu tadi subuh di pangihan di hawu barisi duru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaos natos ngaleut Alpa Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapa teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaos natos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna, Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
0: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
0: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
0: Ibu tos kamana wae berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
0: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio PIS Ciamis.
0: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Ayeuna di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeuna, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio PIS FM 102,4

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Idinya atuh bedul teh sugan teh lain kadinya lompat na tuh duh gimana ye jaka aduh nyak pokona mah kasaha anu temelang atuh kanu gadis manis aduh putra juragan Mugni ah semua ayah we teh teh mandu semun kanyi mirah nyi amirah nah tata temelang gitu. Nah, makai kudu melang segala tuh. Pernah ya inung bapak na iya tuh. Santana ngadelek tapi buru-buru ngalieskeun beungeut na. Aduh, jangan pura-pura tidak tahu lah. Apal kurangnya kan hati anjeun. Pernah ya lagu na gedingan teh. Teu aya deui nu pipi ka melang. Iwal anjeun tak itu apa anda? Bisi we atuh. Yeuh, tata dangekeun.
2: Kumaha jaka?
1: Apan paisan oge, apan paisan, paisan lauk. Mangkaning paisan lauk teh anu gede. Anu lauk emas keningan anu 5 kilo. Bari wah eta paisan teh nepi ka pikangeunaheun pokona mah. Heuh, eta teh paisan teh teu ditungguan. Datang ucing garong atau ucing kering apaan sok dirontok ku ucing ta ucing teh apal atuh ta kumaha lamun kitu ta
2: kumaha ah sabodo ah
1: nah ulah kitulah lebar bisa nu rontok ku ucing angeus lah geus santana ngadelek deui kawas nu heueuh dimang sabodokeun. Sok padahal jejeroan nama sanunya ho buktina harita keneh oge ngadadak jajantung nak motah ngadurug-dug tebeda tidulag pisukaneun lebaran harita teh kitu jajantung nak santana sanggeus disabit-sabit ngarani Amirah mah atuh da puguh we bebende pamepes hate beubeureuh pamekeut deudeuh atuh. Ampun sanun temelang dehariwang atuku anu gelis nyamirah putrana Haji Mugni teh ya puguh we atuh maranehanan teh harita teh ngobrol di selangku guyon gogonjakan teh nyerelekna teu karasa nyerelekna waktu teh geus burit we alusna harita teh tepi kanu dijug-jug antara santana jeung jakat sarta kabeneranana teh nu didatanganna keur aya atuh dinagokna tepung jeung Bah Sukhatma teh prak we baradami antara santana jaka jeung Bah Sukhatma nyawarakeun pilakueun kudu kumaha pihadeunana lantaran ari nu dipimaksud mah sakumaha nu diharepkeun ku Aki Gurnita teh ya bae caina herang laukna beunang tapi nya eta atuh kitu dengan ukur semet kahayang, semet ikhtiar, ari pihasileuna namah duka teh teuing masih keneh aya dina jero tataruncingan. Karena dalila oge babadamianana malah make ciri tempa sagala. Patongong-tongong pamadegan, ceuk Bah Sukhatma nu rek init ka bangsa singa teh manehanana bae sorangan ceuk Bah Sukhatma teh. Saluyu jeung pamentana Aki Gurnita. Anu kungsi disebutkeun ka Bah Sukhatma waktu ti heula teh basa manehna ngadatangan ka pangligaran. Cenah nu dijaga teh bisi aya buntutna nu kurang hade, paribasa cudog-dog tinggal ikel. Tapi ari kahayangna santana jeung jaka mah beda deui. Maranehanana keukeuh rek marilu, ngarasa panasaran cenah jungkerengna si Suha teh jiga kumaha. Kitu dadakuna masuk padahal gegede nama ngarasa curiga lantaran borojolan panjara atuh borojolan panjara ieu piraku kudu bisa dibawa badami nu kada kaluar ti panjara mah tungtung nama Bah Sukhatma bae deet kapaksa nyaluyuan tapi najan kitu bari kayi dian santana jeung jakah

0: kan cenah isuk-isuk supaya dine jeung iuh maranehanana dek ini teh. Ari anu arek didatanganana nyaeta si Suha unggal poe teh idek liher bae di imahna Ki Somad. Nyaeta alona bahlam sejantea. Sakumaha ceuk katerangan Bah Sukatma Kaki Gurnita memang teu salah si Suha teh sobatna Ki Sarkosi. Nyaeta sobat di pangbuangan. Demi micina mah dalit teh saprakna si Suha ditulungan waktu manehna diributan jeung papada buangan deui. Mangkaning harita keur dikerepuk ku tiluan, memehan bobor karahayuan. Upama teu diburak barik ku Sarkosih mawah geus we moal boa sigana mah. Si Suha bakal jadi babatang. Tah ti waktu harita terus bae nyobat babakuna mah si Suha nu teu weleh sumolono ka Sarkosih. Rumasa malum manehna teh geus kahutangan budi waktu si Suha bebas tina hukumanana. Dari manehna mah dihukumna di dinya teh geus leuwih ti heula si Suha teh. Nya ku Sarkosih ditalatahan supaya ngadatangan ka bangsa singa. Mangihan bah majadi anu jadi lanceukna. Lanceuk Ki Sarkosih. Tapi ari jol ka bangsa singa bah majadi teu kasampak lantaran manehna oge keur nyandangan hukuman di pangberokan. Kina perkara anu aya patula patalina jeung Pa Haji Mugni teh ya. Tadina mah si Suha teh rek init deui ngan bae teu jadi lantaran kaburu papangih jeung Ki Somad atuheug bae disambat ka imahna. Nu satuluyna mah kletis ku Ki Somad didongengkeun. Kitu-kitu cenah kaayaan Bah Majadi pangna dirup dibuyi teh. Malah dina perkara Ki Sarkosih oge disabit-sabit. Cenah pangna dibuang teh dihianat ku Aki Gurnita ti pangligaran. Nya puguh we atuh merap neka si Suha mah matak musial atuh. Mah hudang nafsu na mang nyarikeun kana nasibna nu jadi sobat. Saperkara kitu atuh kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat pupudieun hayang disebut jago tur tukang bebela ku kitu teh mah. Nyapuguh atuh tumerapna ka si Suha mah matak ngusial ngahudang nafsu amarahna mang nyarikeun kana nasibna nu jadi sobat nyaeta Sarkosih. Saperkara kitu anu kadua perkara na manehanana teh ngabogaan sifat-sifat hayang dipuji alias sifat-sifat pupujieun kitu. Eta si Suha teh hayang disebut jago tur tukang bebela. Kitu kasebut na si Suha teh bener-bener hayang dipujina teh. Hayang kapuji jeung pamrih ku pamuji si Suha mah. Atuh ku kituna ujug-ujug kawawak we manehna teh susumar nangtang ka Ki Gurnita sakula wedetna. Ongkoh deui harita teh keur araya sawatara barayana Bah Lamsijan jeung Bah Majadi. Ngahaminan kana sikap sifat sikap si Suha harita. Bari biasa we barayana Bah Lamsijan jeung Bah Majadi mah nyarunutan ku pok-pokan anu matak nambahna mangahudang amarahna si Suha. Teu aneh lamun tumerapna ka si Suha jadi peki motah atuh. Hiji gimbrang jarang jeleng bari muril-muril kumis. Kumisna Suha memang ngajedig sagede pager kabupaten cek peribasa tema atuh. Lain sagede gagang telepon deui atuh. Ngacedig kumis jeung halis teh balap si Suha mah. Ari sirah botak. Manehna hiji gimbrang jarang jeleng teu beda tinu meureu gadung. Nu saterusna dek bae si Suha jeung Ki Somad baradami nangtukeun piniteun pikeun ngacorag Aki Gurnita ka lemur pangligaran.
1: Tapi mending ka Gunung Gajah heula ha. Cukuring mah
0: Ki Somad ngasongkeun pamagihna.
1: Noho.
0: Si Suha bali muril-muril kumis.
1: Ya, bisi kalaya di Gunung Gajah. Lantaran di dinya teh aya sobatna di dinya teh.
0: Cek Ki Somad.
1: Soho gitu. Soho.
0: Si Suha sewot nyaritana. Eta batur teh cek bejama si Sukatma.
1: Sukatma
0: bejana mah.
1: Si Sukatma.

0: kisau mate kirim-kirim dina ngagogoreng bah sukat mate. Sok padahal bah sukat mate heuh bah sukat mah kan maranehanna anu keur ngupat. Malah nurutkeun ukuran anu jujur mah bah sukat mate ka asup jalma anu hade ucap, hade tingkah, hade basa. Ceuk paribasana bah sukat mah kolot teh memang kolot wijaksana. Teu weleh hadap asor wae jiga nu teu bisa nanaon.
1: Kitu yeuh. Perlu dikebut mah oge. Moal rek dikarikeun ieu mah yo.
0: Si Suha beuki asa kapuji wae atuh. Teu mangkuk sabaraha poe ti harita. Bral bae maranehanna nyata si Suha katut Ki Somad Arinit di jajaran ku Ki Lomri adi beuteung.

0: amprok di setengahing perjalanan mangkaning perlebah anu jauh kali tu kali tumerapna kaki somad mah atuh puguh we teh beda anu nimu manggih ngakentak si suha di harewasa ampeurkeun ka perlebah maranehanna teu heran ari srog abringan basukat mah ka hareupan si suha ari pun cereng teh sampakeun ku bubudeun anu matak rehe pika sabaleun si suha teh harita teh
1: iyo nuhun si sukan mah da oh iyo iyo nuhun si sukan mah da oh Guning geus mojoh narwangun euy. Geus mojoh narwangun ieu mah. Waduh. Hoho. Geus mojoh na muak logak ieu mah yeuh. Mojohna ruang kerepeseun euy. Ha. Cobot. Geus mojoh narwangun nu kieu mah. Waduh. Are eta teh cungguk anu dua. Nu mana cenah incuna si Gurni tadi? Si incuna si Gurni tadi nu mana eta? Ha.
0: Suha ketak nama tak kila rek kaki somad rek kaki somad sarengnya seri seri biasa si Suha mah berpikir sableun teh seri teh geningan seri sinis teh seri anu pika geuleuhan teh geningan gambaranna namun dina naon teh wayang mah jiga lain jiga barade aya lain jiga Citrayuda saha teh nu kita geningan pan pika sableun we pan si Suha teh.
1: Waduh. Jadi eta nu mana diincunan nu ngaran si Gurni tadi yo, ha? Ha?
0: Puguh we tu barapna ka Santana alias si Bang Brang tengah poe ereng-erengan harita teh asa ngadenge gelap tengah poe ereng-erengan ngacelepet ngacelager kana kekenangan ceuli na Santana. Kugituna poho we kana papatahna basukatma tadi

0: si ama ye santana ngagantawang bari paparah nama rek ngacerewat nyampe ke hareupan si Suha ngan teu bisa pok atuh ngeun nya teu bisa pek lantaran kaburu dikenyang ku Bah Sukat mah harita teh.
1: Sabar santana, kapan sih aki tadi kumaha cicing hidup mah cicing tong kejot borosot nanaon teh. Sabar heula.
0: Bah Sukat mangahuit bari srog manehna anu nyang hareupan si Suha.
2: Kumaha deh? Wah, atuh tong maneh Sukat mah. Harus naker beunceuh deh sorana mah. Harus geuningan. Ka dieu sering nyampeurkeun ari hayang di Suri Lama ta cungur teh ta.
0: Suha muncareng teu sedikna sentak polotot kumisna ngadadak centik tungtungna teu beda ti karajeng king rek nyeureud harita teh. Bakal ku gede-gede na kumis si Suharita.
1: Kelanan.
3: Mung sakitu nu kapihatur serial Dongeng Sunda si Bangbrang Makalangan antos bagian salajengna emut Dongeng Sunda Bah Damis emut jamu tetes alpa propolis.
4: Sering merasa haus, mudah lapar, sering buang air kecil, luka sulit sembuh, mudah terkena infeksi, letih, lemah, lesu. Itu pertanda gejala diabetes yang mulai menggerogoti tubuh Anda. Waspadalah, karena diabetes bisa menyebabkan kantong kempes, isi dompet pun ludes.
5: Diabetes menjadi pemicu penyakit berat seperti sakit jantung, katarak, stroke, ginjal kronis, dan sebagainya. Segera atasi dan kendalikan dengan memperbaiki pola hidup yang sehat. Lengkapi dengan minum Alpha Propolis 3 kali sehari.
4: Alpha Propolis terbuat dari propolis apis mellifera dan propolis

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

sakitpun pandhala. Halu dina waktus eta Panawa sampun wontening guha Slabintara Siluman nuju diracunku Prabu Sang Hyang Jagatsetra. Oge para putrana Panawa diantawisna Abimanyu Jakatawang Antreja oge Pansawala anu kiwari parantos ngaringkuk dina obag. Nyaeta ku ayana ieu nagara Amarta sasat dilinih ku bangsa Siluman Silemin anu dipingpin ku Sang Hyang Jagatsetra anu kiwari parantos ngalingihan karajaan nagara Amarta kalayan parantos ngamilik pusaka layang Jamus Kalimusana. Kagungan Prabu Yudhistira ieu Sang Hyang Jagatsetra

lentur kang tinutur gentra kang cinarita ngawiasakan kawan tenan nagara Amartapura Sang Nalendra Sang Hyang Jagasetra Remagantian.

0: Bahwa Teku Anto Sang Nalendra Sang Yang Jaga Setra Sakti Mandra Guna Punjri Apa-apa Sampungang Gempus Sakala Yang Jamu Sekali Musada Ngawakan Jangkung Gede Simardada Bewe Simurus Anu Taya Papadana Pasemon Liri Bang Barongan Upa Mengandika Sentak Senggol Gundira Kangandika Patih Ingsun Rai Ula Coba kadika harap yuk nakang sangat senonu taya papa dana isen ke neta kursina yap kadika harap. Yap kadika sarerea senopati hiji senopati dua kadika harap yuk nakrai.
1: Lu nunggu gusti. Tapi noda malam di galem. Pati jagat dan talangkung tipa yang gak haturakan semua bukti kuenyuk panjang
0: lain ditarima semua pangga bakti awak mana rai
1: gimana olina tetap bominan tempurat tarbe kalau putan muga hula kirang malum
0: saling malum jeng akan rai
1: aping tiga permilani pun sirap pancingan keresahan imali dateng rai pati wonten keresakan pun apa Jalan boten menten malik kang diajing ajing siang pun daruk jabe timbalan sedap panjeringan.
0: Ya memang taru di pentak wakang rai. Senopati
1: apa yunyi?

0: Тупино дама. А ты сана он здесь и мабриги, ты канту не гатрикин, зимах бактушку у них панзинга.
1: Я не трыба шма пара бактя вак мане.
0: О, мне руваш. Kali ini di etat tina naon rupiah kalpatan muga agung so cukup lumur jembarah pun tina anu katana. Bili haji sim abdi kirang tata kirang titi duduga priyoga panata calogor. Bili kirang sopan santun muga wae tiasa ngamalu.
1: Saling malu.
0: Kalayan ayah nangaron. Purwa dampak gusti krisani malan.
1: Tunggu.
0: Tangan.
1: Senopati dua.
0: Dah harap syari.
2: Tapi nak bagus jiji si Abdi Senopati dua bahu dedak ngahat bergeri si apa ngabak jus ke hujung fajar dengan Gusti.
1: Syukur ye.
2: Kali nanti etas di dalam rupiah kelepatan bunga agung yang cukup lumur jembar hapun tena anukan tena anggulan Gusti puyungin abdi sembahin abdi namangin namangin abdi.
1: Ya dimarumi
2: kalayan ujung siwa ngayo figure siang naon acu purwa dampak Gusti keresa diwalan jisim abri Gusti.
0: Isnya cici ngomong je. Jisim abdi gitu.
2: Kita wig baca bisa jemput abdi je, jemput abdi teh abdi wig gitu kan?
0: Ini tak bisa.
2: Kapung kapungan. Ayah naon Gusti?
0: Ayah naon? Tapi nolam. Ayah pikir sahnaunya tidak bagus Gusti.
1: Hanya disalurkan dalam waktu ayah nak akang bagja akang Sugema. Kabagjaan jeung kasugemaan akang dina waktu ayeuna teh yalian ku ayeuna urang geus bisa ngarebut di nagara Amarta.
0: Leres.
1: Kalayan pusakana geus kapimilik layang Jamus Kalimusana.
3: Eta Panawa geus garingkuk dina guha Salabintara Siluman geus diracun ku akang jeung kurang sararea.
0: Timbalan.
1: Oge pusaka layang Jamus Kalimusana geus kapimilik. Oge anak-anak Pandawa siantri jajak katawang Abimanyu Pancawala kiwari geus garingkuk dina obag anu keur dijaga ku para Kurawa.
4: Kumaha laporan di tempat ngajaga tawanan?
0: Wah, Gusti. Anak-anak Pandawa dina waktu ayeuna anu nuju ditawan teh amuk-amukan di jero tawanan da puguh di carongcong beusi atuh.
1: Wah, anu kaluar, anu kabur.
0: Teu aya.
2: Teu aya, Gusti. Teu aya anu kabur. Aya oge beurit anu kaluar kamari diijim ku abdi. Duka tadina beurit bijirak itu si Ohra.
0: Bisnya kana nomor wae.
2: Sajabana tiga jis teh kapan urang teu beuli budut ogoh. Ki wadah we bilih ku.

0: Binur, say, sayo kita talaga sering imutan di si Mabi. Sayo kita naga sering imutan di si Mabi. Semar di payahan sawios pamajikan anak kiwin ku Abi. Gelis, gelis gusti. Nyoy-nyoyan kasorot lampu temuni nyoy-nyoy.
1: Ah, lampu naon.
2: Mereka bogoh uwi kai kasorot lampu temuni in-in.
1: Nyoy.
2: Wah, gak gusti iraha Abi kedah mai hanjil wa.
0: Iraha Abi kedah mai hanjil wa. Iraha gusti.
2: Waktu iya waktu lewe hade wayana tewak si Semar Badranaya. Ini
0: penyuk semangat rampung tau tutas penganika
2: beralu mampat jung lumaku jigra ini
0: amit gusti
2: ugar niraya lumunur mitin niraya ngerana.

0: Gusti.
1: Wayahna.
0: Wana make sasauran kitu da parantos jadi kawajitan.
1: Parantos jadi kawajitan abdi Gusti awit. Brah.

Prabu Sang Yang Jaga Setra Pangapunten, ayah nu ngamuk, anger ayah nu ngamuk, anger ayah nu ngamuk, ayah. Paman Kumbayana punten ilengan emang jadi ngeluk sebelah, ayah. Paman Kumbayana.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
0: Sok liur ayam lambu. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alpha Propolis aya probihan teu?
1: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu enak mah karena selama gitu kita tuh bisa tangga gitu asa ya terapet gitu beteng kayak nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh ayah kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngejalankan ibadah lancar dag-dag dig-dig lante capek gitu enggak nanteng te ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsi na ayuna?
1: Ayuna masa poete dua kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alpha Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alpha Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
4: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
4: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
4: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
4: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
4: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
4: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos sepuh tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di radio PIS Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
4: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Ieu Prabu Jagasetra kaget kasumpingan kumbayana anu ngahaja bade nguningakeun kajadian di alun-alun Paliti Wetan di tempat jagaan para tawanan. Gunira kangandika. Paman Kumbayana. Eta katinya karinget laat leet kitu cobi ayan laon geura saurkeun. Geura pedar bejer beas geura saurkeun ka kaula naon anu jadi sabab panglelumpatan kitu.
9: Aduh, anger. Tiwas kaayaan di alun-alun Paliti Wetan aja.
10: Tiwas naon, paman?
8: Nanging sateu acana mang bade tumaros. Dupi itu patih sareng senopati alarangkat bade kamana gening natar ngulon.
10: Si patih jeung senopati dina waktu ayeuna ditugaskeun pikeun lumampah maehan si Semar jeung sanak-anak oge pikeun neangan si Gacar.
9: Cacok. Kodaran teh si kurang ajar si Eut Kacalinga sajeun mah hiji. Si Semar Badranaya jeung si anak-anak kalindruna jelema nya mah. Turunan juri jalian sing mah ge da eueuh hargana hirup di dunya ge kaheurin-heurin. Kodaran anger cocok satuju akur.
8: Teu pina aya naon paman?
9: Ieu.
8: Purwa manglulumpatan bari jeung kari okesang anu sakila atletna. Wireh di alun-alun teh aya serangan mang nuju ngajaga tawanan si Antri Jajaka Tawang Abimanyu Pancawala. Atunaha kurunyung teh wala dia bala tentara anu geus ripuh yen aya serangan pajar ka kota Amarta.
9: Anu mawi anger. Cing anger ulah sesentak teuing mah lemah jantung.
11: Sawan
9: kalau teh baheula lagi 3 kali jantung mang murag.
11: Pengen teh jadian cau.
9: Lumacak kieu we geuning leungeun teh sabeulah morongkol.
11: Maksa terus.
10: Serangan pajar ti mana, paman?
9: Serangan pajar ti nagara Wirata anu dipimpin langsung ku si Arya Seta jeung Surasangka.
8: Dua satria wedalan ti nagara Wirata nya eta anak si Prabu Maswapati. Amuk-amukan nya kula dia balas semakta si kepedang Tan Sri Gada Biditan rasa panah limpung kitu kaayanan.
10: Haket kunera.

0: lalu mampah menuju alun-alun Pelit Wetan.
1: Saprapatane pun Raden Seta kalayan Raden Urat Sangkati Nagara Wirata nuju ngalaga oge diserangan kula Dewa Lat Swakar.

0: Raden Wirasangka, Raden Seta dina waktu ieu aya di satengah hingal walu. Kocong ingsun Wirasangka.
1: Kaladun, Rakarya. Tepi nodamal dina waktu ieu aya Wirasangka sayogi tenaga sareng imutan mana deui anu kena disangkalak dina waktu ieu.
0: Yakin gini itu urang-urang kurawa anu ngajaga sasat leletak kasih sang hiang jaga setra jadi pengecut jadi lentah darat paingan tasi edan bunga-bunga urang-urang kurawa anu dipimpin ku si Kumayana nagara incu aing nepi karuksak rakyat katalangsara kabeh rakyat diperes harta kakayaan temere dipahan. Nepi ka kitu aing seta anu bakal ngamuk diri ieu.
1: Tepi noda masa serai Wirasangka. Ait. Belah mana paman?
2: Eta ngening cucing jaran teng si kurang ajar.
0: Ih, Wirasangka.
1: Kalanun, Rakarya.
0: Saha tuh?
1: Saha jiga. Eta kitu anu kasebut Sang Hyang Jagasetra?
0: Jiga nama eta.

0: Bağır sen.
1: Şair.
0: Şair? Bener mana seta?
1: Bebe.
0: Urang mana?
1: Wirata.
0: Ari eta ngawras sangka? Dek naon datang ka dieu?
1: Ye. Ngajentul kaula lain patung ngajegal lain arca ngajegir lain candi.
2: Oh.
1: Kena waktu ayeuna ulang nganggap remeh ka kula. Kaula seta salaku kolotna Pandawa. Anu bakal ngajahit nasib sian terja Jaka Tawang Abimanyu Pansawala anu kiwari keur ditawan di dieu. Di kamanakeun aya kuncina? Dibuka wae.
0: Bangsat. Wani-wani kunyuk kawas bukan nyawa dua.
1: Sangat.
0: Ia besi apa kau langaran?
1: Etangaran kau latih Sang Hyang Jagasetra.
2: Oh iya.
0: Iya gening mangklukna. Coba-coba rek ngayakin tindakan naon. Kurang ngajar.
1: Hayo bisa ya muka sungkur-sungkur pengabisan ucan kata lah ajian muka singkir-singkir. Coba-coba orang panau kopi dalam pati jing kaula.
0: Coba-coba orang perang giri gamana perang toya gamana.
2: Giri gamana?
0: Giri gamana perang sabda sering.
2: Toya gamana?
0: Toya gamana perang sabda sering segera.
2: Nem.
0: Nempana nempat tajilo ka permana anak minak tunggal anak minak kurang pernya kal sabuk bilang tato tulu ambar tiga.
1: Iya.
0: Maja.
1: Haling.
0: Sawias kurayu.
1: Haling.

0: Kurang ajar siaria seta tersangka syukunan rajong kena benget kena sana ngaburinya ya kena mata bangsat si derakan nuntut bangsat macu
1: tewak.

0: Samat mang dilu kali anger samat mang anger.
1: Kumaha nyamatna?
0: Nyamatna.
1: Mohon.
0: Sobur sobur kitu.
1: Eta.
2: Barang Arya Seta Bade ngaciwang mastakana ieu Sang Hyang Jagasetra.
3: Hayang watek wantos Jagasetra duduwang samanea sakti mantra guna punjri.
2: Ieu Arya Seta digebug nyata na ngalepek sapisan teu emut di bumi alam.
0: Ya!
4: Tubat! Waduh, ampun. Kurasangka, silakan.

Arya geningan salira temu di bumi alam. Jaga setra. Hutang pati tek berapa teh hutang wirang tek parwirang. Awas ika ulah ora sangka ingkang bakal metu saken jiwa dengan ini.

detik dia ngelawan mana berasanga. Coba-coba maju untuk lewat cerita kurang ajar. Sapratane pun ia urasangka dipun balang tumenak datirsa. Watak wantos rasangka tutuwang samana dipun balang tumi balemah jangira tangi hingar rikat nyanak gonewa lan panana.

0: raden urat sangka samisa nasib serang Arya Seta dipun jamak ku iseng yang jaga seta ingal lulus irka pukai bunan kapas kahujanan nyaita teemut di bumi alam.
1: Ya! Alah!
0: Aduh!
1: Coba kurang ajar gerak pusing. Ya jajah lebah sakti mantra guna pun juli apa-apa.
0: Cacang, cacang angin, cacang.

0: menuju teuing, panuju teuing. Tetok. Hodar si marukan dora ka tiasua tamah teu akon tan si kunyuk.
1: Kontan nya.
0: Kumaha cuangir paman? Ieu mah
2: eta wayahna sajajarkeun ieu mang keluk si urang sangka jeung si seta cenah abus kana obag si antri jajak ka tawang Abi Banyu Pansawala.
0: Jaga anu bener. Cing hati-hati ngajaga nabi si ayah jelma anu ngadon demi teuih teh si kurang ngajar. Saya para kurawa
3: nuhun nggih
2: nggih nggih
0: sok-sok bawa ia dua mangkeluk ieu abus jeung kana obag teh si bangsat mengpeung empes-empesan kene nggih. Senyata ieu dua satria Tiwirata parantos ayat dina sabeting obang anger dina leresan dieu acung mang teh nya kitu teh bade permios heula bade wangsu heula ka Astina da itu Kurawa seueur nu tatu ai bade lemet bade lebet rumah sakit di dieu da puguh teh nagara deuh nagara musuh masih kene aya leper sengketa anu mawi bilih kumaha onna mah mang teh bade lalandong di ditu we rupina di Astina
1: we bade betul
0: sar paman. Tak kicu mangke bade wangsu heula.
2: Cepina. Lajeng ieu jaga setra lebet di kakaratu.
0: Kasep, Aswatama.
3: Nuhun inggih ama.
0: Para Kurawa nu jararak jagna hayo bari balik kitu rayat urang ruksak kabeh. Aya parawan geulis cokot. Ngalawan ninina tiir. Bapakna panggang sakaligus. Nyarekan RT-na sate sakalian.
1: Gila ancaman mangin ah.
0: Oh, da puguh rakyat nagara amar tak keune lah beak oge. Saha nu keur panen meunang 3 ton cokot 2 ton.
1: Tuh, rajek terus.
0: Majeg terus. Mun bae disebut jadi lintah darat oge kubaturkeun bae lah. Heeh, anu penting mah seubeuh beuteung we. Hayo hayo ini.

0: Lulus lampahipun dua satria anu parantos ngaringkuk dina obagnya tanah wedalan nagara Wirata. Raden Arya Seta kalayan Raden Urasangka.
1: Oke, iya para Kurawa sapalih nanya tanah lumampah anu dipimpin ku kumayana maksad mulih ka nagara Astina.
0: Tuna lampah eta kacarios nyatana ieu patih utusan ti nagara amarta eta patih anu kasebat patih jagat denta kalayan senapati jagat pati oge senapati dua kalapideksa
1: anu munur muru catur lumampah ngudag carita ngelemet kalawan demit taya gawir teka sungsi taya lebak teka asrak

0: nyata nu maksad bade ngarahpati Semar Sapalaputra.
1: Oge milari Gatot Kaca nu teasan kenging ku ieu pati.
0: Gantos sawinur si tengkal hingkang natawu kocapa. Kocapa wontening.
1: Kampung Tumaritis. Hiji kampung anu nyingkur sisi gunung disalbakeunana sawah ngeplak. Ari eta lemur

0: Bibir matak waas katempona katebak angin anu ngahilir.
1: Daun kalapa katebak angin letik anu ngahilir cingkarupai jiga ngagupayan ngahayu-hayu ka masyarakat supaya nyingkah ti nagara.
0: Wireh ieu nagara Amarta teh ku ayana dilinih sasat dijajah ku bangsa siluman silmin katuruk-turuk ku urang-urang Kurawa.
1: Anu dina waktos eta Semar Sapala Putra prihatin galih ku ayana nalangsa ningali rakyat anu dina waktos ieu sasat digenset ku kaprihatinan.
0: Para tani istuning sarerdih kaum dagang hanteu senang kaum buruh dugi kararipuh wayana diperes tanagana bari jeung tanpa digaji ku jalma-jalma anu ngajajah nagara.
1: Kadang-kadang baluligir jalma ukur di samping kadut di samping karet bari dipasihan panyakit nyatana disebar luaskeun panyakit tuma jeung tumila.
0: Atuh rakyat sadayana pada prihatin anu ngungsi bae aya
1: kitu kaayana. Hanu tina waktos eta Gatot Kaca
0: anu apruk-aprukan milarian ramana Pandawa anu dugi kaayana teh teu asan hasil malahan nuju masantren di negeri Dwarwati di Sang Nalendra Prabu Batra Kresna.
1: Ieu Semar Sapala Putra oge Dewi Siti Ragen. Yang
2: Kulan.
1: Lain Kakang si lain.
2: Kumaha kitu Kulan?
1: Kadieu kitu aya hal-hal anu baris dibadamikeun ku dewek aya cicing wae di dieu da puguh di udag-udag wae ku kasusah jeung kasieun cu.
2: Oh, ras harariwang nya wae lah. Harariwang
1: mah. Nya kitu maklum nagara dijajah deuleu dunungan dewek Panawa duka ka mana leosna sareng kumaha nasibna dina waktos ayeuna teh cu.
2: Olah geuning.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sang bapak saha ieu teh, Pak?
4: Bapak Oming.
3: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
4: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
3: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
4: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
3: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
4: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
3: Oh, gitu.
4: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ayo kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
3: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
4: Abdi mah pingsan wae, Pak.
3: Oh,
4: sering digugul.
3: Mohon.
4: Kadieu poyang unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung gitu. Punduk nyeri.
3: Mohon.
4: Sok ngewedo dada gitu.
3: Mohon.
4: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan geus kita eta dada. Yeah, dada jeung punggung kita eta kos geuyeu. Gitu. Terus lambung lamun dahar teh naik ka luhur. Naik ka luhur eungap kayak gitu.
3: Terus kayak eungap omingnya.
4: Nah,
3: terus bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
4: Hampir 5 tahun lah.
3: Mohon. Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae, Pak?
4: Ka dok. Sareng ka herbal.
3: Berarti bapak pengobatan tos herbal, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
4: Alfa propolis drop.
3: Mohon. Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
4: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karaos ka abdi mah cocok. Leungit ya asam urat ieu leungit nyeri ieu punggung. Punggung alhamdulillah leungit cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
3: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
4: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ieu mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
3: Oh, ibadah lancar.
4: Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
3: Oh, gitu.
4: Oh, mah
3: teh. Ayeuna mah saatos konsumsi
4: alpropofil. Alhamdulillah.
3: Ibadahnya lancar
4: aminnya. Lancar. Aminya. Alhamdulillah lancar eubeuk keur imah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udang hulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah ya Allah jeung bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beurak balik tadi tuh.
3: Nah, Pak Oming konsumsi alpropofil teh tos seueur sabaraha botol, Pak?
4: 3.
3: Tos seueur?
4: 3.
3: Oh, 3 botol.
4: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
3: Ayeuna teh bade ngageulis sabaraha botol li, Pak Oming?
4: 3.
3: Jadi kan tos seueur 3, ayeuna bade ngageulis 3 botol deui nya.
4: 3 botol.
3: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
4: Ka hiji.
3: Oh, ti botol.
4: Ka hiji teh, ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ye, imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
3: Nuhun nya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
4: Perubahan.
3: Alhamdulillah kok kitu Pak Oming nya cocok ku alpropolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
4: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
3: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
4: Pak Oming
3: tambah rezekina banyak.
4: Amin.
3: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
7: 102,4 FM.
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Cu,
10: Bulan.
9: Panawa ke ayah bujeng hingga ayah katerangan anu bulut digepeng-gepeng acan kuwa diihtiaran kaki nulapur kawetan jaya kakaler weleh kakulon lowong cu.
10: Aduh kumacaran atanya waya.
9: Anu maca kakang silain kan ieu kicu aya hal-hal anu bakal dibadamikeun da puguh urang teh nagara keur dijajah ku jurig-jurig.
10: Leres sing wae.
9: Ceuk, kan ieu kicu cu.
10: Akang.
11: Naon cenah bapa ceuweun?
10: Akang disaur ku bapa duka bade aya naon engal we tepangan kitu.
11: Rada dihting nempuraya
10: teh. Oh, kang mayahna we tamaha.
11: Ilu bulan ampleng-amplengan dijajah ku juri-juri.
10: Tos lami kerina kang.
11: Sila ya. Kebina-bina di. Tuan.
10: Tuan.
11: Dewek sedih ya.
10: Sedih.
11: Oh.
10: Kita tuh tepi jadi sota sedih ya kang.
11: Iya kicu kasih dawala ya.
10: Mangga.
11: Kadia kicu kakang silain ujak.
10: Mangga.
11: Ma. Kaulanin kakang Semar. Sing ala bibitik itu mah urang pais sejak. Ya.
0: Adieu, kita cium.

0: Haturan wah. Haturan.
1: Hang syukur ujang.
2: Oh, cara langgar. Ila lain syaratnya.
0: Rupina aya pangestu waktu si emang kulan. Aya pangestu.
1: Cager.
0: Suhun. Sawarna uang kumaha damang.
2: Aikeun lahir memejehna itu cu.
0: Naon nu gangguan teh ye. Naon nu gangguan naon ye.
2: Batin we itu wacara da sumeblak teh ucu.
0: Nah, ngemutan.
2: Panawa teu aya para satria ditawan.
0: Loh.
2: Atu rakyat ada teh digenset boh ku perekonomian sagala ningkat.
0: Kena musibah.
2: Kena musibah tatanen atau sawarehna dibawa ku jurig-jurig anu nyiliwuri setan semana mah kalung anu newo-newo. Ari rek ngayakeun tindakan secara langsung da puguh tanaga wah teh ngan sakieu.
0: Maya kegiatan wah.
2: Da sagala rupa oge urang teh kudu ngukur kana kamampuhan urang.
0: Akeun ya, ngon asa sabar we wah sabar.
2: Ngan atuh ku hal eta genteng-genteng ulah potong.
0: Cenah. Ngon eta mah.
2: Cuk.
0: Ulan
2: sok sanajan.
0: Leres.
2: Bari jeung ieu nagara dijajah ku deungeun.
0: Sumuh.
2: Tapi dina mangsa ngamumule nagara mah ulah tuna da puguh ieu teh lemah cai urang.
0: Ulah petot-petot kulan.
2: Ulah petot-petot da puguh ieu teh warisan ti nini moyang urang lamun manusa teu naon? Tengah memulai karena ayana warisan tinini moyang sarwajeng tenarimakan karena kadedeh kacinta kawelas kasih karuhun urang anu paranto singantunya ujuk
0: muah sampe sarang ngelengitkan watate
2: itu
0: leres
2: anu matak syok itu kerja bakti gotong royong syaraya
0: tingkatkan
2: muah tereh ngawujud atu danau nupaha cita-cita tanpa gawe anu rancage anu matak kakang silaing wajib kitu partisipasi dina waktu ayina
0: rame-rame pabarengan nyawa
2: nyaki itu
0: laras eta
2: saya binati kitu ucu
0: lajang kumaha kulan
2: heueuh ana dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa
0: laras bos
2: urang-urang kurawa sasat anu jadi lentah darat dina waktu ayeuna milu campur ka penjajahnya eta ka Sang Hyang Jagasetra
0: ulu biungnya kulan
2: pangna kurawa nepi ka pelebah kitu teh dilantarankeun atuh dati kolotna didikanana kurang da puguh anakna oge loba. Tanu matak ulah loba teuing anak teh kitu.
0: Teu kageroh rupina.
2: Teu kageroh ujang.
0: Leres ba.
2: Kahijina tempo balangsakna bapana sanajan lubak libuk harta kakayaan buru di juru bro dipanto ngalayah di tengah imah ceuk paribasana.
0: Leres, leres.
2: Tapi upama ditempo hakikatna bapa jeung indungna istuni ngarakacak begang awakna nyatana bapa kurawa indung kurawa.
0: Leres ngimutan balas ngimutan.
2: Ngingetan anu jadi anak. Nu beulah kulon raribut parasea.
0: Leres.
2: Beulah kidul gujrut, beulah wetan ear, beulah kaler geger atuh puguh. Heh. Meureun anu kadenge ku indung bapa mah moal matak ngeunah tasi horeng geuning cu.
0: Kulan
2: nya eta urang ngahormat ka jadi bapa teh henteu ngan ukur semah sujud wungkul ka indung bapa teh nya eta ku jalan urang ngasongkeun leungeun bari jeung nyium indung suku bari jeung dikumah sukuna teu cukup ku kitu
0: teu
2: tapi si horeng nyatana urang teh sareatna mah kudu ngalampahkeun hiji pagawean anu matak ngeunahkeun kana hate indung jeung ba
0: bapa repeh rapih tea
2: repeh rapih jeung dulur cing alakur cing baraya ulah jeung baraya ulah parasea
0: jeung saderek ulah pagetreng wae
2: jeung saderek ulah pagetreng jeung wargi ulah make jeung sili arah pati
0: leres
2: komo kadang-kadang dina waktu ayeuna mah nya cu
0: leres
2: nepi ka papisah baraya alatan harta warisan jeung sajabana
0: hampir poho
2: jeung dulur nepi ka jararauh jeung baraya ararangang heu ararangang sote hatena
0: leres
2: bongan ku ayana pasilisihan pahan
0: eta beda jalan ya, cu.
2: Beda jalan tapi nya kitu lamun urang beda paham dina waktu ayeuna cu
0: kumaha
2: dordarna parasea antara itu jeung ieu ieu teh buahna atawa ismu-ismu politik anu doma politik liberal ceuk barudak ayeuna mah nya cu
0: meledak ieu teh nya wah
2: tapi nya kitu keur ilali ilalaing mah sararea ulah hayang beda paham ulah mung beda paham
0: nah, tuh kulan.
2: Lamun urang hayang beda paham sarua jeung mung bersatu.
0: Oh, leres.
2: Lamun mung beda paham sarua jeung teu narimakeun atawa
0: teu
2: narimakeun kana kanyataan.
0: Leres, eta rupina mata uwa.
2: Ya cu.
0: Mohon.
2: Teu narima kana kenyataan lamun urang mung beda paham. Sabab naon kenyataanana geus kieu de kumaha urang ngungkulanana?
0: Atos faktor.
2: Ngan di mana urang beda paham ulah jadi lakna tapi cing jadi rahmat. Ya cu.
0: Laras
2: eta. Tah ku hal eta. Sumuh. Kasararea peupeujeuh ka rayat anu gede anu leutik gupay uwa kitu hayu geura tuturkeun urang ngungsi ka nu Suni.

0: anu mana mantena parantos nakdirikeun ka urang sadaya. Dina waktu ayeuna urang teh manggih kaprihatinan sok sanajan urang kaprihatinan kapangih ku sararea, nyaeta urang teh urang teangan kabagjaan ku cara prihatin. Tuh. Sabab naon kieu ngala kabagjaan teh lain naon? Sasat urang teh ngala kabagjaan teh ulah salah nyangalana gitu. Teu beda ti urang dek ngalalauk init ka gunung. Asal. Mawa kecirik ini ka gunung atuh ira harik menang lauk paling-paling menang manuk ai kaleuweung mah nya eta urang satiap tiap mawa kecirik ka walungan atawa ka laut atawa ka balong. Jadi urang teh sararea oge neangan duit teh keur neangan kabagjaan teu kurang-kurang ayeuna jelema loba harta pinuh ku harti loba klibuk harta kakayaanana tapi henteu bagja. Caku hal ieu anu matak urang kabagjaan teh urang ala ku duit ala ku kabungahan nyaeta kabagjaan teh sasat ayana teh dina karidoan anu maha kawasa.
1: Oh kitu Kang, leres kitu
0: mah. Muga-muga we urang sararea sok sanajan hirup prihatin cing aya dina karidoan anu maha
1: kawasa. Kesadaran
0: sadar urang hirup beragama, sadar bernagara, sadar bermasyarakat. Atuh cenah urang sabar atawa sadar bernagara, cing inget ieu teh nagara urang keur urang, hak urang wajib dimumule ku urang, hasilna ge keur urang keneh.
1: Keur urang-urang keneh, Kang.
0: Atuh urang sadar dina bermasyarakat, heueuh, peke pecakan silaing nyeun imah nenggang sorangan bari jeung loba harta kakayaan di imah da moal daek hees tengah puting moal.
1: Koom, koom, Kang.
0: Sok pecakan. Jadi atuh urang teh ku ayeuna tibra teh meureunan ku ayana jeung ta?
1: Jeung
0: tatangga. Pakia-kia teh urang teh jeung saha? Atuh sadar beragama. Heuh, urang cing inget hiji waktu urang teh bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti, poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana. Ai urang mulang ti alam dunya rek kasaha datang, saha nu rek nampa urang ka mana jalan, poe naon init, naon nu rek dibawa. Ceuk koloteh mah geuningan anu bakal dibawa teh cenah geuning aya paribasana, maung paeh ninggalkeun belangna, gajah paeh ninggalkeun
1: ading.
2: Gading batur ini
0: gading. Oh, ninggalkeun gading. Macak dina huntu silaing ulah gara rading. Aing mah.
1: Naon?
0: Oh,
1: ha? Naon de Kang?
0: Heuh, kitu jadi urang teh si horeng anu bakal kabawa mulang ka itu lintang ti amal perbuatan boh hadena boh goreng.
1: Goreng.
0: Eta mah karimilih we urang sararea narek mawa goreng narek mawa hade.
1: Gitu.
0: Naon ari hade, naon ari goreng, ai hade jeung goreng teh teteh bahan, bahan keur saha, bahan keur urang sarerea.
1: Modal hirup teh.
0: Modal hirup ka dina mana? Pilih di dinya sabab manusia teh anu dimulyakeun ku Gustina. Ai mulyana manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan, dan matak pake dikiwari rasa jeung perasaan teh. Tuh. Ulah model sida lain ka dewek ngan ngahina weh dewek dumeh kieu in.
1: Weh.
0: Ulah sok urang Jakarta lah meni teu nanya teu tadi.
2: Akang
0: mau
2: coblak poe ngomong
0: teh aduh
2: jadi pinter
0: ayeuna mah. Naon?
2: Akang jadi pinter.
0: Wah, tudak dek mah.
2: Jadi tukang obat cenah bejana Kang.
0: Ha?
2: Jadi tukang obat.
1: Serinya.
0: Yoho, bare cok mah kungsi aing.
2: Obat naon Kang? Obat naon Kang?
0: Wah, bola mah naonnya ya prokol aya naon berpuluh. Oh. Baingan teu. Sabaraha di Jakarta ngica 700. Sabaraha di Bandung keun bae di Bandung mah 200.
2: Oh, geuning.
0: Sedan mengkilap rumah bertingkat tiada berguna kalau bapa sakit kepala dan emplu minum obat dari saya akan tekdung kembali. Saya datang ka dia teusieun ku polisi, saya datang ka dia teusieun ku mayor, saya datang ka dia teusieun ku tentara. Dede ampikeun buru-buru obat aya tibum, aya tibum, aya tibum obat. Mo nya ari ku tibum sieun nya euy. Aing mah
2: obat teh ning.
0: Aduh, ampun ah, cenah obat teh bung leutik, panu gede mah kulub hui, Pak. Aduh, ampun jeung ngeus in ah aing. Oh. Hirup, hirup.
2: Oh, silakeun publishing salamina akan teh nyarita teh kitu.
1: Jujur bener.
0: Aduh, ampun, ampun in. Aduh, nitah gelo ka aing.
2: Akang cerita kitu, tapi akang bari teh kitu kitu.
0: Naon? Manusia in, manusia in. Cing inget. Manusia teh teh cicing dina hiji martabat.
2: Teh hiji dina cicing dina martabak.
0: Teh cicing dina martabak jelema.
2: Martabak.
0: Oh, sabab

0: Hiji waktu sanajan jelema tukang bener, hiji waktu mah kudu salah. Nah. Lihatlah wajah saya, lihatlah badan saya, kan saya masih muda.
1: Nah, itu kehajamannya.
0: Oh, wajoin. Lama eleh ngomong aing mah. Aduh, ampun ding. Kok ya horoy-horoy ah ngomong-ngomong ah. Oh. Naon? Kuburan ah.
2: Kuburan?
0: Heeh.
2: Eta dikepel naon
0: kah? Naon?
2: Eta ngepel naon teh? Eta le panangan ngepel naon?
1: Sapaleun.
0: Nantinya apa sih leh?
2: Nantinya apa?
0: Bon.
2: Eh?
0: Bon.
2: Oh namanya bon dikepul gitu.
0: Bon keok eng. Demi Allah eng. Aduh. Masang ke laut. Nah, seutik deui eng. Ayu biji 8 tilu itu dibalikin. Masangnya 2 genep eng.
2: Wah.
0: Aduh. Ampun eng.
2: Oh. Masih ingatkan kan hiburan banyak kan
0: ya? Oh cik dek. Oke tita tadi. Manusia tanpa hiburan bagaikan tangga tidak berbuah.
2: Tuh.
0: Jadi manusia mah lah hiburannya perlu.
2: Hiburan parupa-rupa kan, aya dangdut.
0: Dangdut oke.
2: Okay. Aya pop,
0: breakdan aya.
2: Breakdan aya.
0: Breakdut aya.
1: Sepak bola aya.
0: Aduh. Ampun ding.
2: Akang rek hiburan naon atuh? Akang rek hiburan naon?
0: Alah nu ngeunah we kana cili dewe.
2: Nu kana cili mah tuh bulu hayam Kang digarekeun.
0: Pangalakeun. Aduh ampun ding, nu bungkleukan eta mah lamun gaib ku gaib deui.
2: Naonana?
0: Gaib mah kahayangna ku gaib deui, mah nya gaib dibere syariat.
2: Aduh.
0: Gaib teh pandenge.
2: Nya.
0: Tuh, mahnya aku dibari bulu hayam, mudah aku sora.
2: Iya, apa ngena cerecek akang, ngena mah digerekun.
0: Nikmat, atuh, in. Hah? Nikmat.
2: Ay, nikmat yang ngena, saru wawai. Adina jeng lancek, nak.
0: Kan baik, atuh cemak lah. Cuma ingin, ya.
2: Ingat. Laka ini, ingat, kan?
0: Naon.
2: Ibu rana, nak.
0: Lagu naon, masa kini.
2: Iya, masa kini, tepan ngayang arana.
0: Oh dah segala rupa oge kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman ya. Bareto jaman tekuk tilu.
2: Naon lain tekuk atuh batur ge ngomong teu bener urang.
0: Naon?
2: Ketuk tilu.
0: Heh tekuk.
2: Ketuk,
0: ketuk. Heuh bener ketuk.
2: Ketrok gitu
0: ketrok. Halah ampun aing. Oh kasih dawala kicu sok cenah jadi bari susah oge kicu hayu hiburan lah.
1: Ngomong ponok larawat teh oh. Kitu.
0: Naon?
1: Ngomong ponok larawat sok ka mana meni?
0: Syah penok rarawat.
1: Penok leta.
0: Beli cengin ah.
1: Model ayeuna baju.
0: Ayo, ampun cengin.
2: Kang, make jaket.
0: Syah.
2: Akang.
0: Nganyuk.
2: Anyuk.
0: Biasa we, mayarna
2: mah. Cicak cager teh Kang ning gegeter teh atuh.
0: Naon?
2: Cing aya kaera tuh deui teh kajenting susah ge gagaro ge teu meunang aya keur susah mah.
0: Eh. Nah aing-aing ateuh kudu mareweng gitu.
2: Eta beurang pan keur susah.
0: Nya ari ateuh kudu digaro tuh.
2: Gegesek geuning.
0: Bisi teu apa gagaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia ini.
1: Tah mungkin.
0: Pek pecakan iin dahar jeung sangu nu haneut.
2: Ya.
0: Sangu na nu puleun. Make taking ayam. Taking toma. Make nod.
2: Naon?
1: Nod.
0: Kulub nod.
2: Nog meureun.
0: Heeh, kedawak dahar keur dahar aya nu ateu pancul gepuk cul sangu kapaksa. Gagaro. Cek aing ge. Cok ge. Aing teh atuh. Hah? Heeh,
2: geus bener.
0: Siap ah.
2: Yo.
0: Make intro.
1: Kalah naon ka lagu?
0: Intro.
1: Nya laguna.
0: Laguna?
1: Nya.
0: Lagu budak ngora we lah. Sakabeh ku budak ngora ka alaman boh ku kolot boh ku budak. Sabab kolot oge ngalaman masa ngora heula dina mangsa ngora teh lalaki anu normal awewe anu normal nya eta urang teh pan kabeh oge ngalaman cinta-cintaan.
1: Mabogaan sir nya.
0: Mabogaan sir.
2: Teu make nong sirna.
0: Co.
1: Teu make ku nya.
0: Teu make sir nong. Oh. Ai anu digugulung teh bareto boh jauh jeung ka bogoh teh nya eta sok foto. Jadi ene mah menta lagu potret manehna dek diigelan bari nunutan gede di dieu.
2: Wah, nyong igo bari nunutan
0: atuh. Oh,
3: diigelan.
0: Oh, keun bae tuh. Ngigal syariat. Sok. Siap syariat. 1 2 3

0: Rubat ilaha illallah maha agung. Si horeng kanikmatan manya euy.
1: Suat-suat mah ngajigana ye.
2: Hay teu seuri.
0: Aduh. Ampun jeung
2: ini mah eta lancingan we nyoroson ka lureun atek wae
0: atuh.
2: Era atuh tuan.
0: Aduh. Duli teuing ah dadek kacan di sunatan ieu.
2: Hey.
0: Lain euy kagagas dek baheula keur bobogohan kitu waktu dewek kasep waktu dewek keur jadi bangbang Surapati.
2: Fungsi kasepnya Akang teh.
0: Fungsi jadi bangbang Surapati.
2: Wah bohong aira.
0: Demi Allah baheula.
2: Baheula baheula meureun.
0: Basa pangeranana ku Mama Aming Wigana. Fungsi jadi bangbang Surapati baheula.
3: Ingat amin. Aduh,
0: ampun ding aing. Si monyong juga dia euy. Hooh.
2: Rancana.
0: Selamat pagi.
3: Malam saya pagi Kang.
0: Sumuhun. Damang kon.
3: Aya pangestu Kang.
0: Nuhun.
3: Sawarna Kang Damang.
0: Seperti sore kemarin.
3: Nuhun Kang. Nah.
0: Naon Raka Prabu? Kieu yeuh.
2: Aduh.
0: Aduh. Bisaan ning kana sora Batara Krishna bisa.
2: Geus aya bakat.
0: Sora Bima bisa.
2: Sora Nipu bisa.
3: Pangpangna.
0: Sora Dalang.
2: Bisa sora... Dalangnya?
0: Bisa dek mah.
2: Menurutan saya Dalang.
0: Mulai Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus?
0: Pak Cecep Supriyadi.
2: Terus mulai Dalang Sade.
0: Dalang Jamar Media.
2: Terus? Dalang Asep sih.
0: Dalang Asep Sunanar. Asep Sunanar. Putra Abah.
2: Cina yang ayang anekin.
0: In. Putra Abah Sunaria. Cijelekong Asep Sunanar.
2: Eta teh.
0: Dewek
2: kur. Kenal Akang.
0: Dewek kur masantren di Abah Sunaria. Cijelekong Asep Sunanar. Cijelekong Asep Sunanar.
2: Sakumaha.
0: Karek sakitu.
2: Pancing bener. Eta curukna ulah dikitu. Kau banyak
0: dudukkan makin. Oh, da Asep Sunanar. Cijelekong budaknya manong tot bool. Cece.
2: Hari teteh.
0: Oh. Ayuna oke. Karena teteh ngomong teh kamana karep. Keur budak baheula. Oh, nyaritakeun keur budak.
2: Ayeuna mah tos perjaka.
0: Ayeuna mah perjaka kasep. Karang mencengis.
3: Heeh. Sagede mah.
0: Kicu cik dek oge. Syukur we. Model sora saha eta? Model sowanten pacecep padalang Cecep Supriyadi dek mah guguru kayaknya demi Allah ngaku guru lahir batin.
2: Saha teh?
0: Ka Pacecep Supriyadi.
2: Saha?
0: Dewek.
2: Arita.
0: Heeh,
2: ayeuna.
0: Boh ayeuna boh baheula oge. Dek mau dicinta cek kemanehanana cibuh lagi.
2: Ya bisa kene gitu
0: nyari. Bisa haluang nama si Uci.
2: Cing cing cing cing
0: nyanyi. Besok barangna cakol.

0: Aduh, ampun aing aing. Oh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
4: Aja.
3: Mohon, linggih di mana Bapak?
4: Cikoja Bendungan.
3: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
4: Desa Waluran.
3: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
4: Benjolan.
3: Benjolan?
4: Renyam-renyam remati.
3: Oh, remati kebanya.
4: Iya.
3: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
4: Renyam, panas.
3: Mohon, teras?
4: Teras. Napas, nyesek.
3: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
4: Tos 2 tahun.
3: Tos 2 tahun,
4: dua
3: mohon.
4: 2 tahun.
3: Tak, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya.
4: Mohon.
3: Mohon, sabar botol Bapak?
4: 2 botol.
3: 2 botol. Tak, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
4: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
3: Terus ayah enak namanya?
4: Ayah,
3: hilang.
4: Panas-panas tuh ayah.
3: Sesak napas tuh enak aku mah?
4: Ayah.
3: Alhamdulillah, rematik?
4: Tuh ayah.
3: Alhamdulillah.
4: Sehat.
3: Janten sehat sadayana enak mamanya?
4: Ya, sehat.
3: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang ngeliat landung alpa porosnya aku mah harita pak?
4: Sagala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
3: Panas, mohon. Sabar alami ya
4: pak? Seur, weh, sadinten.
3: Sadinten reaksi nanti?
4: Ya, sadinten.
3: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
4: sehat.
3: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya nes.
4: Syukur pami sepertos abdi ayo nadik
3: mohon.
4: Kado panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu ya napas nyesek
3: sesek napasnya
4: lambung tak ayah.
3: Alhamdulillah
4: sehat.
3: Sehatnya
4: ya.
3: Mohon bang panginten cobiannya kulandung alpa perut bapaknya.
4: Iya.
3: Mohon bapak aja turun ya.
4: Iya sami.
3: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
4: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya. Nanti merah loh.
7: Kena debu nih.
6: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
7: Ah, yang benar.
6: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, tesma aini.
6: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, tesma aini
6: sudah dijamin 100% herbal.
1: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860 Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: Bapak mau kemana?
9: Mau ngopi ke kedai sebelah.
8: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
9: Kopi apa, Bu?
8: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
9: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
8: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Pak Cecep, cah dulu.
13: Alus,
12: kan. Lain ku bisa nurutan batur karek jiga aya mah acan dulu.
13: Nya dipikir-pikir mah alus, oh. Alus, Kang Teh. Tadi teh Cecep.
12: Pak Cecep cenah maksudna mah teh.
13: Tapi abdi kenaroskeun Kang, cenah bisa ieu jamar suara jamar mah dia.
12: Bisa nganyani warana.
13: Ya, cing coba Kang. Cing coba hayang nyaho.
12: Yeu.
13: Kumaha cing?
12: Ki. Abdi lain teu hayang aya di dieu. Kulantaran abdi geus aya 3 bulan di dieu, ayeuna geus nampa surat panggilan abdi ti Dian Rekor. Yen abdi teh kudu digawe poe ieu pisan.
14: Astagfirullahaladzim, Jang Hasyim. Aki teh lain teh hayang ditinggalkeun gumana sebenerna ngan ieu aki teh bisul dina cungjurungan jadi deui.
13: Bener alus.
12: Aduh ampun ding.
13: Eta bener Kang, geus dua rupa ta Kang.
12: Aye geus kumaha sih?
13: Tapi ebejana cenah Kang bisa suara robot Kang.
12: Suara robot? Bisa niku.
13: Coba yang ya. Coba.
12: Barang nuju sempaka piguyon saprap tanepun serangan jurig anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo sirayat anu ruksaka aya anana bumi-bumi didurukan paletik hidup
15: sorak kedah aja ayo turuk.

0: naon teu balaki dujang. Astagfirullah wala aya naon balaki dujang.
1: Naon teh A?
2: Duh. Bawa dulu.
3: Ayo, ieu lemburna si Semar Bandaya. Ieu.
2: Uluh dulu itu.
0: Bangsa naon? Meninggalan kitu dulu itu.

0: Anjir, lu itu hitut buta mah kitunya euy.
1: Labreng.
0: Lain meni kitu hitut buta mah pot cenah. Jurig nyong cenah. Pugu empot, pugu monyong.
1: Wah, belah mana.

0: Aya jewa duaan. Kebeneran dia ya jelema. Gusti, eta teh jelema atawa monyet?
1: Uluh. Saha ieu teh kulan?
0: Dupi embos teh saha sih? Bisi teu apal urang utusan ti Karaton Nagara Amarta. Kaula Senapati Jagatenta. Jeung Opati Jagatenta jeung Senopati Senopati Jagatpati oge bahudeuna.
1: Di mana sih?
0: Kota Amarta. Dek nanyakeun mana Imah Semar? Ha?
1: Upami dipercanten mah ieu sih.
0: Ari mana?
1: Abdi
0: saha maneh?
1: Nu katelah mah abdi teh Rudi Hartono. Coba ieu Rudi Hartono nepi ka dibakutet ku samping orok. Nya. Jago naon ai Rudi Hartono?
2: Jago tinju.
1: Oh. Jago tinju mah si Elpi. Belegu. Si Elpi mah jago badminton. Oh. Pugu jago badminton mah Muhammad Ali. Ah, minggu sih ah. Muhammad Ali mah pugu jago nyatu.
0: Wah, loba omong saha maneh? Anu panjang irungna.
1: Abdi,
0: ya,
1: James Bond. Aduh, coba James Bond nepi ka orang ngonyol gitu. Lain ayeuna teh irung tarompet. Ah namanya tarompet uliangan. Lain liangna dihanap.
0: Oh. Wah. Mana Semar Badanaya?
1: Itu sin eta teh pun bapa.
0: Ari mana anakna?
1: Sumuh.
0: Wah, iya batur, iya.

0: bilang aja saya ditewak weh.
1: Sok sia. Beluh monyong.
2: Naon?
1: Ieu dulu pemberontak teh di kota teh dulu. Ieu nu ngajajah teh dulu. Aing palang siang.
0: Syabas sia. Mana ayeuna?
1: Naon mana?
0: Bapa maneh?
1: Belah ditu
0: digadieukeun di paehan geu.
1: Saacana bapa dewek, dewek paehan heula. Moal serba kabisa nyaah anu jadi bapa lintang ti kuring anu jadi anakna. Buruk-buruk papan buruk jati.
0: Gelo sia dibalikkeun ngomong ge.
1: Sok. Kaduana kuring teh hiji rakyat salaku warga negara Amarta anu wajib singkir-nyingkirkeun bajulungeun kenca katuhu pikeun nebus kamardikaan negara toh pati jiwa raga. Heh. Nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa.
0: Weh, ye sok ye. Weh, ye pun. Weh, ye. Urang sia.
1: Sok sia ku aing ditekuk sia.
3: Hiji dua tiu. Hiji dua tiu.
1: Aduh, eungap aing didengkek deui.
3: Hiji dua tiu.
0: Walah gero. Urang ajar anjing. Aduh, budi bulan dosia. Curig.
1: Aduh untung aya pos priti handap leuleu.
0: Wah, jeung sia naon kahakanan sia meuni merdos jurig.
1: Ah, sagala we nu aya deuleu.
4: Sorayut.
0: What sapia? Ya Allah. Ya Allah, jawab ampun, ampun alaih.
1: Heh, sia. Ditinggang mau matihna mah ngelepak dulu.
4: Ditinggang naonan abi teh?
1: Heh?
4: Ditinggang naonan abi teh?
1: Nu bieu ditinggangna? 17 tahun ke atas. Aduh, ampun.
0: Aduh, ampun, Bang.
1: Modar sia.
0: Aduh. Aya.
1: Ingang beuteungna sia gua ini.
0: Aduh.
1: Alah. Ampun, ditungkup sungutna sia gua ini.
5: Tungkup.
0: Aduh, alah. Baya. Aduh, aku doang lah. Mamam.
1: Palai mamam sia teh. Hah?
0: Aduh, aku ye aya dina bujur dewek ye.
5: Kasih, Kang, kasih.
1: Oh, dikasih ku dewek palai mamam.
0: Hiji dua tilu duk duk dalik duk keje buruk jadi hitut. Kakak di leuweung inyuk talina dihakan di beuweung hitar jadinya. Aduh hiji dua tilu aduh jero keneh euy kaluar jabang bayi
6: silang sar kaluarna
1: ieu mah lain jabang bayi jabang bau.
0: Hiji dua tilu
4: malah pancar
1: yeuh mamam yeuh.
0: Aduh, wow.
4: Naon juragan?
1: Naon? Wow. Mau heug dibere deui mau mah.
6: Tambah lagi.
1: Dikasih lagi mau mah.
6: Duh.
1: Peureus. Aduh, peureus.
0: Yo. Aduh, aduh kalah beuki mau.
1: Kalah beuki mau cenah.
6: Yang
1: ini bere deui
6: we. Ya, kadek. Sama lagi.
4: So. Aduh, geperket. Enak.
1: Anjuh, anjuh, anjuh.
6: Kabar naon?
1: Sarerea deuleu. Aduh, sarombongan biji deuleu aduh.
6: Biji jengkol nya.
1: Aduh, ampun jeung deuleu.
6: Naon?
1: Kemana kacai di dia oi?
6: Jauh. Jauh.
1: Silakan deui aing.
0: Wah, ayo ke puwah kul batul hege.

0: Yan sumping anu ngajorag nyatana patih jaga setra jaga tenta jeng jaga patih anu tina waktu eta Semar Leungit tanpa lebih hilang tanpa karena duka kamana leosna sarang duka kumaha nasibna tina waktu eta patih jaga tenta sarang senopati jaga patih anu masih kena amuk-amukan dina waktus eta bala tentara anu sapalihna mah seueur anu jeger ku ayana Astra jiga serang dawalangamu
1: ji abdi bos Jagatpati waduh iyaan anak-anak si Semar sararakti dulu itu mah geus ieu urang tembak si Astra jiga jeung si dawala anak si Semar padahal ya.
2: Ayo gerak tembak teh si kurang ajar.
1: Lain ai si Semar na teu ka tembok kemana tadi?
0: Anu mawi di kotek ta ka imah na teu aya. Pamajikanana ngolebat duka ka mana bieu?
1: Pamajikan saha?
0: Iya pamajikan si Semar.
1: Ayo urang tembak.

0: tersayang tumampara.
1: Ya strajinga sareng dawala dibongohan tika tebihan ditemak atuh puguhe masing pati tumakaning perlaya astrajinga landawala.
0: Aduh, aduh, aduh, monyong. Alah, akak kuring katemak. Sarua jeung aing.

0: strategi jeung sidawala.
1: Kumaha urang kariduaan deui batur limaan korban kabeh.
0: Aisi Semar mah
1: ada moal pangih jelema lingas teh mah. Kulantaran ieu burit hayu urang lumaku. Urang wawartos ka Sang Nalendra Prabu Jagasetra. Yen netelakeun Semar saanak-anak geus modar we kitu bejakeunna.
0: Iya, pada-pada lumambah.
1: Siap. Hayu pada-pada lumambah. Dua utusan parantos mulih deui nyatana ka Karaton Nagara Marta. Atuh ieu bangke Astra Jingga sareng Dawala. Parang katingali ku Dewi Setiragen. Barang katingali ku Setiragen wireh jurigna parantos teu aya ningali layon Astra Jingga Dawala ngajerit maratan langit ngoceak maratan jagat dua layon digugulung ku Dewi Setiragen. Tobat Astra Jingga. Ya wis kena dikin pinasti mapak bahaya kena lara.

anak mah astra jingga tawalana genting-genting kemana atuh bapak maneh jang hari manek jeng sanek minta tulung-tulung kasah kakang Semar tega-tega ting kakang Semar kemana atuh kemana.

dek penta tulung-tulung kasa kada pugu jelema geus teu araya. Tobat, tobat tingas trajinga dawala anak majang. Bapa maneh teu aya ka mana atuh ka

0: bener pisannya teh bapak manena wala astrajinga. Uluh kade engkelanan
1: bala kabur kuasi ulah
0: sidik kudu kubuktina waspada kudu kunyatana cing hayanya pariksa sampingna ka ameu keneh samping bapak
1: jendrek keur heula
0: anak uuh nyeuh kumaha samping bapak membutengi
1: aya
0: cing sok ameuanan ameuan heula kanya sinjangna cing nya bapak abdi naon bade ning namut sinjang sakedap sap
1: aya kodeuna nya eta ka eta
0: punjen naon asa cing singkapkeun kitu cahnes ningal imah uluh
1: naon kang
0: naon a aya manuk dulu ah nah teteh ye keur ngenog dua sing jeger aing sumana ge cikan ku abdi si gelo sugan teh heueuh manuk
1: ah teu naon kang
0: manyan manuk di topi wajah aduh ampun aing cing sok ameuan aduh geuning ieu teh bapak abdi bapak bapak geuning bapak abdi ieu teh paingan emak dawala bapak maneh ieu teh dawala cisang kacing pak nyangakeun sumah kepiatur konyuk bapak heug syukurnya ti abdi ge teu kantun bapak paingan emak meni pogot ka bapaknya nya tawe meni nyoyan ya kasep model abdi keur ngoranya kitu kasepna teh
1: ayeuna kang goreng patu
0: patuso teh sapek ditampi ke ku tukang ojek bapakna tukang ojek teh
1: ya masalah tah nyusuk bapakna
0: tuh bacing bapak kunjungan abdi sumaheun abdi da meun abdi kumaha tu parantos kieu eueuh deui jalan ya dina waktu ayeuna bapak teh sabenerna dek neangan Pandawa jeung dek nyingkahkeun jurik anu nyuri setan supermah kelong anu newo-newo anu aya di nagara sumuh
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
4: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah, sarang saha namite?
4: Ibu Ida.
3: Ibu Ida, buat bagian coba tahu Ibu Idanya. Di mana lingkat Bu?
4: Di Sumber Agung, Waluran.
3: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
4: Lambung sareng radang paru-paru.
3: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
4: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
3: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
4: Karaosna dina dada rocop.
3: Di dada terada rocop nya.
4: Mohon.
3: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawa teh?
4: Opat sasihan
3: ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
4: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian
3: mohon ayo beja cok batur cendek buktaskan ya
4: mohon
3: nah kamari kan ngeliat landong alpa propolis kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita
4: alhamdulillah ayo nuju ngeliat landong propolis mah mohon di ngeliat sawungi teh ayo karawas na gitu
3: reaksina kumaha tak kena salira tuh Bu
4: kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah
3: mohon
4: perih na ayah
3: ngeras
4: ayo terus ngeliat ladalami mah tuh ayah nyamirangan gitu.
3: Rada ngirangan.
4: Ya.
3: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi sapertosan eta mah disebatkeun nya.
4: Mohon.
3: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
4: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
3: Ida teh
4: kasehatna.
3: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
4: Mohon.
3: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
4: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
3: cobian
4: we ku ngaleut alfa folklorit
3: oh hatur nuhun Ibu mangga assalamualaikum
4: waalaikumsalam
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860 Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Ibu Darsi. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya,

0: tetes mata tetes mata ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat laki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: 102,4 FM Radio Pi.
9: Radio Pi.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Oh, jadi bapak teh rek nyingkahkeun jurig anu nyiliwuris setan sumermah kalong anu ewon-ewon.
11: Hei, newon-newon.
10: Hei, sumuhun.
11: Jang, bapak maneh rek berjuang.
10: Saya ogi keneh ku mah liwet tumpangan hulu peda.
12: Ah, di mah.
10: Biasa we tradisi oni.
12: Tradisional gitu ah.
10: Bukan baik kemudian mereka saya ngerti weh lah.
12: Apa baik kemakan ikinya.
10: Semuhun atau pak pada iraha berjuang. Ayo nak. Ayo bapak cek namanya cek dimana atau.
11: Dimana kela atau bapak na namanya teh.
10: Ari bapak teh sabte geus nama geus nanyakeun heula ti dewa dimana ayah anak pandawa. Kumasur dewa.
11: Ayo saur dewa teh.
10: Ayah senap pandawa teh keur diracun dina guha Sabintara Siluman. Tak ayah na wayah na.
11: Astajinga dawala anak bapak. Bapak ayeuna dek init.
10: Kemana?
11: Dek nyokot Pandawa.
10: Dupi abdi,
11: dupi abdi. Wayahna maneh mah kudu nepangan Batara Kresna jeung Gatotkaca.
10: Di
11: nagri Dwarwati.
10: Uluh.
12: Mahata.
10: Naon maksudna?
11: Ari maksudna teh kurang jeung teu leuwih wayahna bejakeun ka Kresna, bejakeun ka Gatotkaca geus waktuna kitu ayeuna ngayakeun serangan ka Negara Marta.
12: Yah.
10: Yah, siap, Pak. Beuh, moal teu uyah-uyahan masyarakat di mana parantos merdeka.
11: Ku hal eta,
10: hayang geura merdeka we nagara, Pak.
11: yang geran berdekawe

0: di negara teh pa, aduh kacipta dina waktu ayeuna.
1: Kumaha nya
0: kang? Kumaha rasana merdeka deui? Sakitu bapa rek angkat nya, bapa rek init. Ma,
2: kaulah nuno yang ngiring bapana.
0: Ish ulah. Nah, yang memilu weh.
3: Eta pedah tos kasep meureunan.
0: Eta pedah tos kasep ayeuna mah meureun.
1: Ari wae
0: kitu. Bara cemoh keur goreng patut keneh muni eus are oge nongongan. Ayeuna mah geus kasep di hareupeun jelema loba ge muni jeletot deui jeletot deui.
1: Ah.
0: Ish, tong ngagonya ka kolot bapa mali. Oh, minangka imah kitu.
3: Cek paribasana, cek paribasina.
0: Cek paribasana
3: gitu. Mun senyatana.
0: Mun senyatana buh ka cina buh ka dia bisa ngajadikeun terhadap
3: beliau.
2: Atuh tapi noda mah kaula nungkula dek nyayogikeun naon nu pikala kepala salira
0: ngaliwat teh mah ngaliwat.
2: Tapi da wilujeng atuh moal aya naon-naon kintena ka kaula.
0: Moal, moal, los.
2: Promios kaula
0: itu bapa dek init tina waktu ina bra maneh gara bejaan Kresna jeung Gatotkaca geus waktuna kitu bejakeun aya kaulan rek milu berjuang kitu panawa geus salamet bejakeun keur dicokot ku bapa di waktu ieu
1: cungguna kudu make ongkos acukai cu teh
0: tah di Sidawala aya duit tah
1: keneh di kuring aya ieu tuk kadieukeun ku dewek keneh dewek bendahara siling personalia
4: kahayang menta kan.
0: Permios atuh Pak, permios ya cupa mah dengan wartosan Gusti Batara ieu dina waktu teh parantos waktosna urang teh pikeun ngayakeun berjuang. Tah kitu. Kade dina sajroning urang berjuang teh ulah berjewang.
4: Ah,
0: hayu. Brah.

0: Anak nasib panawa anu nuju diracun dina guha Salabintara Siluman.
1: Panawa Prabu Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sarewa. Ieu kawula Sanghyang ngajar sakti anu bakal melang.

0: sang Hyang Ajar Sakti anu lumambah kacario sang Nalendra Prabu Batara Kresna nyaeta di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan sopana alas pringgan di ngasala di sarangan ku Raden Gatot Kaca
2: Gatot Kaca anak wah hayo halo mampah kasep
3: di malam.

0: Batara Kresna anu tina waktu eta diserengan Gatot Kaca lumampah ti nagara.
1: Undira Kang Andika. Kang Cilama ulah.
0: Gatot Kaca anakku Raden.
1: Atuh kedah kumaha dina waktu ieu pikin ngungkulan ceurik anu nyiluri setan sumrawah kilong anu newe-newe parantos lami teuing Kakang Antria Jaka Tawang Abimanyu Pansawala. Kawuh ku kengengna para satria Wirata Eyang Seta Eyang Urat Sangka dina waktu ieu.
0: Dina lebah dia. Ulah getas sarupateun. Kudu leuleus jejer liat tali.
1: Timbalan.
0: Ulah gurung musuh cu.
1: Tenang. Tenang. Nangin tekiat ieu landangan kaprihatinan rakyat Andwika danget ieu katalangsara.
0: Tenang Kat Kaca tenang. Kegeges waktuna datang. Cingregeg cing pageuh ulah ngut kalinoan ulah gedag kangidan.
1: Timbalan.
0: Barang saweg remagan katingali rentang-rentang Astra Jingardawala. Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Jika si Astra Jingardawala itu
1: tobat pot pot
0: syahat
1: Dawala
0: abdi agan
1: ben kadia pot
0: kadia Dawala

0: Deuh asa jiga. Astajiga, da walah kumaha salamet maneh. Kabina-bina cing nasib agan abdi. Agan tiwas abdi. Kalayan semah kasangakeun ka hunyuk Gusti Batara, semah kasangakeun jeung ditarima astajiga da walah. Salamet maneh, salamet jeung. Nanging rorompok mah sepe diduruk jeung tatangi mah palih kidul.
1: Waduh, tobat. Geus garanya katubari teh
0: parantos balong seep dibentar guludug lauk seep bedah-bedahkeun ku jurik-jurik gromolan-gromolan
1: aduh tobat biadab bener pisan urang-urang Kurawa aya
0: nanging urang Kurawa mah teu katingal enyun nyerang katubari teh mang buta-buta we
2: tobat
1: cik atuh we
0: atuh da ieu ngadak-ngadak gamar lopian paek mongkleng buta rata bujing hingga aya katerangan anu bulut teu gepeng-gepeng acan asalnya lamun dewek boga pusaka kitu teu mati disosoekeun dek mah diduruk aing mah
2: oh sanggeu keur butuhna urang sadaya kumaha agan
0: dina lebah di kaula teh keur neangan jelema anu bakal bisa ngalayanan atawa anu bakal bisa nandingan eta Sang Hyang Jagasetra.
2: Aye numutkeun dina ramalan makulan abdi.
0: Ah, sia ngomong cenah lawara jeung. Hish, lain.
1: Kaula geus teu mampu atina.
2: Teu mampu kulan?
1: Iya. Yeah.
2: Kumaha juga abdi ceuk ieu aya saperkawis mabagja pisan abdi teh tiasa tepang di dieu. Tiasa tepang di dieu abdi teh kulan.
0: Naon?
2: Abdi teh penak sareng hiji jalmi kakasihna teh Sang Hyang Ajar Sakti.
0: Urang mana?
1: Urang mana?
2: Ari eta Sang Hyang Ajar Sakti teh bade bebela, bade ngabela nagara jeung bangsa di nagara Amarta bade nyi, naon? Nyingkirkeun jurik anu nyiliwuri anu dipimpin ku si Sang Hyang Jagasetra.
0: Truy, truy,
1: truy, truy.
0: Ya awak,
2: aduh, Gusti. Tong disentakan ya abdi teh jelema soak lan. Teu paya abdi mah keur mah panyakit emah.
0: Kumaha jadi panyakit emah ceuk euy?
2: Teu kaop nempo sangu jor we hayang dahar.
3: Teu geuning.
0: Leung banyak mah panyakit rewog mun geus mah jurig.
2: Kitu kulan.
0: Penak sareng hiji satria abdi coba de bebela. Malihanan aya teh nuju nyanak panawa.
1: Ka? Kamana? Pot.
0: Abdi
1: kamana?
0: Luh, luh, gan. Cing ku sileng acung banyak ku sileng acung banyak.
2: Eh, tong bari neke atuh.
3: Konita bari neke.
2: Konita engkong bari neke.
0: Cok pindah siling indian ah abdi bade ngalih
3: akan ke tukang atau ginya
0: luh
3: nah itu teh
0: silah yang hitut menyo
2: eh sing jagar atau hing agan hitut
1: jauh siya
0: Gusti Batara pengintian tehing kunyuk
2: eh penayagan
4: tuh
2: eh hentu kabe
4: tuh
2: oh dewek ngulun
3: karasa
2: aduh ampun nuju dicanak aya teh panawa teh nuju diracun dina guha salabintara siluman
0: kusaha
2: nyarupina tugas di nagara Amarta we ti Sang Hyang Jagasetra teh
0: aduh
1: aduh tobat aya teh keur sana ka itu
2: dicanak ku satria Sang Hyang Ajar Sakti
0: deudeuh dawala kumaha ceuk eta Sang Hyang Ajar Sakti teu amanat ka kaula
2: kumaha we abdi ge bade mios ka itu ieu teh nanging karesan penak di dieu
0: kumaha sana
2: parantos waktosna cenah saurkeun ka Gusti Batara sareng ka juragan Anom Atot Aca.
3: Atot cenah.
1: Balik sia.
2: Eh, sumun juragan Gatot Kaca.
1: Tuluy.
2: Parantos waktosna ngayakeun serangan keuna cenah kaula nuturkeun ti paneuri bari nyanak panawa.
1: Jeun.
2: Sumuhun.
1: Teu salah.
2: Henteu.
1: Nuhun ulah.
2: Ulah.
1: Nuhun.
2: Sawangsuhna. Nganuhun wungkul kitu.
3: Aya tuh.
2: Mah sugane aya implik-implik tina nuhun.
0: Aya bonus bonus kaos eta kaos Dian Rekor aya 30 jelemaeun
3: beres ana lamar bateu
0: oh icung-icung iklane di Bandung
2: kitu kulan
0: nuhun ulah
1: nuhun ulah nuhun jadi kaula kudu ngayakeun serangan leuwih ti heula nya maksudnya
0: kudu leuwih ti heula ngayakeun serangan kaula cenah dawala
2: sumuhun
0: hayu atuh urang lumaku asa jiga dawala
2: sae atuh kurang urang sami-sami lumampah we dina waktu si mah
0: tuturkeun kaula hayu tuturkeun kaasa
1: hayu tuturkeun saja
2: Naon ngarun sing salah lebar ka luhur teh? Teh
3: mata nya.
2: Heeh, aye kuring dek nyeker deui wae kitu.
3: Iya.
2: Ah, abong cokor geus jebrak ti baheula.
3: Heeh.
2: Aye biji ti komplek aye suku jebrak.
3: Teu geuning. Kuat barang mimiti ya Kang Maah.
2: Kuat barang mimiti aing mah euh, ampun jeung, aye jeung. Kumaha tugas kieu? Nya urang nuturkeun ka langkang we nama.
3: Ha?
2: Nuturkeun ka langkang. Kumaha lamun ka langkang ka balong? Weda aya sisi meureun. Muter we nyisi. Kumaha lamun ka langkang ka Pacilingan?
3: Deh.
2: Kumaha lamun ka langkang ka Astana?
3: Weh.
2: Mesti lain ge ah. Heh, nama tuh ka itu. Ka itu jalan ka inya teh nyaho di pager.
3: Duh.
2: Oh, atuh ka dieu. Duh, Astana
3: ka nya. Uluh, uluh, uluh. Ade lalawar ka Astana mah loba jubrik.
2: Nya.
3: Loba jurit.
2: Loba kuntilanak.
3: Kuntilna
2: lina. Loba lomba kuntil anak warung kejo.
3: Hey.
2: Warung doyong, warung belegung.
3: Warung satangkal.
2: Pantesnya biji tina Astana bodas, make mukena.
3: Mukena, boeh.
2: Boeh.
3: Kukuncungan.
2: Make kukuncungan, aing ngomong nate make eho.
3: Kumaha teh kumaha?
2: Cepot, pot, pot, pot, pot, pot, pot. Maneh geus waktu, na. Ayeuna dek dicabut umur, mur.
1: Mudeukna geus sia ku aing.

0: ngan sameun ngan ukur hiji deui Gatotkaca kitu dina pangemutna ieu jaga setra.
1: Margi Semar Sapala Putra parantos disaurkeun ngasing pati tumakaning perlayak ku ieu pati jaga denda.
0: Acarios ieu Diamarta Sanghyang jaga setra pengawakan jangkung gede si Mardada beos yang meros nutaya paparana
1: pasman lir bang barungan pamangan dika sentak singur
0: anu dina waktus etak kasumpingan pati jagat denta jagat pati nyatana sasat anu dipi agulku iraja

0: jaga setra binga sakalangkung. Patih king sun patih jagat tenta.
1: Oge patih sanap.

0: Sanaos bari da tikitu Gusti. Seueur we ti pihak urang anu korban.
1: Haik geus jadi rasiko. Naon rupaha perjuangan mah bisa ngawujud tanpa pengorbanan nyi?
2: Timeuleup.
0: Leres, leres.
3: Baraya-baraya abdi seep digempur ditumaritis ku anak-anak si Semur. Nu potong tuurna, nu potong sikuna, nu semplak tak-takna, anu ngajenil panona, ay uwuh kacang ayo nama. Ya geus di koperasi. Ya,
2: timeuleup.
1: Cing bener ngajaga di tempat tawanan.
0: Palantos rekep kaya gege pertahanan di waktu ieu.
1: Syukur ye. Syukur.
3: Ngan ayeuna Akang tarik nitah ka di Akang Patih jeung Senapati Wayah Nagara Init ka Guha Salabintara Siluman kudu tempo panawa.
1: Sabab Akang menang beja yen panawa mah cenah kenal ora ora kana Patih, beunang dialah rarana tapi patina tara beunang ku hal eta bisi ieu mah bisi ingis kurisi rempan ku kaayaan. Bisi kumaha ona buayana kudu ini sanggup.
0: Oh. Atuh bujing hiya kapunut marganing tanaga larapati oge kasangakeun pagustin.
1: Syukur upama kitu bagja mun nya he.
2: Timbalan.
1: Sakitu.
2: Jaga.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
5: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
4: Mohon, Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
5: Oh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
4: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
5: Aduh, nyesek weh pamitanya. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
4: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
5: Wah, ke rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali ke rumah sakit ke.
4: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
5: Setahun nanggung.
4: Oh, tos laminya, mohon, mohon. Takut kituna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
5: Alpa propolis.
4: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumah karaus ta, Bah?
5: Alhamdulillah, nyarausin lah gitu. Nyasin hal perubahannya, robih weh lah gitu. Segala rupinya robih. Alhamdulillah ya, sehat ya mam rausen terus mapah ya kan luka rausna lancar pokoknya biasa aktivitas mah lancar
4: pada janten alhamdulillah tos sakinten ya bahnya. Mohon kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat kurang sami ikhtiarkeun bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
9: Amin,
8: ya, gitu.
9: Amin.
8: Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
9: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Bapak mau kemana?
12: Mau ngopi ke kedai sebelah.
11: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
12: Kopi apa, Bu?
11: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
12: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
11: Ah, Bapak.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
16: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Barang saweg Ipati Jagat Genta Klan Senopati Jagat Pati Badi Lumambah. Saperaktane pun Raden Gatotkaca anu ngamuk dina waktu etang wak ngawik sedanten wala dia balar siluman istuning papurantak anu ngulon anu ngetar anu ngidul anu ngaler. Atuh nguningakeun ieu aya hiji denawa anu laporan ka Karaton Nagara.
18: Pangapunten Gusti, Gusti Sim Abdi.
0: Saha itu ieu?

parantos angsur walah dia balas siluman balas silumin anu dina waktu eta diserangan ku Sang Nalendra Prabu Batara Kresna Astajingarwala.

0: Katut kasana kue.
1: Keringan itu katingal parantos kalaluar ti karaton kue.
0: Hayah geras samut kau kata.
1: Wengedan itu patih anugaran jagat dan tajing jagat patih tiadola.
0: Itu kelan anu ngaruksa kampung abi teh duaan tajeng eta jeung Jagatpati.
1: Balik, ampun balik.
0: Agen, agen.
1: Taun asiga.
0: Samat abi.
2: Panjenengan tak?
0: Nya mah teu.
2: Mun.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Sapraptane pun ieu Prabu Batara Kresna ngabar senjata sakra anu maksadna dina waktos eta maksad

0: pasti kasayang tumampara.
1: Ieu konsi-konsi tawanan nyatana amurasut diacak-acak ku senjata sakral dasana.
0: Keluar Antreja.
2: Aduh tobat teuing geuningan itu wa Batara Kresna i Antreja.
3: Aduh tobat wa.
0: Geuningan eta teh wa Abimanyu ka dia buru-buru.
1: Wa ieu putra Pancawala.
0: Keluar.
3: Aduh Kresna. Ieu kula seta ti Wirata. Kula sangga.
0: Kula nun.
3: Salamet urang keluar.
1: Kuantos satria sadayana anu kaluar tina tawanan nafsu kapegung amarah anu teu kawadahan ti jero keneh anu dina waktos eta tras-trasan ngamuk kuak gawe kayarana. Seueur para prajurit siluman silmin anu mati ulah dia balat buta anu korban anu dina waktos eta pati jagat denta kalayan senopati jagat pati anu dina waktos eta maksa diadu domakeun diadu kumbangkeun ku Raden Gatagaca.
0: Pinasti kasayang teu mampara.
1: Ieu patih kalayan senopati jagat denta sareng jagat pati diadu domakeun leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana.
0: Senyatanipun dadia patih Arya Sangkuni sareng Dewi Permoni ti Setra Ganah Humayun.
3: Ieu.
0: Bateng silakara ka Prabu Jaga Setra Pileuleuyar. Duh, silaka kaula Permoni ti Setra Ganah Humayun Pileuleuyar. Kaula nun Pileuleuyan Raka Prabu.
3: Aduh, cilaka kaula sakune ampun.
0: Kurang ajar gan tewak gan tewak.

0: kaning isim anu sayakti layang jamus
1: Limusada.
0: Lajeng ieu para satria ia tanang ngaronom ka ieu jaga setra. Ananging teu aya anu kiatin sadayana paprisat oge Gatotkaca.
1: Hayo kepulauan kulbaya mah.

0: Ampun, ampun, ampun, ampun, kawan, kawan.
1: Jang, anu cilaka aing kabantingkeun ka mana cing panengan keun inung suku? Inung suku eueuh. Eh, iyo geuning aya nyelap. Si kasebelan teh sugan teu nilep. Aduh, coba cing lain inung suku inung budak mun siapa nu eubeuh mah. Aduh, ampun hebat euy kasaktianana jaga setra. Mode kasaktian dewek kitu teh euy.
2: Anuan teu mati
1: aya. Sing jeger. Teu dipake sote ayeuna deuleu bangga puasana.
2: Kudu ngareureun naon? Heh. Kudu ngareureun kana naon?
1: Da siling teh apa?
2: Tante.
1: Ieu teh kana iwung 7 poe. Eh,
2: disangka kana cakaleng bae mah.
1: Can teu nginum cai kolomeran 7 dinten.
2: Terus, terus. Heuh.
1: Batara Kresna barang ningali ieu kajadian Jagasetra anu sakti mandraguna punjuri apa-apa. Ijar meneng

0: Dan nyaur di sebeting kolbu boten kawadaling lisan nanging dangu-dangungan di kakawadaling lisan mekaten pengantikan ibu Gusti Numaha para satria nepi kapaburisat kita yakin eta si Jagasetra Sakti Mandra kuna punyuri apa-apa agar kumaha namana tingali abdi punuk nyenol kurang kaban tingkun nah nanti kamari kapan punuk maneh mah nyenol semua henti tadina pangitan si marek usaha yang beri duit teman dulu
1: sayang
0: kumaha juga duh lemun sumping majuragan eta gera sang hyang ajar sakti demi aloh kan tenggulna batu ditenggul ancur luwung ditiup amuradul tampilingnya hebat mulai tampiling abdi weh gitu
1: aku makan
0: wah mana itu abdi basah nengel batu ceger punenat deh menang 7 tahun yang bisa ngahuap aduh ampun deh lirpen barang menuju kresna ngalamun sapraptane pun surak amal-amalan rakyat negara amarta uyah-uyahan ngiringkan panawa disarengan satria nyatana sang hyang ajar sakti Yudhistira Bima Arjuna Nakula Sadewa Parantos Salamet uyah-uyahanana para jalma-jalma anu dina waktus eta para simpatis negara yakin netelakeun ieu negara pulih kana kamerdekaan deui
2: sorak kana mereka mereka mereka mereka mereka mereka mereka mereka
0: Abdi Gusti, asli nggak?
3: Abdi kula naon eta teh uyah-uyahan ngupung bagong gitu.
4: Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Geuning itu teh jadi Yudhistira tawala. Arjuna Nakula Sadewa Bima. Aduh, itu teh juragan ajar sakti teh itu kan. Anu mana itu? Yai Panengah Pandawa. Ya Akang.
5: Aman, I Putra Gatut Kaca ama.
0: Aduh. Tuh iya para satria cudok dok tanggal iga maka tingku bungah panawa parantos kapenak sili gabruk sili cium di satengah hing alun-alun itu kayanan yayi panengah panawa yayi distira Bima Arjuna Nakula Sadewana nasib tenepi kaki
5: aduh ama Tot Antrija Jakarta Wang Kaulan Abimanyu
0: Abimanyu anak ama Kaulan nun ama salamet salamet ama salamet mang kasep
1: salamet kasep mang
0: nampi nuhun kaulan nun
5: ye kaula seta tina gara wirata
0: nuhun ye kaula tina gara wirata prasangka kesalamat sakaweh panawa
5: imalan
0: dupi yesa ite kaulanun raka batara yayi Yudhistira anu nulungan kaula
5: ite anu nulungan aing si ajar sakti
0: ta eta kan satria kaulanun kula berat nyuhun berat nanggung berat narima kerana kaula karena piha perjuangan salira dugi kanyingkir kerasukan kiwa kalentengan tapi nodama atau dina waktus ima ulah kapalangnya bela wayahna itu sang hyang Jagasetra anukur ngalaga di palih kulonan alun-alun punten muasaha dari anu bakal tiasa nandingan anak lintang tisalira sang hyang ajar sakti
5: coba-coba sang hyang ajar sakti ulah kapalang bela yakin kening para satria beak kabe pengawasana anu kuat nandangan kasakten eta si sang hyang Jagasetra
0: sarios kaula nu bakal maju cing atukanya sang hyang ajar sakti oh Mang Dawala
1: sae mangga
0: bilih kirang tanaga mah sama teh abdi tilu kali Mad Ali ada, Mad Ali gitu Mad Ali mun sing majasik majasik kaula nu bakal newak eta si Jagasetra sang yang jaga setra wah maju jang kunjungilah Berduyun-duyun lah. Ramai-ramai lah.
6: Ya siap.
0: Tontonilah. Lah.
6: Ya.
0: Tenonton haneul. Tenonton menyesal.
6: Ya naon.
0: Patutunggalan Sang Hyang dek diadu jeung Sang Hyang.
6: Akang.
0: Sang Hyang jaga setra ya. Jeung Sang Hyang ajar sakti.
6: Di karcis.
0: Kantenan di karcis.
6: Sabada kau kolot kau budak sabaraha?
0: Karcisna?
6: Mun ka 10.
0: Kolot 1000.
6: Hay budak.
0: Budak 3000.
6: Naha mah budak?
0: Budak mah pigedeuhun.
6: Hay kolot.
0: Kolot mah sakedeung deui di ruang.
7: Ieu saha? Ulah lobat sarita ngaran kaula Sang Hyang ajar sakti. Sok urang perang Girigama perang teh mana?
6: Girigama mana?
7: Girigama perang Sabda Sing.
6: Toyaga
7: mana perang Sabda Sing sigana?
6: Nempat
7: dan nempat da jiloka permana anak menak tunggal anak menak urang pernyakal sabuk bilang tatulutul ampertiga. Ngacua kurang

0: kaula anu bakal ngaluarkeun aji sabtar nya rasakeun
1: suba bangsa
0: minus tiker sayang tumang parah
2: ieu sang hyang jaga setra dipun jamak ku ieu sang hyang ajar sakti leungit tanpa lebih ilang tanpa kerana ngebul jadi haseup si mana horeng eta teh sukma nas sang hyang rancasan nyatana rakana Semar ku anjeun anu parantos mulang aya dina alam marakayangan maksad palai malas pati kana kanyerianana wirih eta sang hyang rancasan teh kapungkurna maotna teh dirampok ku Semar sareng ku Togog dina mangsa rebutan layang jamus kali musana
0: dijamak ngebul ka awang-awang

0: kantun ngan ukur layang jamu sekali musada. Iye layang pusaka. Pak, kene ku abdi Pak cicingjang cicingjang. Aduh, kadieukeun Pak ku abdi urang setorkeun sugane atuh mare buruh ka abdi. Tenang, tenang. Hayang abdi ge boga jasa Pak. Cicing, cicing. Sapraptane pun soratan katinggalan ya tanah sang hyang rancasan. Semar lain waktu kula bakal neangan jalan sajabati eta pikeun mapageun anjeun hayang hirup beberengan di alam marakayangan.
1: Itu
0: kurang ngajar si horeng eta teh sang hyang rancasan ya. Tuning sang Nalendra Prabu Batara Kresna sumping rieu panapun. Disuhunkeun kaweningan galihnas satria sang hyang ajar sakti. Sajabina tingah haturkeun nuhun teh eta pusaka bari disuhunkeun itu Ia Yudhistira parantos kangen palay tepang sareng eta pusaka linuhung lambang kaagungan nagara. Dinalersan di paralun maklum anu kasuhun kapuntena anu teda kaula mawa kamasrahkeun ieu pusaka layang jamu selimusana margi ki pangmenakeun heula tarucing ku salira. Bari narucing ke naon sinatria
2: tarucing naon
0: tarucing naonnya tarucing naon tarucing ti kaula pangneanganken jelema anu ngaranna Semar Badranaya di mana ayana dina waktu saena kusalira.
2: Oh eta
0: mun ku abdi mah penak cicing.
2: Ada dek nyaho
0: cing. Naon akang?
2: Eta de eta de eta de
0: eta mana?
2: Dedek mah apa cuk?
0: Sayang.
2: Oh, ungkapan bapak dewek cita.
0: Cicing, cicing. Cicing.
2: Ada tilu lompatan ye oge.
0: Heeh. Cicing.
2: Si lain jeung dewek moyong teh tarucingan.
0: Tah
2: di sawah tani. Naon?
0: Berhadiah, berhadiah, tah berhadiah.
2: Meundeukna ge.
0: Sok siap. Tarucing naon?
2: Cangcut. Kirata naon?
0: Panjang cang tutut.
2: Siaan euy.
3: Ai
2: calana.
0: Calana.
2: Heeh.
0: Dipancal salilana.
2: Hebat euy.
3: Tepat, tepat ah. Kuis, kuis.
2: Ari korsi.
0: Cokor di sisi.
2: Heeh, alus. Eca. Hana caraka data syawala.
0: Anaknya cilaka, bapak bakal kebawa-bawa.
2: Alus euy.
0: Sok enak tikuring.
2: Heh,
0: tikuring.
2: Naon?
0: Ai aka.
2: Naon?
0: Di mana leumpang suku mana nu leuwih ti heula ngalengkah?
3: Cik sok.
2: Nya nu katuhu.
0: Heh, nu kenca merencul mah nya nu katuhu we noyod.
2: Nu kenca.
0: Heh, nu katuhu merencul.
2: Eta bareng
0: manya gagajlokan.
2: Nanu mana heula atuh sajurig.
3: Rugi tarucing tah.
2: Acik si lain nu mana heula.
0: Nyeta kuring matak nanyakeun ge teu nyaho.
2: Paingan hese atuh sia.
3: Urang.
0: Oh eta anu dipamrih ku salira satria. Teu pina di mana Semar ayeuna? Semar, ya. Ai Semar teh ayana teh teu

0: Bih tidi. Ukuran anak, ukuran anak, lamun di Baledog pasti kaliwat, lamun di Ciduhan pasti lamokot.
1: Lamun di Baledog murin menyuel.
2: Ciduhan.
1: Di Ciduhan bau.
0: Di Baledog kaliwat. Di Ciduhan lamokot. Di mana atuh ayana teu tebih ti dieu. Saha buktina eta nu nyarita teh Semar. Pinastiker Sakyang Tumampara. Ieu Sanghyang ngajar sakti leungit diri anu sayakti ilang warna nu senyata-senyatanipun Semar Badranaya.
3: Oh ya.
4: Si Semar Badranaya teteh geuning.
1: Uluh itu juragan Bima, Pak.
0: Leres.
4: Mar. Bong bong bong bong.
0: Atos agan atos atos atos.
1: Yang. Lan. Juragan Bima bakal cingku atos meureun ditimbang leuleuh Bapak.
5: Kumaha timbangna Kang?
1: Aye mun urang mah meureun ayun ambing nimbang teh nya.
5: Ari ieu kumaha? Aye
1: juragan ageung mah lain ayun ambing.
5: Kumaha tah?
1: Mod mod mod.
0: Untung-untungan
1: kunaon
0: dol dol dol
5: mobil
1: di idol mah eta mah mur atuh
4: tusangka
0: nuhun Kakang Semar nuhun Kakang Semar geuning yakin teu bisa jadi perjuangan ieu teh tanpa babarengan urang sadaya leres nun cu
5: lan
0: atuh teu pino damel ujang
5: leres
0: dina resan dieu urang merdeka
1: woi merdeka
5: merdeka, merdeka.
0: Parantos salamet atuh urang dihinarkeun tina nu paha ancaman-ancaman anu bakal ngaruksak ka urang sarerea khususna ka pribadi umumna ka nagara jeung ka masyarakat ayeuna parantos aman cuk atuh rupina dina waktu ieu lalampahan teh urang pungkas we ku Kemang Tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya.

0: Araya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami nuju di check up naon panyawata cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras
3: deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon leres. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat sapertos teh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
2: Cobian pangitunya.
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Oh.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuwunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6060.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Cadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unesco, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pidoa ati abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae udah ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, siang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina. Nah, setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Itulah cebi teh abi bade meser lah cendo nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tukang sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralihnya Pak, ngegalih lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya nu jeuleuteutanana kana patuangan yang raraos henteu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000.

0: 0800-8760. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
1: Terima kasih, Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
3: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet, masih keneh aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: T-S-A
4: bukan.
3: T-S-P-A
4: bukan.
3: T-S-A
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari Alun-Alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Surabaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
3: Ay, hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana mani.
2: Oh, tos kaitu kadia panginten ya?
3: Ya, tos kaitu kadia.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah.
3: Karena sabotol kedua arek.
2: Kedua ayunanya.
3: Ya, kedua anu ayuna.
2: Terus kumaha anu karos tah nuju ngeliat alfa propolis sabar dinten anu karos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung tehnya.
2: Ay kamari mau pamit telapak mengucurnya?
3: Ya, ngucur. Ay, keluar darah gitu tah.
2: Hmm.
3: Sapoe dah samping teribu ku darah teh tina irung. Jadi tongengkeun teh ngucur eh.
2: Malahan mah kulomboge gak ngebandal teh tilunya.
3: Ya, nyana. Da eungap teh apa nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleuteun sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabar teteh sakali ngaleuteun?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras laras laras mun. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing
2: alhamdulillah
3: kawangkong eno bente
2: bentes deuing
3: nya eno mah
2: da kapan mah kat malegpeg nya
3: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
2: mohon mohon mohon alhamdulillah aya saran teu kanggo sanes bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
3: nya bilih eno sami
2: mohon
3: wa biatos di wartosan tadi ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
2: larang
3: alfa propolis ceng teh.
2: Rasul hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna aya remeng-remeng gitu. Numawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioper tahu ke dokter teh tak ada harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu
4: palih katuhu anu tos teningal kumapa
5: anu anu ningali kene anu teningali anu kiri
4: tos nganggo tes maa ini kumapa karaosna
5: siapa terus nganggo tes maa ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black teh aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami ya sama itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maaini alasan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang
4: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapak teh silamungna teh mohon diciwete sok nyeri ngene Pak.
1: Mohon kawitna mah saeta-eta ngaleut Alpa Propolis mah kawitna teu tiasa diciwit.
0: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawit kamu pernah mesek deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
1: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
0: supaya tuntas nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
1: Di Babakan Nasol.
0: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos saya karaosna Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawat napa?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung di 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya pak ngaleut
1: atau segala seperti terus ayam madu ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya pak di 2004. Bapak ngadangukeun di mana pak ngaleut apa propolis?
1: Ngadangukeun di kesaksian radio abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge okay, ieu nanti padahal teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
0: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
1: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpa Propolis mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpa Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura ini?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Sakit lah
4: gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua
5: Pak. Iya.
4: Ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya.
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya.
4: Usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya.
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin.
4: Sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon bapak kantas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin naonnya puyeng maseur pokoknya mah paragal ieu ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat itu seberapa lami, Pak?
1: 3 bulanan lah sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paralegal nih gitu. Tak payun-payun nate ya inu lalinu teu araya puyeng na kada menurun gitu lah. Tak ayeuna teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum ae nih.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ana teu aya aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis karawasna lah ieu pisan gitu aya aya butosna.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes iya, betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak Iya.
1: Mak Iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karaos nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, Eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa we, wah ui ka rumah sakit kaset.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Ma, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo, itu ayana bade ngaleut deui, Ma.
1: Ma, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos Ma, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Ma.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti Ma, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma hanya segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: T-S-A
5: bukan.
4: T-S-P
5: bukan.
4: T-S-A
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: T Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nang teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
9: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

rumput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: subur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK dapat kembali menemani ruang dengar Anda di hari yang baru, di edisi 27 Rabiul Awal 1448 Hijriah, atau kita sudah memasuki hari yang ke-9 di bulan September 2026. Dalam program manajemen kolbu pagi edisi spesial muslimah, bertepatan juga sahabat MG, alhamdulillah insyaallah hingga 1 jam ke depan ditemani sahabat siar Anda Syifa Khairunisa, kita akan sama-sama kembali menggali ilmu, menggali hikmah di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi hari yang kita gunakan untuk mengkaji ilmu sahabat MG, Allah berikan keberkahan di dalamnya. Dan mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin Allahumma amin. Di pagi hari ini insya Allah kita akan menyimak sajian ilmu bersama dengan Teh Sasa S. Agustiana dalam tema khusus menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah, sahabat MK. Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi melalui SMS ataupun pertanyaan, ataupun juga WhatsApp MK FM, sahabat MK. Silakan bisa kirimkan di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan identitas Anda, nama, usia, alamat, serta berbagi Anda. Baik itu melaporkan laporan kualitas siarannya, ataupun menyampaikan salam silaturahmi, doa terbaik Anda pagi hari ini.

0: berbagi, sahabat EMQ ikut berdiskusi berkaitan dengan tema yang akan kita gali bersama.
1: Bersihkan diri dari segala.
0: Dan alhamdulillah sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, baik yang saat ini sedang menyimak melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung, kini Anda pun juga bisa menyimak siaran kami melalui jaringan streaming di www.mkfmnetwork.com, atau Anda juga bisa mengunduh aplikasi MK FM yang dapat ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda, sehingga Anda bisa menyimak siaran kami dimanapun kapanpun Anda inginkan, sahabat MK. Dan tidak hanya itu, alhamdulillah program manajemen kolbu pagi khususnya ini juga sudah tersambung siar di sejumlah radio di wilayah Indonesia. Di antaranya Anda juga bisa menyimak kami melalui jaringan radio relay MK FM Network di frekuensi 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MK FM Solo. Anda yang berlokasi di Cilacap dan sekitarnya bisa juga menyimak melalui Radio Kusuma 99,4 FM Cilacap. Di Bangkal Pinang ada Radio SQ 104,3 FM. Banyuwangi ada frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi. Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur. Frekuensi 95 IN FM Kebumen. Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya. 96 Binamas FM Purworejo. Savasindo 98,2 Payakumbuh. Di Bekasi ada Radio Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, juga frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang turut menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi setiap harinya. Anda yang juga merupakan pengelola radio lain ingin juga menyambung siarkan program ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami info@mkfmnetwork.com atau konfirmasikan melalui WhatsApp di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Dan sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, peluang kebaikan di pagi hari ini kami hadirkan. Ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari kita menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Kenangkan qaharmu rasa.
0: Peluang kebaikan lainnya, sahabat MK, kita ketahui bersama, masih ada luka dan derita yang terjadi di wilayah Gaza. Namun, kini muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut nantinya akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu yang insya Allah akan segera kita simak bersama Tessa Ekesa Agustiana. Di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali mengkaji berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Dan silakan sahabat MK, Anda juga bisa bergabung berbagi atensi melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah tersambung bersama dengan Teh Sasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Syifa.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya Teh Sasa ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah Teh Sasa bisa kembali bersilaturahmi di udara pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah Teh Sasa. Insyaallah kita akan sama-sama kembali menggali hikmah begitu berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak ala Nabawiyah. Dan insyaallah silakan Teh Sasa, kita segera mulai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW bersama keluarga, sahabat, dan kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai hingga akhir hayat kita masing-masing. Untuk topik kali ini, insya Allah kita mau coba bahas menumbuhkan kemandirian anak ala Nabi Nabawiyah. Berarti ini bukan ala-ala selebriti. Ini ala-ala orang-orang yang tentunya meyakini, yang mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi supaya kita punya acuan bersama itu. Nah, kita coba bahas hari ini, dan saya juga masih belajar. Tentunya banyak kesalahan, karena saya juga belajar dari waktu, dari juga pengalaman. Dan mudah-mudahan kita bisa saling mengingatkan, watawasabil haq, watawasabil sabar. Dan sahabat MK Muslimah, MK Pagi Muslimah, dan juga sahabat Syifa, kita tentunya mau ya menjadi orang yang mandiri. Mandiri dalam arti kita akan menjaga kehormatan kita gitu, sebagai seorang mukminin dan mukminat ya, menghindari sifat malas atau menjadi beban orang lain gitu ya, dan juga bisa menghargai itu ya setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dititipkan gitu ya, bisa menggunakan bekal itu yang bekal akal kita, kalbu dan jasad. Jadi kemandirian di sini karena bergantung hanya kepada Allah gitu. Ya saya tidak akan mungkin bisa seperti ini kecuali atas rezeki yang Allah tetapkan. Tapi dengan rezeki yang Allah tetapkan, saya harus berusaha gitu, baik sebagai diri pribadi, sebagai orang tua, sebagai pasangan dari suami kita, ya suami saya gitu. Dan tidak mungkin saya harus bergantung kepada makhluk gitu, tetapi harus bergantung kepada Rob yang Maha Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rizki, yang Maha Al-Ghaniyyu, yang kaya, yang Maha Rahman dan Rahim gitu, yang Maha Al-Wadud, Maha Mencintai. Jadi di sini memang tentunya kemandirian yang dia tahu ya, dia bisa berdiri tegak itu bukan hanya karena hasil keringatnya sendiri gitu ya, tetapi ada unsur pertolongan Allah di dalamnya. Makanya Rasulullah SAW itu memberi tahu kita bahwa tangan di atas atau yang memberi lebih mulia daripada tangan yang meminta-minta atau mengemis gitu. Berarti di sini diajarkan kita kalau punya kelebihan harta atau ilmu ya, kelebihan apapun itu bisa menolong yang lainnya gitu ya. Dan yang masih berkekurangan tidak menjadikan legitimasi juga, legitimasi juga untuk dia selalu menjadi orang yang patut untuk diberi terus gitu ya. Ya karena memang rata-rata yang harus dihindari adalah kekayaan yang membawa kesombongan, boros atau pelit, atau juga kefakiran tapi tetap menjadi orang yang kufur nikmat gitu ya. Boleh sih fakir, fakir ilmu, fakir harta, tapi dia tidak merasa bahwa kefakirannya ini, siapa tahu ini karena kecerobohannya sendiri gitu ya. Karena orang fakir ada yang karena akhir harta, ya karena rezekinya pada saat itu memang, jangan iri dengan yang lebih di atasnya ya, tapi harus melihat ke bawah supaya bersyukur. Ini kemandirian dalam finansial maksud saya di sini ya. Nah, jadi supaya prinsip utama kemandirian ala Nabi, yaitu Rasulullah SAW tadi mengajarkan bahwa tangan di atas atau memberi lebih mulia daripada tangan yang di bawah meminta-minta. Jadi semua bergerak ya, semua aspek ekonomi seperti negara-negara yang punya keyakinan sedekah ya, zakat, infak, wakaf, itu kan yang melipat gandakannya dia berniaga dengan Allah gitu ya. Nah, anak-anak kita dari umur berapapun ajarkanlah dia untuk berzakat, infak, ya, bersedekah. Maksudnya ketika dia akhir Ramadan kan ada zakat fitrah gitu ya. Ketika dia punya berapapun berbagi, bisa berinfak gitu ya. Berinfak kan lebih luas ya, dengan senyum juga berinfak, dengan mulutnya dijaga ya, maksudnya lisan kita dijaga tidak menyakiti itu ya sesama makhluk, itu juga berinfak ya. Karena orang sering berkata enak ya kalau orang kaya berinfak itu dengan harta. Kalau kami katanya yang fakir bagaimana? Ya dengan lisannya bertasbih, bertahlil, bertahmid dan takbir. Kalau sekarang kan lisan lewat ketikan malah dipakai untuk menggibah gitu kan, memfitnah atau mengadu domba atau juga membicarakan kekurangan, keburukan orang gitu ya. Padahal dirinya sendiri pasti ada kekurangan dan kelebihan. Jadi sebaiknya memang kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada salah satunya medsos gitu ya. Media sosial ini harus digunakan untuk watawa sobil hak, watawa sobil sabar ya. Sampaikanlah ya, kebenaran. Kalaupun ada kebatilan gitu ya, janganlah menjadikan hal yang aibnya itu dibuka kesana kemari gitu ya. Langsung ya kepada fokus gitu. Kalau memang ada kemunkaran, jangan membawa-bawa yang lain-lainnya gitu kan. Kalau sekarang itu demi viral dulu gitu kan, cari viral dulu. Nah itu sebenarnya salah satu siasat dari yang menggunakan teknologi untuk kemunkaran gitu ya. Karena viral-viral seperti itu akan menghabiskan amal soleh kita. Kalau kita ingin dipandang oleh Allah, fokuskanlah gitu ya. Jadi kalau memang harus ada Rasulullah SAW membantu gitu ya, atau Khalifah Umar bin Abdul Khattab dulu gitu ya, beliau itu memang fokus gitu ya kepada orang per orangnya gitu ya. Jadi memang tidak seperti sekarang gitu ya, orang yang tidak tahu permasalahan ikut-ikutan berkomen gitu, itu kan dosa besar ya. Jadi prinsip kemandirian di sini adalah jangan bergantung kepada medsos, juga tadi menjadi orang yang mampu. Kalau memang membantu, membantulah gitu ya. Karena ingat akan tangan yang di atas itu lebih mulia. Tapi bukan berarti yang di bawah itu hina gitu ya. Karena tetap saja yang di bawah juga tadi ya menjadikan dia mulia kalau memang dia memintanya kepada Allah gitu. Jadi kalau ada orang yang kita beri zakat infak sedekah ya, atau Anda diberi zakat infak sedekah, hakikatnya kan yang butuh zakat infak sedekah tuh yang memberi tadi gitu. Karena dia sedang membersihkan hartanya sendiri gitu kan. Karena itu kan titipan semua. Nah, yang berikutnya lagi kemandirian dalam hasil keringat sendiri. Jadi dalam hadis juga ya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW sendiri ya, dikisahkan di ya, zaman waktu ketika beliau masih, ini sebetulnya gambaran ketika Rasul bersama keluarganya itu kan tidak sepenuhnya dibesarkan oleh kedua orang tua ya. Beliau itu memang ketika kecil ditinggal ayah, wafat oleh ayah, kemudian dibesarkan oleh ibunya. Nah, ketika ibunya membesarkan beliau, tak lama kemudian juga kemudian akhirnya berpindah tangan kepada kakeknya beliau, ya, Abdul Muthalib. Kemudian kakeknya wafat dan akhirnya bersama paman beliau, ya, yaitu Abu Thalib. Nah, tapi kemandirian beliau itu sudah terlihat, beliau suka berdagang gitu ya. Jadi memang kalau sekarang kan biasanya rata-rata orang tuh, apakah, mohon maaf ya, mau jadi pegawai negeri atau mau pegawai swasta gitu kan, atau mau jadi pengusaha gitu, itu memang alternatif pilihan ya. Nah, Rasulullah SAW itu menjadi pengusaha. Dan cikal bakal beliau itu memang beliau memang bisa berdagang gitu ya. Hasil keringat sendiri itu. Jadi makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita bahwa tidak ada makanan yang lebih baik bagi seorang kecuali makanan yang berasal dari hasil keringatnya sendiri gitu ya. Nah, ini juga diteladankan juga oleh Nabi Daud alaihissalam gitu ya. Jadi Nabi Daud alaihissalam itu beliau memang bisa membagi hari menjadi 4 bagian untuk beribadah, untuk mengadili perkara di rakyat, yang menjadi hakim juga beliau, memberikan nasihat dan waktu untuk keluarga. Jadi kemandirian di sini bukan berarti sibuk kerja terus, workaholic gitu ya, berdagang terus gitu ya, ya di luar rumah terus, tetapi beliau juga bisa meneruskan ilmunya atau keimanannya kepada putranya, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan di sini juga Nabi Daud alaihissalam itu diberi kemampuan oleh Allah untuk melunakkan besi gitu ya, tanpa menggunakan api. Nggak tahu bentuknya seperti apa, saya sendiri belum pernah ya. Lalu membuat baju dari besi gitu ya. Kemudian juga beliau bisa juga kan melawan Jalut ya, atau raja yang dolim gitu ya. Dan sebetulnya di sini intinya beliau memang punya kekuatan fisik juga gitu ya. Kemandirian di sini juga harus sehat gitu ya. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat dari pengalaman Rasulullah SAW, dari pengalaman Nabi Daud alaihissalam, atau juga Nabi Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf alaihissalam kan dibuang oleh saudara-saudaranya yang iri, tapi atas qadarullah Allah justru menjadi raja di Mesir ya. Akhirnya mereka dipertemukan oleh Allah kan. Nah, ini gambaran bahwa kemandirian itu datangnya karena mereka semua bergantung hanya kepada Allah ya. Makanya kulunafs di sini di dalam ayat ada setiap orang bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya ya. Jadi ada di dalam surat Al-Mudathir ayat 38 gitu ya. Nah, ini merupakan tanggung jawab pribadi ya. Kullu nafsin bima kasabat rohina gitu ya. Jadi supaya kita punya tanggung jawab akhirnya gitu ya. Kalau hanya bergantung terus kepada teman gitu, orang tua gitu, tentu ada batasnya. Tapi kalau bergantung kepada Allah, tak berbatas gitu. Nah, kemudian juga di dalam Islam diperintahkan etos kerja gitu ya. Wakuli malu fasayarallahu ya amalukum rasuluhu wal mu'minun. Dan katakanlah, berkerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi Islam mendorong umatnya untuk aktif berkarya, apalagi kalau di usia muda ya. Jangan mager terus. Kalau di usia tua, tulang belulang sudah menurun, daya ingat menurun gitu kan. Ya, tulang belulang di sini adalah naik tangga sedikit juga lutut sudah bergetar gitu. Tapi katanya ada yang lari maraton, ah tetap aja yang umur tidak bisa berdusta ya. Karena qadarullah kan, rambut sudah beruban itu menunjukkan ada masanya gitu ya. Rasulullah SAW pun wafat usia 63 tahun. Rata-rata usia Nabi apa umat Nabi itu 60 sampai 70 tahun. Jadi memang masa muda itu tidak akan kembali. Maknanya tadi ya, dan bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu di At-Taubah ayat 105. Jadi memang harus ada usaha gitu ya, yang semangat terus gitu ya. Ya tidak bisa secara fisik, tentu secara pikiran gitu. Tidak bisa secara pikiran, bisa secara dana. Syukur-syukur bisa pikiran, fisik, dan dana gitu ya. Bahkan nyawa, kalau dalam Islam itu syahid gitu ya. Seorang yang mencari nafkah ya, di waktu dia untuk keluarganya. Kalau seorang suami ya, dia niatnya lurus gitu karena Allah, lillah. Nah, itu kan insya Allah syahid, ya syuhada. Seorang ibu juga yang hamil, melahirkan, menyusui, ya, itu syuhada juga. Seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya, syuhada juga. Jadi bekerja di sini beramal soleh gitu ya. Nah jadi nanti dengan kemandirian itu, maka secara amal yang bersangkutan itu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, kalau dari manusia sih penghargaan pastinya berapa sih salary kamu gitu kan, di mana sih gitu ya, pikirannya cuma itu aja. Tapi kalau Allah melihat proses gitu ya. Prosesnya gitu ya, mau belajar dulu, mau jatuh bangun dulu gitu ya, mau bersyukur, mau bersabar. Jadi orang yang mandiri itu pasti ada ujiannya gitu ya, karena keimanannya dia akan bertambah kuat gitu. Maka innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi sungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Ini supaya manusia itu bertanggung jawab, ada inisiatif, dan tentunya tidak menunggu orang lain gitu ya. Ya apa yang bisa dilakukan, lakukanlah gitu ya. Sekarang ada gunung meletus ya, beraneka tempat ya, tapi sama di Ring of Fire di Indonesia kurang lebih ada 10 yang meletus atau erupsi ya, dengan posisinya sendiri-sendiri. Nah kita wajib ya bergantung hanya kepada Allah gitu ya, karena kita nggak tahu kondisi ke depan seperti apa ya. Jadi kemandirian di sini boleh kita bergantung pada usaha kita, tapi ketika daun-daunan tiba-tiba menjadi mengering karena abu vulkanik gitu kan, tempat tinggal yang ditinggali ternyata jatuh karena gempa gitu kan, berarti kan itu semua fana. Tapi kalau iman di hati ya tidak akan gempa, tidak akan kena abu vulkanik gitu ya, akan selalu kuat insya Allah ya. Jadi barang siapa yang ingin mandiri ya, di dalam hadis Sunan An-Nasa'i, barang siapa yang ingin mandiri, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya mandiri. Ini catat. Barang siapa yang ingin mandiri, Allah akan membuatnya mandiri. Barang siapa yang tidak meminta-minta kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya tidak meminta-minta. Barang siapa yang cukup dengan apa yang dimilikinya, Allah Subhanahu wa taala akan mencukupinya. Jadi tergantung mindset kita, perilaku kita, dan outputnya pasti Allah gitu yang berperan ya. Nah intinya itu ya yang dimaksud mandiri. Nah makanya kalau untuk usia anak tergantung ya, ini di dalam kembangan psikologi anak, ada anak yang baru belajar memakai pakaiannya sendiri gitu ya, mana tangan kanan tangan kiri gitu kan, kemudian juga dia mengetahui mana auratnya gitu. Dia juga kalau mau makan dan minum dia pakai tangan kanan ya, berdoa dulu gitu kan. Dia juga bisa menata, membersihkan atau ya merapihkan mainannya ya, atau alat-alat belajarnya. Kemudian juga dia bisa mencari kebutuhan misalkan kaos kakinya gitu ya, dan sebagainya. Karena anak-anak juga kan rata-rata kalau pagi-pagi ini berangkat sekolah ya, bagaimana dia bangun sholat subuh tanpa harus diminta, maksudnya dicontohkan dulu ya. Nah kemudian akhirnya mereka tanpa diminta, ingat oh saya mau sholat subuh dulu sebelum berangkat ke sekolah gitu ya. Sampai dia terbiasa gitu ya. Sampai dia menyadari itu emang kebutuhannya. Mudah-mudahan itu ya sahabat Syifa. Kalaupun ada yang mau ditambahkan, nanti kita sambil menyimak pertanyaan atau pengalaman dari sahabat MK Pagi Muslimah. Wallahualam bissawab.
0: Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa sebagai pembukanya tadi ya, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada. Dan silakan Anda yang ingin bergabung, berbagi atensi, silakan bisa kirimkan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan kali ini Teh Sasa, kita coba sambil menyapa sahabat MK yang sudah bergabung. Ini ada sahabat kita, tidak menyebutkan nama, hamba Allah begitu, yang berbagi pengalaman atau kisah begitu Teh Sasa disampaikan. Ini kalau melihat kisah Rasulullah, itu kan sejak kecil ternyata tidak diasuh oleh kedua orang tuanya, tapi mulai disusui oleh orang lain seperti ya sahabat MK yang kali ini bergabung. Melihat fenomena yang kemudian terjadi pada Rasulullah, ini terjadi juga qadarullah dengan kakaknya begitu Teh Sasa. Jadi orang tua kami, sahabat kita yang bertanya ini, mendidik kakaknya, anak pertama ini tidak dididik langsung oleh orang tua, tapi dididiknya oleh ua begitu. Dan disampaikan bahwasannya ketika sekarang sudah besar, ini memang menjadi anak yang mandiri. Tapi saking mandirinya begitu Teh Sasa, ini sampai kesannya terasa tidak peduli kepada kedua orang tuanya. Nah, sebagai adik ini kira-kira bagaimana ya Teh Sasa untuk menumbuhkan kembali rasa kepedulian antara kakak dan juga kedua orang tua? Karena ini kalau setiap diingatkan, kakaknya selalu bilang, soalnya dulu orang tua juga tidak mengasuh saya begitu. Jadi ya sudah, sekarang tidak ada kelekatan begitu Teh Sasa. Mohon nasihatnya, harus melakukan apa sebagai adik? Jazakillah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Ya khairul jaza untuk sahabat yang tadi ikut berpartisipasi di MK Pagi Muslimah. Ketika anak ya masa kecil dititipkan di saudara itu ya, dan bahkan disusui oleh saudaranya, apakah ada dalam Islam? Ada itu ya. Nabi Muhammad SAW pun disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Jadi, tapi ini termasuk salah satu tradisi Arab ya. Maksudnya salah satu ya, salah satu. Kemudian memang disusui oleh beliau karena salah satunya anak yatim gitu ya. Jadi emang ibunya kan tidak lama kemudian wafat gitu ya. Jadi memang biasanya kalau keluarga di Mekah itu nanti bayinya akan diberi air susu atau ASI oleh ibu yang lainnya, tapi itu akan menjadikan bayi itu tuh supaya ya lebih inilah, lebih sehat gitu kan ya. Jadi supaya terurus gitu ya. Karena mereka juga kalau orang Arab itu tradisinya orang, kan beliau itu Rasul itu orang terpandang ya. Jadi memang Bani Quraisy gitu ya, tapi ini diurus oleh Bani Sa'ad gitu ya. Jadi sebenarnya ya kondisional gitu ya. Kalau ibunya asinya banyak, ibunya masih hidup gitu ya, bisa sama ibunya gitu ya. Saya juga tidak paham itu. Ternyata memang kalau untuk yang bertanya kondisinya seperti apa gitu ya. Tetapi tidak usah dikhawatirkan, itu memang boleh gitu. Nah, jadi supaya tidak ada rasa penyesalan, rasa kecewa, rasa dijauhkan gitu ya. Jadi memang supaya memang ini apa ya, anak itu tetap berbakti gitu. Di umur berapapun selama orang tua ya tetap orang tua gitu ya. Dulu kan hamilnya dan melahirkannya itu kan dari rahim ibu kandung gitu ya. Jadi kalau Rasul ini memang ada kondisi yatim gitu ya. Nah, banyak yang menolak Nabi disusui dan cocoknya sama Halimah As-Sa'diyah ini. Gitu ya. Nah, memang tapi juga kalau yang tadi ditanyakan sudah dewasa tidak merasa ada kelekatan. Ya kitalah yang proaktif, maksudnya Anda yang proaktif untuk mendekatkan diri gitu. Karena wujud dari melaksanakan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Karena banyak perintah untuk berbakti kepada orang tua, birrul walidain gitu ya. Jadi dalam Islam itu selain mengimani kepada Allah, mengimani kepada Rasul, salah satunya adalah bersyukur kepada kedua orang tua ya. Jadi di surat yang mengajarkan kita untuk tetap berbakti banyak ya. Salah satunya aja di surat Al-Isra ya, ayat 23. Jadi kita dilarang mengatakan kata-kata yang kasar ya. Nah, kemudian juga harus semakin usia mereka tua, kita juga harus menempatkan mereka sesuai dengan kadar Allah yang menempatkan birullah, apa, ridallah, birido walidain gitu. Ridho Allah tergantung kepada keriduan orang tua. Jadi ini dalam hadis ya. Jadi Isra ayat 23 tidak boleh kita berkata kasar. Kemudian di dalam surat Luqman juga ya, kita mengingat kebesaran Allah bahwa ibu kita yang telah mengandung kita gitu ya. Dan kemudian juga di An-Nisa ayat 36 gitu ya. Itu salah satu ayat-ayat yang mengingatkan bahwa walau gimana pun mereka tetap kedua orang tua ya. Jadi yang mendekatkan diri sekarang Anda, karena Anda udah dewasa, udah paham, insya Allah itu jadi jalan surganya Anda ya. Insya Allah berbakti birrul walidain kepada orang tua. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Tisasa untuk nasihatnya ya, untuk sahabat kita yang tadi sudah menyampaikan atensi. Dan Anda sahabat MK yang juga ingin ikut bergabung, silakan bisa kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Silakan Anda bisa lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Kali ini ada Ibu Syifa dari Bandung begitu, Teh Sasa, ini namanya sama ya, Masya Allah. Kali ini bertanya Teh Sasa, kalau berkaitan dengan menumbuhkan kemandirian anak, ini cara menumbuhkan kemandirian anak perempuan dan laki-laki, bedanya di mana ya Teh Sasa? Karena sahabat kita ini masih sering bingung menghadirkan rasa mandiri untuk perempuan dan laki-laki, bedanya apa? Karena qadarullah ini anak yang perempuan, cara mendidiknya itu terkesan sama begitu dengan anak yang laki-laki. Jadi sekarang anak yang perempuan ini mandiri sekali Teh Sasa. Padahal pernah dengar juga katanya kalau anak perempuan ini tetap dihadirkan sisi lemah lembutnya, ini seperti apa ya Teh Sasa? Karena kadang suka masih bingung begitu. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya kemandirian yang seperti apa bedanya ya antara anak laki-laki dan perempuan. Kita kembalikan lagi kepada uswah kita Rasulullah SAW. Bisa membesarkan putri beliau ya. Salah satunya Fatimah Az-Zahra. Pada diri Fatimah ada sisi kelembutan, ada sisi perkasanya juga gitu. Jadi tetapi tidak mengubah kodrat sebagai seorang ibu, seorang istri bagi suami Fatimah yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi sebetulnya yang penting adalah pola asuh gitu ya. Ayahnya harus berperan gitu. Rasulullah SAW itu berarti kan ayah laki-laki nih. Tapi kok bisa karakternya, kelembutannya menurun kepada Fatimah gitu kan. Kehangatannya kok bisa menurun kepada Fatimah gitu kan. Kemandirian untuk bergantung hanya kepada Allah kok bisa menurun kepada Fatimah. Ya karena Rasulullah SAW itu tidak hanya sibuk berdakwah, tidak hanya sibuk mencari nafkah, tapi juga hadir di tengah-tengah keluarga, ya. Dan Fatimah juga sangat menyayangi ayahnya. Jadi memang mohon maaf nih, jadi bukan kehadiran ibu saja, tapi bapak gitu ya. Makanya dalam Islam itu tidak dikenal fatherless gitu kan. Jadi karakteristik Rasulullah SAW yang ahli memanah, ahli bergulat ya, ahli berenang gitu, ahli bikin strategi perang, di Fatimah ada gak itu? Semuanya ada gitu. Meskipun Fatimah itu lebih dikenal menjadi wanita yang memberi semangat gitu untuk ayahnya gitu ya. Ketika ayahnya susah, dia selalu memberi semangat gitu kan. Kalau Aisyah radhiyallahu anha itu beliau istri dari Rasulullah SAW, Ba'da Khadijah almarhumah gitu ya. Khadijah radhiyallahu anha almarhumah itu ahli perang gitu ya, maksudnya berkuda itu, memanah, kemudian merawat orang yang luka-luka gitu ya, menghafal Al-Quran gitu kan, hadis gitu. Jadi emang keilmuannya ada, fisiknya ada, tetapi memang beliau tidak dikaruniai anak dengan Rasulullah SAW gitu ya, oleh Allah itu ya ditentukan seperti itu. Tapi sisi Khadijah radhiyallahu anha almarhumah, dan itu tidak bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha istri beliau, Ummul Mukminin yang selanjutnya ini. Khadijah entrepreneurship-nya bisa, berarti jago strategi marketing bisa gitu kan. Bahkan dulu Rasulullah SAW itu adalah karyawannya gitu kan. Berarti memang seorang wanita itu bisa gitu, punya kecerdasan gitu ya. Bisa punya tangan kanan gitu ya. Maksudnya An Maisarah itu bukan perempuan ya, itu laki-laki tak mampu toh, meskipun tak mampu toh, tapi namanya Maisarah itu laki-laki, itu yang menghubungkan ya, bahwa ada ini karyawan yang jujur gitu ya, namanya Muhammad gitu dan seterusnya. Jadi ada pada diri Khadijah radhiyallahu anha sisi entrepreneurship-nya, berarti beliau jago strategi, jago juga berusaha. Kemudian pada Siti Aisyah atau Anha itu juga keilmuannya jago, itu kan bisa berkuda, bisa fisik gitu, maksudnya kuat fisiknya, kemudian juga bisa menolong orang yang luka-luka di waktu perang, kemudian juga menjadi juru dakwah ketika Rasul sudah wafat yang mengajarkan para sahabat gitu ya. Meskipun ada hijab di antara mereka dan tidak boleh dinikah gitu ya oleh laki-laki lain. Kemudian tadi Fatimah juga sekuat akidahnya dan kelembutannya ya, kehangatannya, cara beliau juga untuk menyayangi kedua orang tuanya gitu. Jadi itu pada diri laki-laki Rasulullah SAW ada semuanya sifat itu, karena itu menurun kepada anak perempuan. Jadi sebetulnya di mana letak bedanya? Nah di sini memang tetap fisik laki-laki akan ada bedanya gitu, karena pada laki-laki itu tidak ada kehamilan gitu, tidak ada menyusui gitu kan. Jadi memang pekerjaan yang sifatnya lebih maskulin gitu ya, bisa itu dipisahkan gitu ya, misalkan untuk mendorong berat yang apa ya, yang sifatnya laki-laki lah. Misalkan kalau zaman now itu rata-rata laki-laki angkat galon misalkan, tapi kok ibu-ibu ada juga yang bisa angkat galon? Ya itu kan kondisional ya, kalau ada bapaknya kenapa harus ibunya itu kan. Jadi memang seperti apa seharusnya kemandirian di sini adalah tidak kemudian mengatakan aku tidak butuh laki-laki, aku tidak butuh perempuan. Jadi tetap fitrahnya saling membutuhkan gitu ya. Tetapi anak perempuan boleh menangis? Tentunya. Anak laki-laki boleh menangis? Rasul juga menangis gitu. Ketika ditinggal wafat istri beliau, beliau juga tahu duka cita. Berarti menangis tidak identik dengan kelemahan gitu kan. Jadi memang dalam Islam itu yang penting kedua-duanya itu. Di dalam Al-Quran ada ya, harus punya kewajiban yang dikatakan di surat Al-Ahzab ya, bisa dicek nanti ya, di Al-Ahzab ayat yang kita cek ini, bahwa semua wanita atau pria itu insya Allah jadi punya sifat yang sebagai berikutnya. Jadi innal muslimina wal muslimat, ya wal mukminin, wal mukminat, dan seterusnya istrinya adalah sungguh laki-laki perempuan muslim dan laki-laki perempuan yang muslim, yang mukmin, ya. Kemudian laki perempuan yang seperti apa di sini, yaitu yang taat kepada Allah, gitu ya. Di sini ya diperintahkan untuk wal qanitina, wal qanitat, itu yang taat ya. Kemudian juga yang sidik ya. Di sini orang yang wasadiqina, wasadiqat, yang sidik, yang benar, jujur. Kemudian juga wasabi, waso ya di sini selanjutnya ya. Pokoknya wasabi, wasabiri, nah wasabirat gitu ya. Jadi harus sabar gitu ya. Karena kehidupan ini butuh kesabaran ya. Wal khosyi'ina wal khosyi'at ya. Kemudian juga butuh kekhusyuan. Khusyu itu apa sih? Yakin akan bertemu dengan Allah, mulaqu rabbihim ya. Ya, merasa ditatap dan dilihat oleh Allah juga khusyu ya. Kapan dan dimanapun dia takutnya kepada Allah. Kemudian juga butuh yang seperti apa? Di sini juga diteruskan lagi adalah orang yang bersedekah ya, yang saum, yang memelihara kehormatannya, dan kemudian banyak menyebut nama Allah gitu ya. Insyaallah Allah telah menyediakan untuk mereka tuh ampunan dan pahala yang besar. Cek aja di surat Al-Azab ya, ayat 35 itu menggambarkan apa yang harus dicapai oleh seorang laki-laki muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat gitu. Allah alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sapa ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Alhamdulillah bisa menyimak sajian ilmu di pagi hari ini bersama Teh Sasa. Dan izin bertanya Teh, menurut Teh Sasa, mandiri yang dicontohkan dalam Islam itu seperti apa sebetulnya? Contoh realnya bagaimana Teh? Jazakallah khair. Silakan Teh Sasa.
1: Ya, real seperti apa gitu ya. Saya ingin tahu katanya gitu. Saya juga sama sih lagi berjuang untuk mandiri. Mandiri di sini kalau dalam plesetan Indonesia kan mandi sendiri. Tapi dalam Islam itu intinya seseorang hamba itu tidak akan terlepas dari robnya gitu ya. Jadi banyak ujian, banyak nikmat yang harus kita kembalikan lagi kepada Allah gitu. Jadi kalau ada kalimat istirja yang qulu ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu kan. Jadi semua itu milik Allah ya. Kita akan kembalikan kepada Allah gitu. Jadi enggak ada satu tempat bergantung ya atau berkeluh kesah gitu, meminta pertolongan gitu. Hanya kepada Allah. Jadi sebetulnya dalam kalimat singkat sih seperti itu ya, karena ujian di dunia itu pastinya banyak gitu ya. Jadi supaya tidak apa ya, kecewa gitu ya. Kan orang-orang kalau kecewa itu malah larinya menyalahkan orang lain gitu kan. Kalau dalam Islam itu tidak boleh menyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri gitu kan, memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain bukan lip service, tapi itu salah satu akhlak terpuji gitu ya. Karena dalam hidup ini pasti walanab luwannakum ya bisai iminal khufi walju wa naqsim minal amwali wa anfusi wa samarat wa basiris sabirin. Jadi kami pasti akan menguji kamu dengan minal khufi, dengan sedikit ketakutan ya, walju dengan kelaparan, panak siminal amwal ya, dengan kekurangan harta, wal anfus kekurangan jiwa, was samarot dan kekurangan buah-buahan. Tapi sampaikan kabar gembira kepada wabas siris sobirin. Jadi pada orang-orang yang sabar. Nah orang sabar itu siapa gitu ya? Di sini ayat selanjutnya disampaikan oleh firman Allah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yaitu orang apabila ditimpa, orang-orang yang ditimpa musibah, mereka akan mengucapkan sungguhnya kami adalah milik Allah dan sungguhnya hanya kepada Allah kami akan kembali. Jadi sudah punya backupan gitu ya. Di dunia dapat, alhamdulillah. Di akhirat harus dapat. Jadi pikirannya itu sukses dunia, sukses akhirat. Tetapi ketika luput di dunia, maka jangan sampai luput di akhirat gitu. Insya Allah seperti itu. Itu ya, walau alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Sasa untuk pandangannya. Dan kali ini kita sapa juga ada Kang Iman dari Tasikmalaya. Ini berbagi Teh Sasa. Alhamdulillah, ini kalau Kang Iman pengalamannya itu sudah sering mendengar dan membaca buku-buku autobiografi para tokoh terkenal, kemudian Imam Masjidil Haram, yang ternyata beliau-beliau itu bisa sukses syariatnya ya karena doa orang tua, terutama ibunya, ketika menegur anak-anak yang bisa jadi dikatakan super aktif begitu ya, ditegurnya dengan doa. Masya Allah. Jadi ini pengingat juga dari Kang Iman untuk orang tua berhati-hati dalam berkata, karena kata-katanya bisa menjadi doa. Semoga berkah. Terima kasih Teh Sasa atas ilmunya. Masya Allah. Alhamdulillah, ini memang menjadi kisah yang selalu menarik Teh Sasa, ketika orang tua ingin mendidik anak tapi dengan kata-kata begitu ya Teh Sasa ya.
1: Iya betul, alhamdulillah kalau punya orang tua seperti yang dicontohkan tadi, jadi orang tua yang benar-benar menitipkan anaknya kepada Allah gitu. Kan pengawasan Allah itu semuanya bisa terpantau. Kalau manusia kan terbatas ya, bisa karena umur dia akhirnya menua kemudian wafat gitu, atau ketika dia sudah pikun gitu kan. Tapi ketika kita menitipkan kepada Rob ya, Rob yang Maha Rahman dan Rahim, kemudian juga Allah Maha mengetahui segala sesuatu, Al-Alim, maka itu menjadi ketenangan paling utama dari setiap orang tua, insya Allah. Betul sekali apa yang disampaikan.
0: Alhamdulillah. Dan kemudian Teh Sasa, kali ini ada kita sapa Ibu Yanti di Antapani. Alhamdulillah bisa menyimak pagi hari ini. Jazakillah khair ilmunya. Doa terbaik untuk Teh Sasa, Ustaz Aam dan keluarga agar sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Dan nampaknya menjadi atensi terakhir Teh Sasa kali ini, pertanyaan berkaitan dengan sistem mandiri. Sekarang kan terkenal juga istilah mandiri finansial. Sebetulnya kapan usia mengajarkan anak tentang untuk mandiri finansial Teh Sasa? Karena sahabat kita ini sekarang melihat banyak sekali fenomena anak sekolah, apalagi masih TK begitu ya, mengadakan market day alias latihan berjualan begitu Teh Sasa. Padahal setahu sahabat kita, dalam bermuamalah ini belum boleh bertransaksi kalau orangnya belum balig. Ini bagaimana pandangannya Teh Sasa? Apakah ini menjadi momentum pembelajaran atau sebetulnya itu sesuatu yang dilarang? Mohon penjelasannya Teh Sasa. Sebagai penutup juga nampaknya Teh, silakan.
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf nih kalau saya memahaminya sebagian ya, nanti bisa ditanyakan ke ahlinya. Kalau secara finansial ya, tidak bergantung kepada orang lain, untuk anak-anak bayi, batita, balita atau pelajar, ya tentu tidak gitu ya. Selama ada kedua orang tua atau orang-orang yang bisa berinfak ya, bersedekah, itu menjadi kewajiban. Karena ada lingkaran sedekah itu kan yang paling terdekat, tentunya kewajiban kedua orang tua ya, atau juga kerabat gitu ya, mau kerabat dekat atau kerabat jauh. Dalam Islam sebetulnya juga nanti ada baitul mal gitu ya. Jadi sebenarnya tidak akan ada yang tidak keurus gitu, baik kesehatannya, pendidikannya gitu kan, atau sandang pangan dan papannya gitu. Jadi kalau zaman Rasul itu semuanya terurus gitu ya. Ada yang merasa bertanggung jawab gitu. Ini orang tuanya meninggal. Nah, akhirnya kan bisa ada orang-orang sekitar juga yang ikut memikirkan. Nah, kalau market day yang saya pahami kalau di sekolah-sekolah itu hanya melatih saja gitu ya, entrepreneurship gitu. Jadi tidak kemudian setelah itu biarin dia nggak usah disuplai lagi, enggak juga gitu. Jadi emang mengerti lah gitu ya, konsep berdagang gitu dengan jujur gitu kan, menyiapkan juga barang-barang yang halal, yang berkah gitu kan. Insya Allah nanti anak-anaknya juga punya sifat entrepreneurship seperti Rasul gitu ya. Karena Rasulullah SAW juga dibentuk juga oleh Allah dan juga keadaan. Beliau juga yatim gitu kan, tapi akhirnya beliau menggembalakan kambing gitu kan, terus berdagang sejak usia remaja gitu ya. Dan memang tidak menjadi beban kehidupannya gitu ya, bahkan dia bekerja ya kepada yang lainnya dan akhirnya juga menjadi saudagar. Jadi sebetulnya insya Allah gitu ya, tergantung niatnya gitu. Mau memperkejakan anak kecil, nah itu yang gak boleh. Tiba-tiba di lampu merah gitu kan, ada anak-anak yang disuruh berjualan, nanti setor gitu kan. Nah, padahal anak-anak itu waktunya untuk dia tanggung jawab orang tuanya gitu ya. Jadi tergantung kasusnya ya, walau alam bisawab. Nah, untuk penutup, insya Allah kajian pagi ini kita bersama-sama menjadi orang tua yang mengintrospeksi bersama itu ya, kondisi masing-masing. Apakah kita sudah bercermin kepada kemandirian dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau para nabi, bahwa sungguhnya kita wakuli malu fasayarallahu a'malukum ya warasuluhu wal mu'minin wal mu'minun. Jadi, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Jadi supaya ya kita terus aja berproses ya. Insya Allah kemandirian itu datangnya karena ingin dilihat oleh Allah dan Rasulnya. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallah khair Teh Sasa untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Teh Sasa beserta keluarga sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitas dan amanah terbaiknya hari ini Teh Sasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Alhamdulillah sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu pagi hari ini baru saja kita simak bersama Teh Sasa Esa Agustiana. Mari kita kirimkan doa terbaik, mudah-mudahan beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pagi hari ini sahabat MK, peluang kebaikan juga masih terus kami hadirkan untuk Anda. Anda ingin mendapatkan pahala abadi hingga ke surga, maka wakaflah pilihannya. Wakaf ini menjadi sebuah amal jariah yang tidak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat FK perlu ketahui, tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf. Kita semua bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula kemudian khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Masih kami hadirkan untuk Anda. Kita ketahui bahwasannya di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, kini muncul harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak, tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasikan donasi Anda ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani,

0: sahabat siar, juga sahabat MK yang sedang menyimak. Doa terbaiknya, Allah selalu bimbing dan mendapatkan kebahagiaan untuk kita semua. Amin, Allahumma amin. Ada Ibu Ade di Rancaekek juga pagi hari ini melaporkan kualitas siarannya tersimak dengan baik dan juga jernih.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciami.
1: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha nami napa?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT03 RW01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah. Abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap ka dieu meser Papa Boris sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di ka dieu meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sareng aya anu nitip ibu-ibu ku abdi di sanak bae ka di sakandeunan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan ka dieu na gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebih nya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh. Sami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Raya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saya nang biante mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
3: Tos saep sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up naon wae ento sehat teh?
3: Ento sehat,
2: darah tingginya
3: pasti aya.
2: Pas lungsur.
3: Kantun rematikna salit.
2: Rematikna salit cara
3: sarang
2: radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: Genep tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bade bobonya.
3: Mohon.
0: Raya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu dan hadiri tablik akbar bersama Mamah Dedeh. Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis. Jangan lewatkan momen berharga ini ya. Mari kita ramaikan dan isi waktu pagi kita dengan majelis ilmu. Barakallahu fikum. Tablik Akbar bareng Mamah Dedeh Sabtu 12 September 2026 jam 8 pagi sampai jam 10 siang di Masjid Agung Ciamis, organized by Majelis Taklim Nodlu Tunisa, DKM Masjid Agung Ciamis, dan supported by Al Amin Skincare, klinik utama Al Amin Medical Center, Apotek Al Amin, Baso Kecamatan, Katara Kosmetik, dan P 102,4 FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Papropolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
1: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpa Propolis sahabat?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saur ka bapa teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
2: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpa Propolis mah. Kawitan tetiasa diciwit.
1: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawitan mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ieu teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
1: Supaya tuntas nyapanya.
2: Mohon.
1: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana bapak teh?
2: Ti Babakan Nasol.
1: Di Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya we nyanak mobil maintan teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu biasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 aliran tinu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Ka teraseh teh dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiya teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kupingsan malah dirawat oke atau 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun gitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane obet tilu dinten panyawa teh atos ararista duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang lebih sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mate enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun, ke abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu. Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten mun langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.